0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tidak terasa sudah memasuki jam 7 pagi lebih 5 menit ya. Masih jam-jam crowded ini untuk di beberapa titik wilayah Seru Cakra. Jalur dalam kota Nganjuk, perkembangannya seperti apa? Jalan Ahmad Yani, Simpang 4 Jaya Stamba untuk di pagi kali ini apakah cukup ramai? Anda bisa sampaikan juga ya. Dan untuk aktivitas yang Anda lakukan di Rabu pagi kali ini juga bisa monggo disampaikan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Dan semoga saja aktivitas ataupun perjalanan Anda di pagi kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Jam 7 masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Erika dan Ilham. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhan Allah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus.

Raya Pare Kediri. Untuk lokasinya itu berada di Jalan Raya Pare Kandangan yang ada di Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebihnya 200 meter. Lokasi ada di utara jalan.

0: Pagi hari ini jam 7 lebih 10 menit saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya masih dibantu Ilham Aditya untuk menyambungkan Bapak Iwan Supriyono, kasih penyelamatan dan evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, okay, terkait dengan update kebakaran di wilayah Tulungagung saat ini ya Intan. Kemarin beliaunya juga sudah sempat on air di Radio Cakra Krisna. Pagi hari ini akan kembali update situasi di wilayah Tulungagung seperti apa. Kemudian juga dalam satu hari kemarin akhirnya ada berapa laporan yang masuk ya, okay, melalui Damkar Kabupaten Tulungagung. Kemarin sampai sore kan ada 6-8 laporan.
0: Iya,
1: kira-kira malam hingga dini hari tadi ada laporan terbaru atau tidak? Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung. Saat ini sudah tersambung Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di ujung telepon. Kita juga sudah berhasil tersambung dengan kasih penyelamatan dan evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung. Pak Iwan, halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, gimana kabarnya Pak Jenengan? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat waras Mbak Intan.
0: Alhamdulillah sehat tentunya untuk di pagi kali ini nggih Pak. Nggih, Pak, kita dapati informasi ya, tentunya ini ada insiden kebakaran untuk di beberapa wilayah. Kira-kira untuk update-nya sampai dengan kemarin malam itu seperti apa, Pak? Apakah masih ada?
2: Terima kasih Mbak Intan, bahwa kemarin hari Selasa ya Mbak ya, tanggal okay, 13 Oktober itu Damkar Tulungagung maraton, dalam arti kerja ekstra mulai dari jam 3:30 itu terkait kandang ayam, selesai sekitar jam 8 kita rehat sebentar, okay, tatawan mulai jam 10 sampai jam 4 itu sampai dengan selesai, terus kembali lagi setelah 7:30 itu kita bantu masyarakat Wonogiri Kabupaten Blitar untuk jumlah ya alhamdulillah, dalam arti 8 lokasi yang mulai yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maraton nanti, okay, kita belum selesai apakah 2 belum selesai apakah 2, tapi alhamdulillah dengan bantuan teman-teman kekompakan cuma bisa teratasi seperti itu Mbak.
0: Oke, baik, tentunya waduh itu luar biasa sekali loh Pak, kemarin itu sampai ada 8 titik ya Pak ya.
2: Ya, yang yeah, terakhir pamungkasnya itu di Wonogiri Blitar itu berbatasan sama Tulungagung.
0: Oh gitu, oke. Pak, mohon maaf kalau boleh tahu, yang kemarin itu untuk kebakaran kan terakhir di wilayah Wonogiri Blitar itu perbatasan ya, ya Pak sama Tulungagung?
2: Cuma jarak beberapa desa gitu aja Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Dari Tulungagung.
0: Oke, okay, jadi ikut serta menangani begitu ya dari teman-teman Tulungagung?
2: Iya, gini Mbak, kemarin itu dari beberapa masyarakat ya banyak yang minta nyuwun bantuan.
0: Okay.
2: Ya secara kemanusiaan kita terpanggil karena ya tidak menutup kemungkinan volume kebakaran yang tingkatnya tinggi,
0: okay,
2: dan kanan kirinya itu padat penduduk, secara tidak langsung mereka itu takut bahwa harta bendanya juga berimbas. Jadi kita juga inisiatif, toh kita senyampang misinya baik, tidak ada tendensi apa-apa, kita membantu, okay, gitu Mbak.
0: Oke, baik, luar biasa sekali Pak, apresiasi untuk Jenengan dan teman-teman Damkar semuanya karena sudah bergerak cepat dalam menangani kebakaran yang berada di titik Tulungagung maupun di titik Blitar nggih Pak untuk kejadiannya kemarin itu.
2: Iya Pak. Oke, ya, alhamdulillah mudah-mudahan teman-teman diparingi kesehatan khususnya itu dengan maratonnya karena musim juga panas, ya enggak tahu kok kebakaran itu sampai terus-menerus tidak ada jedanya gitu loh.
0: Oke, baik. Nah, namun demikian

0: Kan Pak, untuk kebakaran yang terakhir kemarin itu kan di toko bangunan, untuk proses pemadaman dan pembasahannya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak?
1: Alhamdulillah kemarin itu kita bawa full Mbak, dalam arti full armada sama tenaga. Kita bawa 4 armada, dalam arti mohon maaf secara tidak langsung untuk suplai airnya itu kita tidak sampai kekurangan. Jadi kita pakai 4 itu kita tekan maksimal, yang penting apinya reda dulu. Sudah sampai menjalar kanan kiri, secara tidak langsung puing-puingnya itu nanti kan kita bisa agak nyantai. Itu Mbak. Untuk proses pemadaman, dari lihat volume sebesar itu, alhamdulillah kita kuasa itu 1,5 jam itu mulai reda.
0: Baik, siap. Kemudian untuk kendala, Pak, dalam proses pemadaman, apakah ada kendala dalam waktu tersebut?
1: Kalau proses pemadaman itu tidak ada kendala, Mbak. Kita ya kita juga harus berhati-hati karena kan namanya TB atau kebakaran itu kan bahan-bahan mudah terbakar.
0: Iya, betul.
1: Dan rawan ada ledakan-ledakan. Kemarin sempat ada sedikit ledakan dalam itu kayak karbi kalau tidak salah. Tapi tidak tahu itu maksudnya. Kita tekan air tinggi agak sulit. Kita maksimalkan sambil kita urai dengan dua pancaran yang tinggi. Alhamdulillah reda. Setelah itu ada ledakan ya membuat masyarakat panik. Setelah kita ya mungkin mohon maaf terbiasa, tapi ya main cuma himbauan. Kita ke masyarakat sebenarnya lihat boleh, nonton boleh, media boleh, live boleh, tapi ya kita diberi akses juga termati untuk masuk ke lokasi. Terus teman-teman yang melihat atau masyarakat yang melihat itu beda motor atau apa ini yo agak ditepikan lah, jangan seenaknya takdir. Mengimbauan aja, kita tidak melarang gitu loh. Ya semuanya itu enak, ya lihat yang enak, yang bekerja juga enak seperti itu.
0: Oh, jadinya banyak sekali masyarakat yang menyaksikan pemadaman ya Pak ya pada saat kemarin.
1: Ya dikatakan banyak, untuk juga loh Mbak, perangkat banyak.
0: Oke, siap. Untuk kerugiannya kira-kira estimasinya berapa itu Pak kalau diestimasikan?
1: Kemarin secara tidak langsung prediksi dari pihak yang terkait sekitar 2M lebih Mbak Atur, karena full dalam arti isinya tokonya besar.
0: Jadi untuk kebakaran itu total hangus total ya Pak ya toko bangunannya?
1: Iya, hangus total dalam arti sampai sebagian belakang ujung itu habis semua terbakar Mbak. Ya enggak tahu, yang jelas kita datang itu apinya sudah membesar dan atap atas itu sudah runtuh. Saya melokalisir dulu baru kita tekan yang terbakar-terbakar itu. Ya akan juga sukses.
0: Baik. Nah mohon maaf Pak sebelumnya, itu untuk toko bangunannya sendiri apakah dekat dengan rumah pemilik atau mungkin dekat dengan pemukiman warga atau full itu hanya toko bangunan saja Pak?
1: Kalau untuk lokasinya yang jelas itu toko bangunan, cuma kanan kirinya itu ya pemukiman padat penduduk Pak. Karena tidak langsung, ya saya kurang apa lokasinya itu. Informasi dari pihak yang terkait, saya tanya itu memang itu area pasar. Cuma kanan kirinya itu banyak rumah dan toko.
0: Baik, siap-siap. Nah ini kalau melihat kejadian kebakaran di beberapa daerah ya Pak ya, salah satunya itu di wilayah Tulungagung, kemudian di daerah Blitar kemarin yang sampai kerugiannya 2 miliar, itu kan tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kira-kira apa sih Pak yang menjadi kendala terbesar bagi teman-teman damkar saat melakukan pemadaman dan apa kira-kira himbauan yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Monggo.
1: Ya kalau terkait kendala, alhamdulillah kita tidak ada kendala Mbak. Yang penting kita itu kompak. Untuk dari pihak UPD kita kan difasilitasi. Apabila ada selanya kekurangan kita maintain gitu. Jadi alhamdulillah itu apresiasi dari pimpinan bagus. Cuma kalau dari himbauan ke masyarakat, ya hindari dulu lah. Misalnya ini musim kemarau yang panjang, baik itu di rumah ya hati-hati apabila menancapkan, menyalakan apa sesuatu. Kalau di luar pembakaran-pembakaran juga tidak penting itu dihindari, karena apabila terjadi penyalaan apinya masih datang nanti mengimbas ke kanan kiri terbakar gitu aja. Himbauannya hati-hati.
0: Baik. Nah Sekali lagi kami ucapkan ya Pak, apresiasi untuk teman-teman damkar G. Semoga teman-teman damkar selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya Pak Iwan.
1: Amin, amin, amin Mbak. Terima kasih supportnya untuk Damkar Matulungagung. Terima kasih.
0: Baik, siap. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan pagi kali ini G, Pak Iwan.
1: Iya Mbak, terima kasih.
0: Oke, selamat pagi, sehat selalu Pak. Assalamualaikum.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Kasih Penyelamatan dan Evakuasi Damkar Kabupaten Tulungagung, Sulu Cakra, Bapak Iwan Supriyono. Luar biasa sekali ya, ini garda terdepan tentunya dari teman-teman Damkar Tulungagung ya, yang membantu proses pemadaman dan pembasahan itu di daerah Blitar. Apalagi mengingat kemarin itu di daerah Tulungagung ada 8 kejadian beruntun Sulu Cakra, yaitu kebakaran. Jadi tentunya apresiasi sekali ya untuk teman-teman damkar yang melakukan pemadaman dan pembasahan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sekali lagi ya, apresiasi untuk seluruh teman-teman damkar yang sudah sigap bergerak cepat untuk menangani kebakaran dimanapun berada, entah itu di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang, Tulungagung, Blitar, atau dan sekitarnya. Tentunya hal seperti itu menjadi pengingat bagi kita semua ya, bahwa kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Pagi hari ini di menit ke-29 lepas dari jam 7 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Ya, kami terima info.

0: Informasi ini dari Pak Pugo mengirimkan video perjalanan dari Wilangan arah Nganjuk ramai lancar. Waspada di daerah Paron, jangan terlalu menepi, banyak truk parkir katanya.
1: Oh gitu, oke.
0: Pak sopir lagi mampir sarapan.
1: Oh gitu, oke. Seperti biasa ya.
0: Seperti
1: jalur
0: biasa.
1: Paron Bagur Nganjuk itu nggak pernah sepi.
0: Betul, karena mungkin di situ strategis ya untuk lokasi sarapan.
1: Betul.
0: Dan mungkin harganya juga terjangkau,
1: nah,
0: relatif murah mungkin.
1: Apalagi mungkin porsinya porsi banyak.
0: Nah, porsinya kalau kata orang-orang itu porsi kuli ya.
1: Iya betul. Jadi dibuat langganan ya.
0: Betul.
1: Untuk para driver sehingga pagi ramai sekali di sana ya.
0: Iya.
1: Truk yang parkir di tepi jalan.
0: Dan kita juga terima informasi ini dari Mas Iwan untuk perjalanan dari Brebes ke Warujayeng yang melintas di jalur traffic light Tiripan itu padam.
1: Okay.
0: Kondisinya jalan padat waktu anak sekolah dan pabrik pekerja itu pada pagi hari cukup ramai. Jadi Pas Iwan ini menginformasikan agar disampaikan pada pihak terkait karena di jam 5 pagi hari itu belum nyala begitu traffic light-nya.
1: Okay.
0: Sedangkan anak-anak sekolah dan pekerja pabrik pun juga sudah mulai perjalanan begitu. Jadi semoga ini nanti kita sudah teruskan kepada layanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk untuk segera ditangani dan ditangani lebih baik
1: ya.
0: Begitu. Betul. Terus kita juga terima informasi ini dari Bapak Budi yang melintas dari arah Pare menuju ke Kota Kediri. Arus lalu lintas dikabarkan di Simpang Limanggumul itu cukup ramai lancar dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Ibu Novi yang melintas dari Pelemahan menuju ke Kota Kediri. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Ngasem itu cukup ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Intan.
1: Oke, baik, dari Ilham saya geser ke Erika, silakan.
2: Iya, jadi ini tadi kalau saya cari informasi terkait dengan aturan traffic light normal dan ketika warna kuning saja yang menyala itu sampai jam berapa, itu tidak ada ketentuan nasional yang menetapkan traffic light harus kembali beroperasi normal pada jam-jam tertentu. Misalnya jam 5 atau mungkin jam 6 pagi atau bahkan lebih pagi lagi jam 4 seperti itu. Namun karena arus lalu lintas di sana mungkin padat ya, jadi tadi Mas Iwan itu menyarankan agar jam 5 pagi traffic light di wilayah wilayah Tiripan
1: ya,
2: itu bisa
1: Tiripan.
2: Normal kembali jam 5 pagi.
1: Okay.
2: Seperti itu. Dan ini tadi sudah diteruskan ya oleh Ilham ke layanan pengaduan perlengkapan di Sub Kabupaten Nganjuk terkait dengan masukan yang disampaikan oleh Mas Iwan.
1: Okay.
2: Jadi traffic light aktif lagi jam 5 pagi karena banyak pekerja pabrik yang melintas di jalur tersebut. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena biasanya pekerja ini kan berangkatnya juga mepet-mepet ya, tidak memperhatikan situasi. Jadi masukannya traffic light di wilayah Tiripan ini jam 5 pagi dinyalakan normal seperti itu. Karena memang biasanya kan ketika malam hari itu di beberapa persimpangan diatur hanya menggunakan lampu kuning berkedip saja atau lampu flash itu ya. Dan itu sesuai dengan pengaturan petugas, kira-kira sampai jam berapa lampu kuning saja yang nyala, jam 5 atau jam 6, itu sesuai dengan petugas seperti itu. Jadi nanti semoga saja bisa mendapatkan tidak lanjut ya dari pemerintah Kabupaten Nganjuk, terlebih yang menangani di Sub Kabupaten Nganjuk. Mungkin juga koordinasi dengan petugas kepolisian setempat ya terkait dengan masukan tersebut bisa dipertimbangkan, kira-kira kalau jam 5 pagi sudah dinyalakan seperti apa.
1: Iya, betul.
2: Kemudian bergeser ke informasi lain, ini tadi kami terima terkait dengan wilayah di Jawa Timur ini kembali bertambah yang mengalami kekeringan. Jadi tambah lagi daerah di wilayah Jawa Timur yang mengalami darurat kekeringan seperti itu. Sehingga saya coba komunikasi dengan BBD Provinsi Jawa Timur dengan Bapak Gatot Subroto. Mungkin nanti kalau beliaunya ada waktu bisa disampaikan on air langsung ya, terkait dengan siaga darurat kekeringan di wilayah Jawa Timur. Daerah yang menyatakan siaga darurat kekeringan di wilayah Jawa Timur sudah kembali bertambah. Saat ini totalnya ada 25 kabupaten atau kota yang menetapkan darurat kekeringan di wilayah Jawa Timur. Untuk wilayah terbaru itu berada di wilayah Magetan. Jadi Magetan menjadi daerah terbaru yang mengeluarkan status darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi karena bertambah wilayah Magetan, akhirnya total hingga saat ini ada 25 kabupaten atau kota. 25 daerah yang mengalami kekeringan ini juga tersebar di wilayah Jawa Timur. Salah satunya, jadi kalau saya lihat dari data, wilayah Tulungagung, Trenggalek, kemudian Blitar, Kabupaten Malang, Kota Batu, Jombang, kemudian wilayah Mojokerto ini mengalami kekeringan ya di musim kemarau panjang saat ini. Kira-kira sudah berapa liter air yang sudah didistribusikan? Nanti apabila beliau berkenan on air agar disampaikan langsung ya detail terkait dengan update kekeringan di wilayah Jawa Timur yang hingga saat ini update-nya ada 25 kota atau kabupaten yang menyatakan sebagai daerah siaga darurat kekeringan. Intan.
3: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya Rika. Sebelumnya ada Ilham di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu, alhamdulillah. Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna jam 7 pagi lebih 43 menit ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga masih bisa berkabar untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Jam 7 lebih 43, apakah kondisi jalanan jalur utama atau jalur arteri ya? Pagi kali ini masih cukup ramai, padat-padatnya atau mungkin sebaliknya sudah mulai sepi. Ini tentunya Anda bisa kabarkan ya untuk informasinya ke kami, bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya seorang pria berinisial AW, warga Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember, itu meninggal dunia saat menyaksikan Karnaval Sonhorek di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, yaitu pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Jadi peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah informasinya beredar luas di media sosial. AW diduga meninggal akibat serangan jantung saat berada di lokasi karnaval. Namun, penyebab pasti kematian AW itu belum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang bersedia. Klarifikasi mengenai kondisi AW sebelum kejadian disampaikan oleh sang anak, yaitu berinisial CA, melalui kolom komentar unggahan akun Instagram. Yaitu menyampaikan bahwasanya sang ayah itu tidak mengeluhkan sakit sebelum berangkat menonton karnaval. Menurut CA, kondisi AW saat hendak pergi masih baik-baik saja. CA menduga kelelahan setelah bekerja mungkin turut mempengaruhi kondisi sang ayahnya. Dan CA menjelaskan bahwa AW baru pulang bekerja sebelum pergi menonton karnaval Sonhorek tersebut. Meski demikian, dugaan itu belum dapat dipastikan sebagai penyebab kematian AW. Pihak keluarga juga menegaskan tidak menyalahkan Sonhorek atas kejadian yang menimpa korban. Korban meninggalnya AW saat menonton karnaval Sonhorek di Jember kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
2: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Buat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok Leto dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangi. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangi. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangi serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Leto awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangi dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini keautentikan Leto masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Bapak Muhammad ini mengirimkan video perjalanan dari Nganjuk ini ya. Beliau masuk melewati tol Begadung Nganjuk. Cukup ramai lancar dalam video yang dikirimkan oleh Pak Muhammad begitu. Dan hati-hati di jalan Pak Muhammad. Untuk cuacanya juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Bu Erika, Bu Endang ya, maaf ya, Bu Endang ini mengirimkan video perjalanan dari Mojokerto menuju ke Babat Lamongan, melintas di Simpang Kabu. Arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Arifal, ini perjalanan dari Simpang Semampir menuju ke Kota Kediri, melintas di Simpang Jetis, Ngeronggo. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, juga cuaca disampaikan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi nih dari Pak Budi yang melintas di arah Simpang Limanggumul. Arus lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini Intan disampaikan oleh Pak Toto yang melintas di arah Guyangan Nganjuk. Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya di sana, di keempat simpangnya, dan cuaca juga disampaikan cukup bersahabat, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Ilham, di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di pagi kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berkabar ya, update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota. Dan semoga saja perjalanan Anda ataupun kegiatan Anda hari ini berjalan aman dan lancar.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Pagi hari ini waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 8 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat pagi, Seru Cakra. Semangat pagi untuk di hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kali ini bersama dengan saya, Erika, dan dibantu gatekeeper Ilham Aditya serta Intan Anggraini. Anda bisa terus sampaikan dengan kami ya, situasi di wilayah Anda pagi hari ini seperti apa? Cuacanya cerahkah? Arus lalu lintas hingga lepas dari jam 8 pagi cukup padatkah? Kalau padat-padatnya tadi kan jam 6, jam 7 itu kan padat ya, Seru Cakra. Anak-anak masih aktif sekolah, yang bekerja apalagi masih aktif sekali di hari Rabu ini. Jadi perlu ekstra waspada dan hati-hati. Lepas dari jam 8, seperti apa update kondisi di sekitar Anda saat ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 085291061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 085291061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: itu buka setiap hari pukul jam 8 hingga jam 8 malam. Untuk hari Minggu atau tanggal merah itu tetap buka. Layanan permintaan darah itu dibuka setiap hari 24 jam. Informasi masuk lain ini dari Pak Dito menyampaikan perjalanan dari arah Mojokerto menuju ke Tulungagung. Arus lalu lintas dikabarkan cukup ramai lancar ya di simpang 4 alun-alun Kota Kediri.
1: Okay.
0: Juga cuaca disampaikan cukup bersahabat. Masuk lagi informasi ini dari Bu Eka yang perjalanan dari Pare menuju ke Malang, melintas di Pujon dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar.
1: Oke.
0: Dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat juga. Satu lagi informasi masuk ini dari Bu Alfi yang sedang melintas di Simpang Merican. Katanya perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Nganjuk ini cukup ramai lancar di Simpang Merican. Cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini masuk dari Pak Budi yang melintas di arah Simpang Pasar Sukomoro. Arus lalu lintasnya disampaikan cukup ramai lancar di ketiga arahnya dan didominasi juga oleh kendaraan pribadi. Cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
1: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sementara untuk cuaca di wilayah Anda seperti apa, jangan lupa untuk Anda tambahkan ya informasinya dengan kami.

Menkopolkam Dudung Abdurrahman menyebut belum ada rencana pemerintah untuk menetapkan kebakaran dan hutan dan lahan atau karhutla jadi bencana nasional. Menurutnya pemerintah masih mampu menangani bencana tersebut. Dudung menegaskan pemerintah terus memaksimalkan penanganan karhutla yang ada di sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam rapat bersama Prabowo, terdapat 6 provinsi yang menjadi konsentrasi penanganan karhutla. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi 2 provinsi yang mendapat perhatian khusus. Operasi menggunakan helikopter telah dilaksanakan. Namun penanganan di lapangan saat ini lebih banyak mengandalkan operasi darat karena kondisi asap yang terlalu tebal menyulitkan pelaksanaan pemadaman melalui udara. Jadi hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa helikopter, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena asapnya ini sudah terlalu tebal. Kemudian untuk provinsi yang saat ini menjadi prioritas, yakni Kalimantan Tengah, yaitu berada di wilayah Tanjung Puting atau sekitar Taman Nasional karena memang harus dilindungi karena ada satwa di wilayah tersebut. Jadi hingga saat ini Seru Cakra, jadi dari pemerintah belum menetapkan karhutla menjadi bencana nasional. Untuk informasi update lainnya terkait dengan karhutla yang terjadi di wilayah Indonesia, bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Ya, seru cakra jadi karhutla di wilayah Indonesia yang berada di beberapa provinsi di Indonesia mendapatkan perhatian khusus karena kabut asap akibat karhutla itu tidak hanya mengganggu pernafasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan mata. Paparan partikel asap ini bisa memicu iritasi, mata merah hingga rasa perih. Partikel asap yang mengenai mata itu bisa menimbulkan iritasi, terutama pada masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak karhutla. Masyarakat di wilayah terdampak itu dapat menggunakan kacamata untuk membantu melindungi mata dari paparan partikel asap maupun serpihan yang terbawa oleh udara. Gangguan mata akibat kabut asap umumnya berkaitan dengan iritasi atau reaksi alergi terhadap partikel yang masuk ke mata. Meskipun begitu, kasus tersebut tidak sebanyak gangguan pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan asma. Biasanya rata-rata ada, tapi kecil gitu ya untuk potensinya. Tidak sebesar yang terkena ISPA ataupun yang terkena alergi asma dan sebagainya. Diimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak karhutla agar tidak mengucek mata ketika mengalami iritasi akibat paparan asap. Mata dapat dibilas menggunakan air untuk membantu membersihkan partikel yang bisa memicu iritasi. Untuk seru cakra yang memiliki saudara, keluarga yang berada di wilayah-wilayah terdampak karhutla, bisa diingatkan selalu ya, seru cakra, jangan lupa pakai kacamata hitam kemanapun, jangan lupa bawa masker, kok bawa dipakai, pakai masker dimanapun, kapanpun untuk kesehatan, seperti itu. Untuk kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di sejumlah daerah yang terdampak kabut asap mengalami lonjakan, salah satunya di Sumatera Selatan. Data Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, pekan ke-40, tren kasusnya melonjak menjadi belasan ribu. Angka itu tertinggi dibanding sebelumnya yang hanya 10 ribuan kasus. Sebelumnya data ISPA tertinggi terjadi pada pekan ke-37, yakni 6 hingga 12 September. Saat itu jumlah ISPA mencapai 10.700 kasus sekian. Sementara berdasarkan data bulanan, jumlah kasus tertinggi terjadi pada September dengan angka 52.400 sekian kasus. Terjadi peningkatan kasus sebanyak 11,62% dibandingkan dengan Agustus 2026. Lalu seru cakra terkait dengan pantauan arus lalu lintas ya, yang ada di wilayah Taman Sidoarjo. Saat ini seperti apa? Sudah berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Itu Hari Nur Cahyo. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, pagi. Luar biasa. Luar tetap biasa. Semangat, Mbak Erika.
0: Semangat pagi, Bapak Hari. Pagi.
1: Polisi bersama masyarakatnya itu.
0: Nah, itu.
1: Dalam polisi bersama masyarakat. Harus disampaikan.
0: Iya.
1: Biar masyarakat tahu bahwa sekarang polisi bersama masyarakat.
0: Polisi bersama masyarakat. Pagi-pagi pun sudah membersamai ya perjalanan masyarakat pagi hari ini, Bapak Hari.
1: Betul, pelayanan terhadap masyarakat selalu bersama.
0: Baik.
1: Iya.
0: Pantauan arus lalu lintas untuk di wilayah Taman Sidoarjo, terutama di titik rawan kepadatan. Ada 7 ya kurang lebih, Bapak, yang biasanya disampaikan Bapak Hari. Sejauh ini seperti apa, Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Monggo.
1: Alhamdulillah wa syukurillah untuk situasi pantauan situasi arus lalu taman untuk jalur nasional dari perbatasan Krian sampai di perbatasan wilayah Waru. Awalnya pagi jam
0: Bagaimana, Bapak?
1: Kecamatan lagi yang mengalami kerusakan tidak ada. steril untuk dari tadi batalah yang tersebut sampai ke perbatasan Waru. Tadi juga ada ini, tapi ada insiden, tapi dalam Pak. Ini kan insiden yang dekat dengan apa itu? Memang ini kurang sadarnya masyarakat tadi kepingin dalui akhirnya di hambatan. Awal terjadi itu ada bis pariwisata Pak. Jadi jadi Pak, betulnya itu nah itu akhirnya dikendala, akhirnya yang di jembatan terbaru tadi tempat terkunci. Berkat kecepatan rekan-rekan di lapangan, di lokasi, alhamdulillah untuk arus lalu yang bisa diurai, kemudian alhamdulillah jam 07 sampai 7 menit untuk arus lalu lancar kembali normal. Seperti itu Mbak, pantauan arus lalu di wilayah taman.
0: Ada korban atau tidak Bapak dalam insiden tadi?
1: Tidak ada, insiden hanya kepeningatan volume aja. Jadi hanya awalnya tadi ada bus yang parkir, akhirnya kan jalannya sempit Pak. Ini kan wilayahnya ikut wilayah apa perbatasan dengan Karangpilang. Jadi jembatan terbaru itu tadi tempat ngunci, orang nggak mau sabar mau ngantar anaknya, mau ke kantor, mau belanja atau apa. Tapi mendalui akhirnya ya itu udah nggak mau ngalah, akhirnya terjadi terjadi hambatan di situ. Tidak mau ngalah.
0: Tidak ada yang mau ngalah ya, jalurnya menyempit karena ada kendaraan bus yang parkir
1: ya,
0: itu.
1: Saya nyadari mungkin ya, mungkin takutnya nggak apa sampai di tempat kerja terlambat atau sampai juga sama ngantar anaknya sampai juga terlambat seperti itu mungkin.
0: Iya.
1: Saya himbau kepada masyarakat pengguna jalan kalau memang untuk antisipasi saja. Ya itu tadi kalau ada kemacetan ya itu tadi akhirnya terhambat kan.
0: Jangan berangkat terlalu mepet ya, agar tidak terburu-buru di jalan.
1: Kalau terlalu mepet ini nanti akhirnya seperti ini. Akhirnya kadang-kadang orang menanggar arus lalu, terus ada yang melawan arus. Semua itu akhirnya sudah gak mikir keselamatan kan gitu Pak.
0: Iya, butuhnya pengen cepat sampai, cepat gitu ya Pak Hari, tanpa menghiraukan kondisi.
1: Semakin hari kan kendaraan bertambah. Jalan cuma satu tetap terus itu aja. Cuma itu tadi kalau misalkan dari masyarakat apa dimunculkan sebagai kesadarannya, insyaallah semuanya jalan tuh pasti insyaallah lancar, tidak ada gangguan.
0: Betul sekali. Ya, terima kasih Bapak Hari untuk update-nya pagi hari ini, Go. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu Bapak Hari, salam untuk rekan-rekan yang bertugas juga hari ini. Semangat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo, beliau merupakan Kandid Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo terkait dengan kondisi arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo pagi hari ini.

0: Ya, tetap hati-hati, seru Jakra, saling menghormati sesama pengguna jalan, jangan berangkat mepet-mepet agar tidak terburu-buru di jalan, karena bisa membahayakan diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Gagat ke perintan.
1: Iya Erika, kita dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Hajir ya. Ini tadi dikirimkan ada satu video. Ini sepertinya menyoroti terkait dengan adanya kebakaran hutan dan lahan Erika ya. Lokasinya kalau Pak Hajir menyampaikan itu daerah Pacet. Nah ini kalau saya prediksi ditakutkannya nanti kebakaran di Gunung Pudak Mojokerto Erika. Nah terkait informasi tersebut kita juga masih komunikasi dengan Kalak BBBD Kabupaten Mojokerto, Bapak Rinaldi Rizal Sabirin ya Erika, untuk mengetahui informasi titik pastinya itu berada di mana. Karena kalau dari video yang dikirimkan Pak Hajir itu mendokumentasikan dari kejauhan ya, jadi begitu jelas bahwasannya ada kebakaran hutan itu di daerah Pacet Mojokerto begitu. Jadi ini berkaca dari kebakaran yang ada di Nganjuk ya Erika ya, itu kan juga sempat viral. Jadi teman-teman Radio Cakra Krishna itu kan juga sempat mendokumentasikannya, bahwasannya waktu kebakaran Gunung Wilis kan juga sempat didokumentasikan dari kejauhan itu nampak jelas. Nah ini sama halnya yang disampaikan oleh Pak Hajir pada saat mendokumentasikan adanya kebakaran hutan dan lahan itu di daerah Pacet Mojokerto. Jadi kita gali terlebih dahulu untuk informasinya, untuk titik kebakarannya itu pastinya di mana.
0: Oke.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar Kediri arah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya Simpang 4 Papar ini juga cukup ramai Erika, apalagi yang antrian dari arah selatan, ini kendaraan sepeda motor yang cukup mendominasi, jadi perlu diwaspadai untuk pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Kuncoro, perjalanan dari Nganjuk arah ke Magetan, posisi melintas di jalur utama Wilangan Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga diinformasikan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita sampaikan, yang disampaikan oleh Bu Umi, melintas di jalur Ngangkatan Rejoso, lalu lintas juga masih aman saja, lancar. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seru Jakarta memasuki puncak musim kemarau, kondisi stok air di Bendungan Wonorejo, wilayah Tulungagung, terus menurun. Kepala Subdivisi Pengelolaan SDA WS Brantas 2, Perum Jasa Tirta 1, Nina Maitasari menyampaikan saat ini elevasi air di Bendungan Wonorejo tercatat 161,95 meter di atas permukaan laut. Jadi elevasi tersebut mengalami tren penurunan sekitar 8 cm per hari. Namun angka itu masih berada di 1,29 meter di atas target elevasi pola operasi hari ini, yaitu 160,66 meter. Menurutnya penurunan muka air di bendungan terjadi karena pasokan air dari beberapa sungai yang ada di atasnya telah berkurang drastis, bahkan beberapa di antaranya mulai mengering. Meski demikian, pihaknya memastikan stok air di Bendungan Wonorejo masih mencukupi untuk sejumlah kebutuhan utama bendungan, di antaranya irigasi dan juga pasokan pembangkit listrik. Waduk di Kecamatan Pagruwojo tersebut merupakan bendungan tahunan yang dikelola dengan sistem pola agar mampu mencukupi untuk kebutuhan hingga musim penghujan tiba. PJT 1 menerapkan skala prioritas dan penghitungan distribusi air yang terencana sehingga stok air di waduk tidak sampai di bawah pola. Dan pihaknya mengakui saat ini terdampak akibat penyusutan muka air bendungan adalah pasokan untuk operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit yang biasanya beroperasional 24 jam, saat ini hanya 5 jam untuk menyokong beban puncak pemanfaatan tenaga listrik pada jaringan Jawa, Madura, dan Bali. Operasional pembangkit jam 5 sore sampai jam 9 malam. PJT 1 menegaskan pasokan air untuk kebutuhan irigasi pertanian akan terpenuhi hingga datangnya musim penghujan. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Puguh ya. Ini perjalanan dari Begadung arah Rejoso. Lalu lintasnya cukup aman, Erika, lancar saja. Tapi ini tadi disampaikan melintas di Pasar Kerep. Waduh, katanya ramai sekali.
0: Ramai sekali di sana.
1: Padat-padatnya pengendara sepeda motor. Kemudian tentunya aktivitas jual beli di pasar, Erika, itu tuh masih berlangsung. Kalau saya amati kayak pasar kaget gitulah, Erika.
0: Oh, seperti pasar kaget. Jadi ada ketika pagi aja.
1: Betul. Nanti kalau mungkin agak siangan dikit sudah tutup semua. Istilahnya sudah kukut semua.
0: Sudah tutup semuanya.
1: Iya, betul sekali. Karena juga mengingat ini aksesnya tidak begitu lebar ya. Jadi memang perlu diwaspadai saja ketika melintas di Pasar Kerep Bagor Nganjuk. Jadi memang pada saat Pak Pugu ketika melintas di Pasar Kerep ya, itu memelankan laju kendaraannya.
0: Harus pelan-pelan lewat di situ ya.
1: Iya, betul. Karena kalau saya amati, ya ampun Erika, kanan kirinya itu semua penjual.
0: Takut kesenggol ya.
1: Betul, apalagi itu kan sudah membuka lapak-lapaknya kayak gitu. Jualannya bervariasi tentunya. Ada yang ditaruh meja, ada yang kayak di tikaran gitu loh, Erika, di bawah begitu. Ada juga yang apa ini, istilahnya di dalam mobil juga ada. Jadi memang perlu diwaspadai.
0: Macam-macam ya.
1: Iya, betul sekali. Cuaca tentunya juga masih aman saja ya pagi kali ini. Satu informasi lagi kita dapati disampaikan Bu Tia sudah melintas di seputaran Gayam Burah Kediri. Lalu lintasnya juga masih aman ya, cukup lancar untuk jalur pedesaan. Cuaca disampaikan juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati Bu Vivi sudah melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas jalur utama juga masih aman. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, sudah ada Pak Effendi. Selamat pagi Pak Effendi.
4: Selamat pagi. Semoga semua tetap sehat.
0: Amin. Pak Effendi juga sekeluarga semoga selalu sehat. Lokasi di mana, Bapak?
4: Ini sudah nyampe lampu merah Peloso.
0: Oh, simpang 4 Peloso Nganjuk. Dari arah mana, Pak Anjenengan?
4: Ini dari Merican mau ke Alun-Alun Nganjuk.
0: Oh, dari Merican ke Alun-Alun. Ada agenda apa, Pak Effendi, ke Alun-Alun pagi-pagi?
4: Jalan-jalan.
0: Oh, jalan-jalan. Kan belum buka bazarnya.
4: Oh iya, buka.
0: Tutup semuanya.
4: Mau apa? Ini mungkin minta bantuan kejenengan untuk survei ke lokasi. Tadi di depannya Dolok Candi.
0: Dolok Candi.
4: Kelihatannya di ODGJ, dia jalan di tengah dan tidak mengganggu, cuman dia jalannya di tengah-tengah gitu. Di antara Pak Monek jalan itu tengah-tengah ada putih-putih itu.
0: Oh, marka jalan, di tengah-tengah marka jalan ya. Itu ya.
4: Jalannya lewat tengah, bukan lewat pinggir. Tolong nanti dibantu untuk konfirmasi yang terdekat, apakah dia ODGJ atau orang memang cari-cari. Dia pakaiannya lusuh, bawa kayak karung gitu.
0: Oh, lokasi di mana, Bapak Effendi, mungkin bisa disampaikan ulang?
4: Depan Dolok Candi Nganjuk.
0: Oh, Candi Rejo, Pak.
4: Ya, Dolok itu loh, Mbak. Itu Candi apa itu?
0: Dolok. Simpang 4 Candi Rejo itu ke arah mana?
4: Ke timur.
0: Ke timur. Oh.
4: Ya. Enggak. Sebelum stadion kan ada Dolok, ya sekitar situ.
0: Jadi simpang 4 itu ke arah Alun-alun ya, Pak Effendi, sebelum stadion.
4: Ya, sebelum stadion.
0: Di Jalan Nganjuk Ladang, oke. Situ. Berarti di tengah-tengah jalan itu ya. Jadi untuk simpang 3 Sukorejo itu masih ke arah utara nggih, Bapak?
4: Sebelum.
0: Sebelum simpang 3 Sukorejo.
4: Ya.
0: Oh. Betul. Itu kalau yang dari arah Kediri ya, Bapak Effendi?
4: Iya, betul.
0: Dari arah Kediri sebelum simpang 3 Sukorejo. Berarti betul masuk wilayah Candi Rejo nggih itu Mas Yan nggih. Bulog. Oh, Bulog situ nggih.
4: Ya, sekitarnya Bulog itu.
0: Sekitar Bulog nggih, sekitar Bulog. Itu berada di tengah jalan. Arus lalu lintas tadi juga ramai, Pak?
4: Kalau ini kan jalan jam segini kan sepi. Hanya saja nanti semua pengendara tolong hati-hati, semua merambat tadi.
0: Gara-gara ada itu ya?
4: Ya. Setelah saya lihat nggak ganggu, cuman ya hanya jalan itu kayak orang linglung gitu aja.
0: Seperti orang linglung. Bawa-bawaan apa aja?
4: Karung aja.
0: Karung aja.
4: Baru di belakang gitu.
0: Pertama terlihat hari ini, Pak Effendi, atau sebelumnya sudah ada?
4: Saya ke Nganjuknya jarang-jarang.
0: Oh, ke Nganjuk jarang. Jadi ini tadi baru menjumpai ODGJ ini ya, yang diduga ODGJ ini ya, Pak Effendi.
4: Siap, biasanya ke Warsaying.
0: Jarang-jarang ke Nganjuk, jadi baru jumpa ini tadi ya, pagi ini.
4: Kalau yang setiap hari lewat situ saya enggak paham. Apakah biasanya di situ atau bagaimana? Tadinya tersendiri enggak di situ.
0: Tadi sempat memvideo atau tidak, Pak? Dengan?
4: Empat, Pak, saya nyetir sendiri.
0: Oh, nggih, baik. Terima kasih. Nanti coba kami teruskan ke pihak terkait.
4: Tolong pihak terkait. Apakah
0: agar dicek ya ke lokasi?
4: Gimana? Tidak mengganggu tengah jalan itu loh, saya takut nanti ketabrak.
0: Nanti ketabrak, iya. Takutnya nanti kan tertabrak kendaraan. Ya, tidak semua kendaraan ini pelan ya, Pak Effendi bahasanya. Tidak semua pengemudi maupun pengendara ini juga mau ngalah pelan gitu. Ada juga yang mungkin kesusu ya, buru-buru. Ini tadi tapi lancar ya, Pak, dari Merican sampai Nganjuk Kota?
4: Lancar, sepi.
0: Sepi.
4: Kalau sudah jam 8 dari Merican itu sudah sepi.
0: Sudah sepi. Tidak seperti jam 7 pagi ya.
4: Dari jam 6:30. Nah, itu setelah pelan harus berhenti dulu karena nyebrang-nyebrang itu.
0: Betul. Untuk cuaca bagaimana?
4: Panas.
0: Panas sekali. Baik, hati-hati Pak Effendi, ditunggu update-nya nggih nanti.
4: Siap.
0: Siap, terima kasih. Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru Cakra, ada seorang diduga ODGJ berjalan di tengah jalan di wilayah Candirejo. Ini tadi informasi dari Pak Effendi, lokasinya di sekitar Bulog Candi ya. Jadi kalau Anda dari Nganjuk Kota, itu dari Simpang 3 Sukorejo masih ke arah selatan gitu. Tapi kalau Anda yang dari arah selatan, dari wilayah Kediri ya, ke arah Nganjuk Kota, itu sebelum Simpang 3 Sukorejo atau ada di sekitar Bulog ya, Bulog Candi. Anda sering melintas di sana, kemudian juga sudah beberapa kali menjumpai seorang yang diduga ODGJ berjalan di tengah jalan ya, membahayakan, bisa tertabrak kendaraan yang melintas, kabarkan dengan kami. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Effendi ya Erika, tadi kan ada ODGJ ya, di seputaran depannya Bulog Nganjuk, itu maksudnya Candirejo ya Erika ya?
0: Iya, Candi.
1: Nah, ini tadi juga Pak Effendi belum sempat dokumentasikannya ya Erika. Nah, ini kita juga coba komunikasikan dan teruskan ke teman-teman Dinsos Nganjuk ya. Semoga juga dilakukan cepat penanganan. Takutnya kan mengganggu pengguna jalan.
0: Betul, takutnya betul. Juga tertabrak pengendara ya.
1: Iya betul, karena tadi kan disampaikan bahwasanya untuk ODGJ-nya itu berjalan di tengah.
0: Iya kan? Iya, di tengah jalan, di marka betul. Tengah jalan itu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu tidak ditakutkan ya. Nanti kan tersenggol atau mungkin mengganggu pengguna jalan. Itu kan yang ditakutkan untuk pengguna jalan pagi hari ini ya. Kita sampaikan dulu ke teman-teman Dinsos Nganjuk untuk dilakukan pengecekan di lokasi ya. Dan semoga saja ODGJ-nya juga tidak kabur ya Erika. Kadang kan kalau ada petugas datang itu kabur-kaburan, kejar-kejaran begitu. Beralih informasi trafik, kita terima yang disampaikan oleh Ibu Ayu, sudah melintas di jalur Kertosono, arah ke Papar, lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Segala informasi yang telah kami terima pagi hari ini melalui Gatekeeper Radio Cakra Krisna, sebagian sudah kami unggah melalui akun Facebook Cakra Krisna. Jadi bisa dikunjungi Facebook kami ya, Radio Cakra Krisna. Follow, ikuti Facebook kami agar terus update berbagai informasi yang kami terima setiap harinya. Jadi tidak usah khawatir apabila tertinggal siaran pagi hari, baru menyimak siangnya. Info pagi ini apa saja ya kira-kira bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi Facebook Radio Cakra Krisna. Untuk di menit ke-55 lepas dari jam 8 pagi, kira-kira situasi di wilayah Anda hingga saat ini seperti apa? Ini tadi dari Pak Effendi, selain menyampaikan adanya seorang diduga ODGJ di wilayah Candirejo, juga menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas dari wilayah Merican Kediri hingga masuk wilayah Nganjuk juga cukup lancar, bahkan cenderung lengang ya lepas dari jam 8 pagi. Sebelum jam 8 pagi tadi padat, tapi kalau sudah jam 8 pagi ke atas ya, lepas dari jam 8 pagi arus lalu lintas sudah cenderung lancar ya, tidak terlalu padat, sehingga untuk perjalanan pun aman dan juga nyaman. Yang penting tetap hati-hati dan juga waspada ya Seru Cakra dengan situasi yang ada di sekitar Anda. Kami kembali sampaikan ya Seru Cakra terkait dengan kekeringan yang ada di wilayah Jawa Timur. Kabarnya hingga saat ini sudah ada 25 kabupaten kota yang menyatakan sebagai daerah siaga darurat kekeringan. Untuk wilayah terbaru yakni Kabupaten Magetan. Kabupaten Kota Magetan menyatakan siaga darurat kekeringan untuk tahun 2026. Sementara 25 kabupaten kota lainnya ini tadi tersebar juga di seluruh wilayah Jawa Timur. Dropping air bersih masih terus dilakukan hingga saat ini di wilayah yang terdampak. Semoga saja untuk kekeringan atau krisis air bersih di wilayah-wilayah tersebut segera berakhir, sehingga untuk masyarakat yang ada di wilayah terdampak tidak perlu khawatir kekurangan air bersih. Apakah wilayah Anda juga krisis air bersih di musim kemarau kali ini? Karena musim kemarau kali ini kan lebih panjang dan lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tidak pernah mengalami kekeringan akhirnya tahun ini mengalamilah kekeringan ya, karena kondisi tersebut. Bisa Anda kabarkan di 0852 9001061.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra untuk pagi hari ini Anda melintas di mana? Jangan lupa bagikan pengalaman perjalanan Anda kepada kami ya, agar jadi kewaspadaan untuk seru cakra lainnya. 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya berada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke arah timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru Jakra, lepas dari jam 7 pagi, informasi yang telah kami terima di beberapa ruas jalur kondisi sudah mulai kondusif ya, tidak seperti tadi pagi cukup padat sekali. Di jalan raya wilayah Saradan ya ke Caruban bahkan padat merayap karena di sana dominasi dengan kendaraan truk besar jam 6:30 pagi. Kemudian ini tadi di wilayah Paron Bagor itu juga kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai namun lancar. Kemudian untuk di wilayah Paron Bagor banyak kendaraan truk yang parkir di tepi-tepi jalan. Sehingga untuk Anda pengendara sepeda motor harap diperhatikan jangan terlalu ke kiri karena takut bertabrakan dengan kendaraan truk yang terparkir di pinggir jalan. Para sopir sedang sarapan pagi di sekitar lokasi, seru Cakra. Sudah sarapan pagi atau belum untuk Anda saat ini? Sarapannya apa pagi hari ini? Bisa Anda sampaikan juga. Saya cek ke gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi, ini tadi disampaikan oleh Pak Joko perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Saat ini sudah sampai di jalur tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Okay. Pak Setiawan, di jalur Nganjuk Kota, jalan Mastrip tepatnya, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Pak Fikri, perjalanan dari Kediri, menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar. Cuaca sampai dengan jam 9 pagi ini juga cukup cerah. Satu lagi dari Mbak Mayang, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sudah melintas lepas dari Simpang Pat Papar ke arah Purwasri, arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, dominan kendaraan roda 4 dan cuacanya masih cukup cerah.
0: Terima kasih Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, seru Cakra, sudah ada Pak Hajir. Selamat pagi Pak Hajir.

0: foto terlihat dari kejauhan itu ada api dan juga asap ya, terlihat sangat jelas sekali. Namun hingga saat ini tadi belum kami terima informasi terkait dengan lokasi tepatnya di mana. Coba sapa kembali ya, selamat pagi Pak Hajir.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Hajir?
1: Alhamdulillah, selalu diberikan
0: Alhamdulillah.
1: kesehatan.
0: Pak Hajir ini tadi kirim foto kebakaran hutan dan lahan
1: Semalam.
0: sepertinya. Oh, semalam ini.
1: Iya, ini di hutan ini Mbak. Ini di pucuk gunung Mbak. Ini kan saya zoom ini.
0: Iya. Ini dari foto yang diambil lokasinya di mana, Pak? Lokasi diambil di mana?
1: Di Pacet Cangar itu Mbak kayaknya.
0: Oh.
1: Tapi hutannya agak di masuk ke dalam ini kayaknya.
0: Ini
1: Jauh dari ini Pak.
0: jauh dari
1: Ini jauh dari jalan.
0: pemukiman. Foto
1: Sudah
0: diambil
1: jauh
0: dari
1: dari
0: wilayah
1: jalan.
0: Pacet juga ya, Pak Hajir?
1: Iya, Pacet yang deket ini loh Mbak, apa sungai apa itu namanya? Yang arah turunan. Kelihatan banget itu kalau malam
0: Kelihatan
1: jelas
0: jelas
1: apa.
0: sekali ya.
1: Ini yang bawah malah lebih lebar ini. Saya turun lagi kan.
0: Nggih.
1: Ini yang bawah ini kayak sudah menyebar gitu. Semalam
0: Menyebar.
1: udah lihat. Iya. Aku
0: Ini.
1: tak pikir ini kelelehan lelehan lahar atau gimana kok merah ngeluarin asap. Saya berhenti. Loh, itu kebakaran kalau itu ditampak jauh
0: Kebakaran.
1: dari jauh dari hutan, oh jauh dari pemukiman.
0: Jauh dari
1: Jadi mungkin
0: pemukiman.
1: mau berkilo-kilo Pak. Ini. Cuma di atas gunung ini
0: Oh, di.
1: kelihatan jelas semalam
0: Iya.
1: jam 10 saya 10 malam itu.
0: Jam 10 malam. Ini terlihat jelas
1: Iya.
0: dari wilayah Pacet ya, Pak Hajir.
1: Iya, saya arah turunan,
0: Arah
1: arah
0: turunan.
1: pulang itu, arah ke Jombang,
0: Oh,
1: iya.
0: arah ke Jombang. Oke,
1: Iya.
0: baik. Ini sekitar jam
1: Kelihatan jelas, Mbak.
0: Iya, sekitar jam berapa? Jam
1: Itu jam
0: 10
1: 10.
0: malam ya?
1: Iya, jam 10. Itu kan tak pikir lelehan lahar.
0: Iya.
1: Itu gunung meletus atau gimana kok semakin ke bawah semakin merah gitu loh, Mbak. Tapi tak zoom
0: Ternyata,
1: pagi itu kayak api kena angin gitu. Lihat
0: Oh.
1: gerak-gerak.
0: Oke, baik. Jadi ada
1: Tapi kalau
0: kebakaran hutan dan lahan sepertinya
1: dari
0: di sana
1: dilihat,
0: ya.
1: iya. Tapi kalau dilihat dari foto seperti ini, Mbak, ini kan saya berkilo-kilo ya. Ini mungkin kelihatan kecil, tapi di sana mungkin lebar, Mbak.
0: Lebar. Dan ini sepertinya lokasi tepatnya seperti tebing gitu loh, Pak. Karena kan
1: Oh,
0: posisinya itu kan
1: betul,
0: berdiri
1: tebing.
0: gitu ya.
1: Iya, betul. Ini kayak tebing berdiri kan. Ini saya
0: Iya.
1: pernah moto di Karhutla di Gunung Buta itu di Batu. Ya
0: Oh.
1: seperti ini.
0: Seperti itu
1: Di
0: juga
1: Batu
0: ya
1: kan kemarin kan
0: posisinya.
1: ya kebakaran di
0: Nggih.
1: Gunung Buta atau apa?
0: Buta. Nggih. Gunung
1: Ya,
0: Buta.
1: Gunung Buta Batu itu Mbak, itu kan
0: Nggih.
1: kebakaran gini. Saya foto juga persis seperti ini. Malah merah ini,
0: Merah seperti itu.
1: malah membara ini, iya.
0: Malah
1: Apinya
0: membara ini
1: ini
0: ya.
1: di Batu kemarin ya.
0: Oke.
1: Malah ini lebih jauh dari fotonya dari gunung mana? Gunung Butaknya kemarin tuh yang di Batu saya foto.
0: Oke, baik.
1: Nggak semerah ini.
0: Terima kasih Pak Hajir. Ini posisi di mana sekarang jenengan?
1: Ini di rumah Mbak.
0: Oh, di
1: Itu
0: rumah.
1: saya foto semalam, iya.
0: Oh iya,
1: Saya kirim ke Mas
0: belum
1: Jamal kemarin.
0: belum ada perjalanan ya pagi hari ini, masih di rumah saja.
1: Ya, belum kemana-mana,
0: Belum
1: Mbak.
0: kemana-mana. Nanti sore
1: Mungkin
0: biasanya Pak Hajir tiba-tiba.
1: udah saya sarapan di peterongan sih, sate kenul tadi.
0: Oh, tadi sarapan sate kernul di Peterongan. Terus pulang lagi.
1: Iya. Iya, ketemu antrian pom pom apa? Solar itu sama Pertalite itu. Kok tiap hari antri.
0: Tiap hari antri karena ya tiap saya heran juga tiap hari ngisi ya Pak Hajar karena
1: Kok
0: di
1: bingung kok ini gak gitu, gak pernah, jarang loh. Biasanya kan ini kok antri banyak banget tiap hari. Apa ini?
0: ini
1: Terus dinormalkan kembali.
0: di
1: Nah,
0: Bali,
1: apa?
0: Denpasar itu juga sedang ramai sekarang, Pak
1: Waduh,
0: Jir.
1: apa nggak ada kan
0: Kosong, iya.
1: teman-teman saya? Iya, teman-teman saya Bali bilang, waduh, ini Solar sama Pertalite.

0: ada malam di Bali.
1: Iya, di Bali enggak ada. Sekali ada ya, wah, yang ngantri sampai kilo-kilo.
2: Iya, teman saya tadi barusan pagi WA orang pasar.
1: Enggak.
2: Enggak ada BBM lagi.
1: Susah sekali ini.
2: Di Jawa aja kayak gini, Pak, tuh, tapi di Jawa kayak apalagi di sana.
1: Iya, butuhnya lebih banyak kan pasti banjir kalau di sana ya.
2: Iya. Ini perlu dicari benang apa khususnya dari mana kok sekarang seperti ini. Hal-hal terjadi seperti ini.
1: Anggir.
2: Mbak, ini saya kirim lagi barangkali apa video foto apa kebakaran semalam.
1: Ya. Oh, baik. Nanti coba kami teruskan ke BBD setempat ya, Bapak, dilampirkan biar segera
2: ini,
1: kami terima update-nya.
2: Mungkin kalau bentuk apa? Apa ya? Bentuk lampu atau kebakaran kecil kan enggak mungkin di pucuk gunung.
1: Oh. Geng.
2: Ini saya kirim.
1: Oke, baik. Ditunggu Pak Haji. Terima kasih nggih, Pak.
2: Nggih, sami-sami.
1: Selamat melanjutkan aktivitas, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1. Warta dalam suara.
1: Ya, seru Jakarta ini tadi Pak Hajir mengabarkan bahwa semalam itu sempat perjalanan dari arah Pacet ya menuju ke wilayah Jombang itu menjumpai adanya kebakaran hutan dan lahan yang terlihat dari wilayah Pacet. Ini terlihat juga seperti kobaran api merah itu seru Jakra. Jadi kan kalau gelap itu terlihat merah. Memang kalau dari foto itu hanya satu garis gitu aja, tapi kan di lokasi itu pasti luas sekali ya. Pasti luas sekali. Kira-kira sudah mendapatkan penanganan atau belum ya dari petugas terkait kebakaran yang ada di wilayah Pacet ini? Coba kami terus komunikasi dengan BBD yang ada di wilayah setempat terkait update dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Mojokerto. Saya ke Gatekeeper Intan.
4: Ini tadi kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Putri ya Erika. Ini tadi menginformasikan kok ada mobil damkar yang ke selatan ke Jalan Ayani Warujeng Nganjuk barusan saja. Jadi sekitar jam 9 kurang 10 menit ya Erika. Kemudian kita teruskan ke teman-teman damkar Tanjunganom. Juga memang membetulkan ternyata adanya kebakaran kandang itu di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk.
1: Kebakaran apa nanti? Lahan.
4: Kandang. Iya betul. Namun ini tentunya kandang ternak ya. Nah, titik lokasinya di mana? Kita juga masih komunikasi dengan teman-teman Damkar Tanjunganom Nganjuk ya Erika untuk menggali informasinya karena untuk insiden kebakaran tersebut barusan saja. Ini tadi disampaikan oleh Ibu Putri Erika.
1: Terima kasih Hinta Nanggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya seru cakra, ini tadi antrian kendaraan di SPBU mengisi BBM Pertalite maupun juga biosolar cukup panjang di wilayah Jombang. Bahkan informasi yang beredar saat ini yang tengah ramai di media sosial itu kelangkaan BBM yang ada di wilayah Bali. Kelangkaan BBM jenis subsidi biosolar Pertalite di Bali pada Oktober 2026 ini disebabkan oleh kendala teknis bongkar muat kapal tanker dan juga kepanikan warga. Penyebab yang pertama itu kendala kapal tanker. Kapal tangki pengangkut BBM mengalami masalah pada sistem penjangkaran saat hendak bersandar dan melakukan bongkar muat di terminal BBM Sanggaran dan Manggis. Selain itu, ada gangguan teknis yang membuat jadwal pengiriman supply ke berbagai stasiun pengisian bahan bakar minyak atau SPBU sempat tersendat. Selain itu juga, dari Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan bahwa antrian panjang memburuk karena masyarakat berbondong-bondong mengisi bahan bakar secara bersamaan karena takut kehabisan. Jadi penyebab kelangkaannya itu yang pertama kendala kapal tanker, kedua keterlambatan distribusi, dan yang ketiga kepanikan warga atau panic buying. Untuk langkah yang sudah dilakukan dari PT Pertamina Patraniaga telah menjadwalkan pengiriman pasokan tambahan secara bertahap. Ini pun sudah mencapai ribuan kiloliter melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis untuk menormalkan kembali stok. Dan juga sudah memberikan imbauan. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pertamina meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan pembelian berlebih atau panic buying, dan membeli BBM sesuai kebutuhan normal. Sudah beli BBM atau belum, Seru Cakra? Untuk hari ini kondisinya seperti apa pagi ini di wilayah Anda? SPBU-nya apakah juga padat sekali? Bisa Anda kabarkan dengan kami. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Pak Suprianto ini tadi berbagi kegiatannya sedari semalam ya Erika. Mm-hmm. Bahwasannya itu tadi malam OTW kirim sekam dari Dander Bojonegoro itu sekitar jam 7:30 malam dengan tujuan Padas Ngawi dan bermalam di wilayah Padas Ngawi, begitu. Lalu dari Padas Ngawi itu lanjut ke Karangjati, ambil sekamnya untuk dibawa pulang, begitu ya. Nah ini tadi sambil menunggu mesin penggilingan, ini istirahat sejenak dan hiburannya pantau 106,1 Radio Cakra Krisna via streaming Erika.
0: Oh, mendengarkannya via streaming.
1: Iya, betul. Jadi di sela-sela menunggu mesin penggilingan selesai, Nah, Pak Suprianto itu mendengarkan Radio Cakra Krisna. Jadi agar tahu informasi-informasi di berbagai daerah ya. Jadi di sela-sela kesibukan, Pak Suprianto masih menyempatkan waktu mendengarkan Cakra Krisna. Terima kasih Pak Suprianto. Kalau saya amati dari foto yang dikirimkan Pak Suprianto ya Erika, seperti biasa, kalau untuk di wilayah Padas Ngawi itu masih terik-teriknya, masih panas-panasnya untuk di pagi kali ini. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Yusril, ini juga sudah melintas di seputaran Kediri Kota, tempatnya untuk di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas disampaikan juga masih aman dan lancar saja, cuaca cukup bersahabat. Pak Munaji yang ada di wilayah Brebek ini tadi juga mengabarkan cuaca cerah, hangat, panas sekali. Lalu lintas juga masih ramai lancar. Kemudian Mas Riki ini menginformasikan Kertosono yang mengarah ke Jombang. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini jalur utama juga cukup ramai, padat-padatnya truk dimensi besar. Jadi harap waspada saja. Cuaca untuk di pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Yusnandar juga sudah melintas di jalur Gondanganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ada Pak Salim, perjalanan dari kota Kediri menuju ke arah Jombang saat ini melintas di jalur Jongbiru Kediri. arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih cukup cerah. Pak Irfan, di kawasan Taroan Kediri aman lancar untuk arus lalu lintas di pagi hari ini. Kendaraan roda 2 yang mendominasi, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup cerah. Pak Riki, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri saat ini sampai di kawasan Loceret, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar di traffic light Loceret, cukup banyak kendaraan yang antri begitu ya. Namun lepas dari itu nampaknya juga masih aman lancar saja. Ada Bu Umi, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk wilayah Kertosono. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar lepas dari jembatan Kertosono. Ini juga tidak ada hambatan termasuk di simpang 4 Kertosono, antrian kendaraan tidak terlalu panjang. Pak Rido, di jalur Gurah Kediri arah ke Pare arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca juga cerah. Satu lagi dari Pak Devan mengabarkan untuk di jalur Joso Nganjuk, tepatnya di sekitaran Ngangkatan, saat ini ramai lancar, cuaca juga masih cerah.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20.000 loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: Baik, seru Jakra di menit ke-37 lepas dari jam 9 pagi ya. Saya cek informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita dapat yang disampaikan Mas Taufik ya. Ini tadi di wilayah Ngawi dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video pas di depan rumahnya Mas Taufik ini. Ini cuaca di wilayah Ngawi ya Erika, cukup terik, panas sekali mataharinya. Infonya Mas Taufik katanya itu di sana 33 derajat Celcius.
0: Waduh, kok sudah panas.
1: Nah, iya, padahal baru setengah 10 ya Erika ya.
0: Iya, baru jam setengah 10 pagi.
1: Betul, tapi ternyata sudah panas-panasnya di sana, di wilayah Ngawi ya, yang disampaikan oleh Mas Taufik. Kemudian depan rumahnya Mas Taufik ini seperti kayak masuk gang begitu, jalur desa ya juga. Kalau saya amati tidak begitu ramai, di pagi kali ini masih aman saja. Nah, ini Mas Taufik aktivitasnya di rumah saja. Kemudian satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Wahyuni sudah melintas di jalur Kertosono Nganjuk. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi kami sampaikan untuk pemadaman listrik sementara besok ya Erika, Kamis 15 Oktober 2026. Jadi ada dua waktu, di mana jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang itu wilayah yang terdampak di Desa Manian, kemudian Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel dan sekitarnya. Itu jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kemudian untuk pemadaman listrik kedua itu di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Wilayah yang terdampak ada di Polres Nganjuk, kemudian Terminal Nganjuk, lalu kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, kemudian Bank Jatim Gatot Subroto, kantor Pusendo, kemudian kantor PUPR Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Itu pemadaman jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Jadi pemadaman berlangsung ini imbas adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilovolt. Kemudian beralih informasi trafik, kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Kusno sudah melintas di jalur Mantingan Ngawi. Disampaikan lalu lintas jalur utama juga cukup ramai, padat-padatnya. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Pak Febri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto saat ini sudah melintas di kawasan Mojoagung Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar saja, tidak ada hambatan. Cuaca juga masih bersahabat. Ada juga dari Pak Danang, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di sekitaran Wilangan Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan untuk cuaca juga sama, masih bersahabat. Pak Ardian, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk via jalur Papar, arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar. Lepas dari Simpang 4 Papar ke arah Jembatan Kelutan juga banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Untuk saat ini cuacanya masih cukup cerah. Satu lagi dari Bu Azizah mengabarkan untuk di sekitaran Begadung Nganjuk pagi hari ini cuaca cerah, arus lalu lintas ramai lancar.
0: Terima kasih Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru cakra kelangkaan BBM di Bali membuat warga harus berburu bensin atau BBM hingga berjam-jam. Antrian kendaraan mengular hingga 1 km dan memicu kemacetan di sejumlah wilayah. Seorang perempuan bahkan pingsan saat mengantre BBM. Sementara ada pengemudi ojek online kehilangan penghasilan karena harus mencari BBM. Kondisi itu terjadi di Denpasar, Bandung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli. Di tengah keluhan warga, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pertamina membenahi pasokan. Pertamina kemudian mengungkap kendala bongkar muat kapal tanker sebagai salah satu penyebab kelangkaan dan juga menyiapkan tambahan pasokan BBM. Antrian tidak hanya terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, tetapi juga di pedagang bensin eceran atau Pertamini. Di Jalan Pulau Tarakan Denpasar, antrean kendaraan terlihat pada Senin 12 Oktober malam. Seorang warga mengaku telah berkeliling selama sekitar 1 jam dan mendatangi 4 SPBU sebelum mencari bensin di pengecer. Setelah mengantri sekitar 20 menit, ia pun tidak mendapatkan BBM karena stoknya sudah habis. Pemilik Pertamini menyampaikan bahwa pasokan 90 liter yang diterimanya sekitar jam 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah habis pada jam 11 malam waktu setempat. Di Klungkung, warga mengantre Pertamax di 3 SPBU, yaitu di SPBU Besang, SPBU Siku, dan SPBU Batu Tabih pada Selasa 13 Oktober. Kondisi itu terjadi setelah stok Pertalite kosong. Kelangkaan juga terjadi di Buleleng. Warga harus mendatangi sejumlah SPBU untuk mendapat BBM. Di SPBU Jalan Gajah Mada Singaraja, antrean kendaraan terlihat mengular panjang. Seorang warga bahkan membawa sebotol bensin cadangan karena khawatir kehabisan bahan bakar di perjalanan. Di Bandung, antrean kendaraan di SPBU Dalung Ambian Baes menyebabkan arus lalu lintas menuju Dalung, pusat pemerintahan Bandung, hingga kerobokan tersendat. Kemacetan di Jalan Raya Buduk mengular hingga sekitar 1 km. Di Denpasar, antrean BBM memperparah kepadatan di simpang jalan Hos Cokro Aminoto Gatot Subroto. Pada Selasa siang, antrean kendaraan dari arah utara dan selatan jalan Cokro Aminoto mencapai 500 meter. Kelangkaan BBM turut juga warga yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan. Seorang pengemudi ojol ini menonaktifkan aplikasi saat mengantre di SPBU kawasan Renon Denpasar. Ia mengaku telah mendatangi 4 SPBU sebelum memutuskan mengantri di lokasi tersebut. Waktu yang tersita untuk mencari bensin membuatnya kehilangan kesempatan menerima pesanan. Di Kintamani, Bangli, sopir jeep wisata juga berburu Pertalite agar kendaraan tidak mogok saat mengantar wisatawan ke kawasan Black Lava atau Sunrise Point Gunung Batur. Antrian di SPBU Jalan Raya Penelokan mencapai sekitar 200 meter. Sedih sekali ya, seru cakra kalau kita baca-baca informasi dari berbagai portal, kemudian juga video-video yang tersebar di media sosial terkait kondisi yang ada di Bali dan sekitarnya untuk saat ini yang juga mengalami kelangkaan BBM. Banyak yang kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja narik ojek online, tapi waktunya tersita untuk mengantri BBM. Sudah mengantri BBM, tapi ternyata setelah mengantri tidak dapat BBM karena stoknya habis. Kemudian juga ada yang jeep pariwisata, ya kan? Kemudian juga banyak dari beberapa pelaku usaha yang kesulitan karena
BBM cukup langka di Denpasar, Bali maupun sekitarnya. Untuk di wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri sepertinya masih aman, meskipun ada beberapa SPBU yang kadang pertalitnya masih dalam pengiriman kosong ya. Tapi sejauh ini SPBU lain juga tersedia, jadi tidak harus sampai melihat ke 4 SPBU. Tapi kalau kemarin disampaikan oleh beberapa sopir muatan ya ke gatekeeper, itu bahkan juga harus sempat melewati 4 SPBU karena biosolarnya di 4 SPBU itu kosong ya. Itu kemarin kalau nggak lusa. Hari ini seperti apa Seru Cakra? Mungkin Anda sopir angkutan ya, atau mungkin Anda saat ini kebetulan cari pertalit maupun juga biosolar namun tidak kunjung dapat di wilayah Kresidenan saja lah ya, Nganjuk, Kediri, Blitar dan sekitarnya, bisa Anda sampaikan kepada kami 0852 9001061.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: Air terjun Ngeblenganju ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kuta Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Ngeblenganju, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, untuk saat ini Anda melintas di mana, kondisinya seperti apa, juga jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Kembali saya sampaikan informasi yang telah kami terima melalui Gatekeeper dan sudah kami unggah ke akun Facebook Radio Cakra Krisna. Ini tadi terkait dengan kondisi arus lalu lintas di Getol Begadung Anjuk ya. Saat ini lancar saja, tidak ada antrian kendaraan, Seru Cakra. Kemudian untuk di ruas tol Begadung di jalur tol arah ke Surabaya, tidak ada hambatan, tidak ada kejadian menonjol. Lalu juga kami terima informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas ini tadi di Jalan Raya Wilangan ke arah Nganjuk, kondisinya juga cukup ramai lancar, tidak ada hambatan, cuaca pun disampaikan cerah. Hati-hati yang melintas di jalur Surabaya Madiun, di sana banyak perlintasan rel kereta api ya, Seru Cakra. Banyak perlintasan rel kereta api yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan apabila melintas, karena ada yang posisinya itu serong, kemudian ada yang posisinya itu lebih tinggi dari jalan yang ada di sekitar lokasi, belum lagi jalur utama banyak kendaraan besar yang melintas. Jadi harus tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Sudah hampir masuk di jam 10 pagi, saya Rika Dwi bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, pagi kali ini jam 10 lebih 4 menit ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira kegiatan Anda di pagi kali ini sudah sejauh apa? Ini juga bisa dikabarkan ya perkembangannya dan semoga saja berjalan dengan aman dan lancar. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pacul. Untuk lokasinya itu berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul yang ada di timur jalan. Beda daerah tentunya juga beda cuacanya. Tadi di wilayah Ngawi ya, disampaikan sudah 33 derajat Celcius sedulur cakra ya untuk di pagi kali ini. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. Menit ke-8 lepas dari jam 10, cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Ilham, silakan.
4: Ya, kami terima informasi adanya pemadaman listrik di wilayah Mojokerto begitu. Untuk pemadamannya hari Kamis 15 Oktober 2026, tepatnya di jam 11 sampai di jam 1 siang. Untuk wilayah pemeliharaan itu ada di Desa Karangdagangan, Dusun Karangasem, Perum Karangdagangan, Desa Tingger, dan juga di area PT MHI Res Area Karangdagangan, PT Jordan Persada Persada dan sekitarnya begitu. Untuk informasi lain juga kami terima dari Bu Alfi yang perjalanan dari Jombang menuju ke Kota Kediri melintas di Simpang Papar dikabarkan cukup ramai dan juga cuaca disampaikan bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Budi yang melintas dari arah Pucon menuju ke Pare dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar pada pagi hari ini. Cuaca juga disampaikan cukup bersahabat. Satu lagi informasi ini masuk dari Mbak Eka yang perjalanan dari Kabuh Jombang menuju ke Nganjuk melintas di Pasar Peloso disampaikan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar. dan cuacanya juga disampaikan cerah bersahabat.
0: Oke, baik. Dari Ilham saya geser ke Jamal, silakan.
5: Pak Sayuti, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini melintas di jalur Purwasri Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuacanya disampaikan juga masih bersahabat. Pak Viko, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Ringinanau Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, mohon untuk lebih waspada karena banyak truk-truk angkutan barang yang melintas untuk saat ini. Sementara untuk cuaca juga masih cukup cerah. Pak Ardian, melintas di Ring Road Nganjuk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar menuju ke arah Peserut, juga tidak ada hambatan, kewaspadaannya tetap sama ya. Banyak kendaraan besar yang terparkir di pinggir jalan. Jadi kalau sedulur cakra belum pernah atau belum tahu medannya, mohon untuk lebih waspada saja. Satu lagi dari Bu Astuti, mengabarkan untuk perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Surabaya. Tadi naik di pintu tol Tebelang Jombang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca disampaikan masih bersahabat.
0: Baik, terima kasih.

0: Satu hal yang perlu Anda ketahui, Seluruh Cakra, bahwasanya besok ada pemadaman listrik sementara, Kamis 15 Oktober 2026. Ada dua pemadaman ya, waktunya itu di jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Untuk daerah yang terdampak itu di Desa Manian, kemudian Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel dan sekitarnya. Kemudian kalau untuk waktu di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore, itu daerah yang terdampak di mana Polres Nganjuk, kemudian Terminal Nganjuk, Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk, kemudian Bank Jatim Gatot Subroto, Kantor Pusendok, lalu Kantor PUPR Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Jadi pemadaman listrik tersebut imbas adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Victor tadi perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Kediri lewat jalur tol saat ini.

0: Sampai di Tol Jombang harus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat. Ada Pak Fikri di jalur Mojoroto Kota Kediri, arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga sama masih cukup cerah. Bu Diana, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini melintas di kawasan Jong Biru Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai, cukup banyak kendaraan roda 4 yang melintas ya, bahkan antreannya cukup panjang tadi dari arah Kediri yang di simpang 4 Jong Biru, sementara untuk cuaca juga sudah mulai terik. Satu lagi dari Pak Arfian, mengabarkan untuk jalur Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Panglima Sudirman, saat ini ramai lancar, cuaca juga cerah.
1: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, ketinggian muka air bendungan Wonorejo di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur terus mengalami penurunan hingga sekitar 8 cm per hari. Kepala Subdivisi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berantas, 2 Perum Jasa Tirta 1, Nina Meitasari menyampaikan bahwa elevasi air bendungan tercatat 161,95 meter di atas permukaan laut pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Meski terus menyusut, posisi air masih berada di sekitar 1,29 meter di atas target elevasi pola operasi harian. Penurunan muka air tersebut dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah sungai yang mengalir menuju bendungan. Bahkan beberapa sungai dilaporkan mengering. Meski demikian, Perum Jasa Tirta 1 memastikan ketersediaan air bendungan Wonorejo masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian dan pasokan pembangkit listrik hingga Desember mendatang. Pengelolaan air dilakukan dengan pengaturan distribusi dan pemantauan secara berkala agar persediaan tetap terjaga sampai musim penghujan tiba, Intan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Stiaris, ini terkait dengan relevansi pranata mangsa di tengah perubahan iklim. Halo, selamat pagi Pak Yaris. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mbak Intan. Waalaikumsalam.
1: Oke, gimana kabarnya dengan Pak Yaris pagi hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat nggih tentunya. Nggih. Baik Pak Yaris, sebagai edukasi saja kepada masyarakat ya. Ini terkait dengan relevansi pranata mangsa di tengah perubahan iklim. Kira-kira untuk pranata mangsa sendiri itu apa sih Pak Yaris, mungkin bisa disampaikan?
5: Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi pranata mangsa ini atau biasa kita kenal dengan istilah pranoto mongso ya, karena orang Jawa biasanya ajak di O.
1: Okay.
5: Ini merupakan sistem penanggalan tradisional yang dipakai oleh masyarakat Jawa dalam mengenali pergantian musim dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, terutama pranoto mongso ini dipakai di bidang pertanian. Jadi pranoto mongso itu terdiri dari pranata. Pranata itu aturan, mongso itu musim atau waktu. Jadi pranoto mongso dapat diartikan sebagai aturan atau pembagian waktu berdasarkan siklus musim yang digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat masyarakat Jawa tempo dulu. Kemudian pranoto mongso ini dibangun melalui pengamatan terhadap berbagai tanda alam. Ini seperti pola hujan, kemudian angin, kondisi tanah, kemudian pertumbuhan tanaman, dan juga perilaku dari lingkungan seperti hewan. Dalam prakteknya, pranoto mangsa ini sangat membantu para petani. Jadi dalam memperkirakan waktu, misalkan untuk mengolah tanah, kemudian waktu kapan dia harus menanam, kemudian memelihara tanaman, kapan harus memanen hasil pertanian. Jadi seperti itu Mbak Intan. Dan ini berlaku di Jawa, kecuali di Banten, kemudian di Batavia atau Jakarta, ini memang kurang berlaku karena ini kan Pranoto Mangso ini kan di zamannya Mataram ya, zaman dulu. Jadi Banten kemudian Batavia itu karena tidak wilayahnya Mataram, jadi masyarakat di sana tidak terlalu familiar atau tidak menggunakan aturan Pranoto Mangso ini. Begitu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Nah, kira-kira Pak Yaris ini apa saja sih tanda-tanda alam yang biasanya digunakan masyarakat untuk menentukan pergantian mongsonya? Jadi, apakah misalnya melalui pola hujan, kemudian kondisi tanaman, atau mungkin adanya perubahan suhu udara?
5: Iya, betul Mbak Intan. Jadi memang yang paling umum yang sering di masyarakat itu perilaku dari hewan itu sangat kalau zaman dulu itu sangat diamati, seperti kayak semut. Misalkan kalau ada semut berpindah berbondong-bondong ke tempat yang lebih tinggi atau masuk ke dalam rumah sambil membawa telur, ini dulu itu mengindikasikan akan turun hujan deras atau berpotensi wilayah tersebut akan banjir. Kemudian kayak apa, kayap atau laron yang keluar dari sarang bawah tanah, kemudian yang apa keluar pada sore malam hari mencari cahaya, itu juga menandakan indikator hujan. Kemudian seperti burung juga perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain atau migrasi, ini juga menandakan akan terjadinya perubahan musim. Kemudian kayak katak atau kodok, itu suatu, kemudian ikan. Kan kalau di kolam kalau sering lompat-lompat itu, kalau orang zaman dulu katanya Mbak Intan apa?
1: Gimana?
5: Apa namanya, menyambut datangnya hujan.
1: Gitu. Mitosnya begitu nggih.
5: Iya, jadi kalau kita punya kolam banyak ikannya terus ikannya pada lompat-lompat ke permukaan, ini selain menandakan oksigen di air itu menurun, perubahan tekanan udara berubah, ya ini menunjukkan kalau tekanan udara berubah, sebentar lagi akan turun hujan. Begitu Mbak Intan, karena pada kondisi tekanan secara ilmiah, kondisi tekanan rendah itu nanti akan tempat berkumpulnya massa udara di situlah terbentuknya awan-awan di sekitar situ, akan turun hujan. Gitu Mbak. Banyak sebenarnya Mbak.
1: Banyak
5: kayak
1: ya sebenarnya.
5: Kucing, kucing, sapi itu kalau orang zaman dulu itu titennya seperti itu.
1: Okay. Sebenarnya memang tanda-tanda alam itu sudah mulai terjadi, tapi kita yang biasanya minim kepekaannya ya Pak ya.
5: Oke, betul Mbak Intan.
1: Nah, kira-kira ini Pak, apakah pembagian musim dalam Pranoto Mangso itu memiliki keterkaitan dengan fenomena meteorologi dan klimatologi untuk BMKG sendiri?
5: Iya Mbak Intan, jadi kalau pembagian musim dalam Pranoto Mangso ini kan dibagi menjadi 12 mangsa atau 12 mangso dengan rentang waktu yang berbeda-beda, karena kan ini didasarkan pada kalender Hijriah, walaupun pada awalnya ini didasarkan pada hitungan tahun Saka. Nah, kemudian sama penguasa Kesultanan Mataram ini diganti perubahan sistem penanggalan Jawa dengan mengadopsi unsur kalender Hijriah, karena saat itu kan pengaruh apa namanya, pengaruh Islam itu mendominasi untuk di wilayah Mataram. Gitu Mbak, ceritanya seperti itu.
1: Oke, jadi
5: ceritanya mbah-mbah dulu itu kayaknya seperti itu.
1: Jadi ada 12 pembagian ya Pak ya?
5: Iya, ada 12 mangsa dengan waktu yang berbeda-beda. Setiap mangsa itu memiliki karakteristik alam yang menjadi petunjuk bagi masyarakat untuk bisa memperkirakan kondisi lingkungan dan menentukan kegiatan apa yang cocok terutama di bidang pertanian. Nah, kemudian untuk siklus tahunan ini dikelompokkan menjadi 4 periode, yaitu ada terap, semplah, udan, dan pengarep-arep. Nah, untuk saat ini kita berada di periode semplah. Jadi periode-periode ini menggambarkan perubahan kondisi alam, mulai dari kondisi kering, kemudian kondisi paceklik, kemudian periode hujan, hingga masa yang membawa harapan untuk hasil panen yang lebih bagus, begitu. Jadi Pranoto Mongso ini bukan sekedar pembagian waktu dalam kalender, tetapi bentuk pengetahuan ekologis masyarakat waktu itu dalam menghubungkan perubahan alam dengan aktivitas kita manusianya. Jadi ketepatan penerapan itu bergantung pada pola iklim dan kondisi lingkungan yang melatar belakangi terbentuknya pengetahuan tersebut. Gitu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai relevannya ini Pak Yaris, di tengah perubahan iklim, apakah Pranoto Mongso itu masih relevan untuk saat ini?
5: Dalam konteks perubahan iklim saat ini, Pranoto Mongso tetap bernilai sebagai warisan pengetahuan lokal. Namun tanda-tanda alam yang dulu digunakan untuk memperkirakan suatu musim ini tidak selalu muncul pada saat ini seperti pada masa lalu. Jadi perubahan suhu, kemudian pergeseran awal musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, kemudian perubahan distribusi curah hujan di suatu wilayah, kemudian kondisi cuaca ekstrim, ini dapat mempengaruhi kesesuaian antara perkiraan tradisional dan kondisi aktualnya. Oleh karena itu, Pranoto Mongso sebaiknya tidak dipandang sebagai pengetahuan yang sepenuhnya kehilangan relevansi, tetapi juga tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan waktu tanam. Karena itu tadi, musim atau cuaca sekarang kan dinamis, artinya kemudian tanda-tanda alam itu juga saat ini juga sudah mulai sedikit agak susah ditemukan. Walaupun di tempat-tempat lain tetap masih bisa ditemukan. Nah, pengetahuan lokal Pranoto Mongso ini sebenarnya dapat dipadukan dengan informasi meteorologi klimatologi modern seperti perkiraan awal musim, kemudian prediksi curah hujan, serta pemantauan kondisi atmosfer yang dari BMKG. Jadi kalau disandingkan sebenarnya ada kecocokan walaupun tidak fix 100% cocok, begitu Mbak Intan. Seperti saat ini saja kan, saat ini kan kita di mangsa kelima ya. Jadi kalau dalam ilmu Pranoto Mongso, saat ini periode 13 hingga 8 November ini dikenal sebagai mangsa kelima. Ini digambarkan dengan pancuran emas Jumawur ing jagat, artinya melambangkan hujan yang sudah mulai turun membasahi bumi. Nah, kondisi seperti ini juga sesuai atau seiring dengan prediksi dari BMKG yang memang untuk saat ini kita sudah mulai memasuki masa pancaroba. Kemudian di masa saat ini juga hujan sudah mulai turun di beberapa wilayah atau di beberapa tempat. Nah, untuk di Pranoto Mongso pun ini juga di periode 13 hingga 18 ini menunjukkan atau ilmu titenya orang Jawa dulu ini juga menyebutkan bahwa bulan ini sebenarnya juga belum memasuki musim penghujan. Sebenarnya kalau disandingkan ya memang kalau dalam kondisi normal itu mungkin bisa 100% tepat sih. Tapi kalau dengan kondisi seperti saat ini adanya gangguan fenomena El Nino, kemudian IOD, nah ini yang membuat kadang ada maju mundurnya, gitu Mbak. Jadi terlepas itu ilmu titen atau pranata mangsa itu relevan tidak relevan, itu masih bisa kita gunakan untuk saat ini sebagai pembanding, apalagi kita sandingkan dengan ilmu modern saat ini. Seperti itu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Jadi dari BMKG sendiri tentunya memiliki kajian atau data yang bisa membandingkan kalender pranata mangsa dengan informasi modern, gih, Pak Yaris?
5: Iya, betul Mbak Intan.
1: Okay.
5: Kalau BMKG menentukan awal musim, kemudian panjang musim kan berdasarkan data curah hujan yang diamati sekian puluh tahun.
1: Okay.
5: Nah, kalau masyarakat Jawa dulu menentukan awal musimnya dari pengamatan kondisi lingkungan, perilaku lingkungan sekitarnya, begitu Mbak Intan.
1: Okay,
5: karena kan memang dalam dalam dunia ini kan sebenarnya kan semua membentuk siklus, baik itu hujan, kemudian kehidup apa tanaman, itu kan semua membutuhkan ada siklusnya masing-masing. Nah, hebatnya orang Jawa dulu yaitu kemampuan mereka dalam niteni atau ngiling-ngiling atau mengingat-ingat itu loh yang sebenarnya yang perlu diacungi jempol.
1: Nah, iya betul sekali. Jadi
5: kalau dibandingkan generasi sekarang, kejadian seminggu yang lalu atau tiga hari yang lalu sudah lupa
1: lah ya. Itu harusnya memang dicatat ya Pak ya, penting.
5: Betul.
1: Nah. Jadi untuk kalender pranata mangsa sendiri Pak Yaris, itu memang sudah paten ya?
5: Iya, jadi ini sudah, kalau yang ini sudah dipatenkan sejak dari Kerajaan Mataram zaman dulu oleh siapa yang namanya ya? Raja Mataram.
1: Mm-hmm.
5: Jadi apa? Sultan Agung. Jadi Kesultanan Mataram sudah mematenkan ini. Nah, ini kan tidak serta-merta dilakukan pengamatan hanya setahun dua tahun. Ini puluhan tahun.
1: Ya. Abad-abad malahan ya, Pak.
5: Iya. Jadi mereka rajin menulis, kemudian niteni, kemudian inilah akhirnya tercipta kayak kalender Jawa dan sebagainya. Nah, untuk kegiatan pertanian ada pranata mangsa seperti ini. Gitu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Tapi selain untuk pertanian juga untuk nelayan juga bisa ya Pak ya menggunakan pranata mangsa itu?
5: Iya, nanti ya ada. Bisa Mbak Intan. Karena kan di setiap musim itu mereka memiliki itunya sendiri-sendiri, apa watak sendiri-sendiri.
1: Wataknya jadi sendiri-sendiri.
5: Jadi ada mangsa, mongsone kan ada mangsa kasa, kemudian karo, katelu dan sebagainya sampai mangsa ke berapa ya, kasada apa apa itu.
1: Nah
5: itu
1: saya mereka. Saya pernah dengar mangsa tigo itu juga ada nggak sih Pak?
5: Ada, Pak? Iya. Nah, jadi itu. Kalau mangsa tiga atau katelu itu candranya apa, kemudian apa namanya kondisinya seperti apa, wataknya seperti apa. Nah itu orang Jawa bisa niteni seperti itu Mbak. Jadi saya pun juga tidak hafal, hanya saja kadang saya sering menyandingkan dari perkiraan yang kita bikin, kemudian saya juga suka untuk benar nggak ini dari pranata mangsa begitu saya.
1: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Yaris, mungkin ada tambahan atau himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat, mungkin bisa disampaikan, monggo.
5: Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kearifan lokal ini tetap penting kita gunakan sebagai penyanding dalam kita melakukan kegiatan terutama untuk mengetahui kondisi musim atau cuacanya seperti apa atau memahami kondisi lingkungan seperti apa. Hanya saja memang penerapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi iklim saat ini. Masyarakat dapat memadukan pengamatan tradisional dengan informasi cuaca dan iklim yang didapat atau yang diperoleh dari BMKG, termasuk perkiraan awal musim hujan, kemudian prediksi curah hujan, serta peringatan dini cuaca ekstrim. Dengan begitu, Pranoto Mongso ini tidak hanya akan menjadi warisan dari leluhur kita yang perlu kita pertahankan, tetapi

0: juga pengetahuan yang terus beradaptasi agar tetap bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di tengah perubahan iklim ini. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mbak Intan.
1: Oke, baik Pak Yari, sebelumnya terima kasih nggih atas waktunya yang telah diluangkan.
0: Sami-sami.
1: Oke, baik, siap, terima kasih. Selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu nggih, Pak.
0: Nggih, siap. Terima kasih, Mbak Intan.
1: Nggih, assalamualaikum. Barusan saja kita tersambung dengan Prakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Setiaris, terkait relevansi pranata mongso di tengah perubahan iklim.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Ibu Indri, katanya beli gas LPG di beberapa wilayah itu kosong ya.
0: Waduh, kosong ini kosong, stoknya gimana ini?
1: Iya, beliaunya di wilayah Ngeronggot, tapi Ngeronggotnya tidak disampaikan. Ngeronggotnya mana? Apakah tetangga kita atau bukan ya Intan ya? Kok cari gas LPG katanya sulit sekali. Di beberapa tempat seperti di toko-toko kelontong itu kosong. Apakah saya harus ke pangkalan?
0: Nah, betul, pangkalan.
1: Pangkalan terdekat atau bagaimana? Belinya cuma satu aja, masa langsung ke pangkalan? Nah, malu saya
0: betul,
1: ya.
0: Malu ya.
1: Kalau belinya dua gitu ya.
0: Apa tiga gitu masih oke lah ya. Kira-kira harga gas LPG sudah berapa ya? Beda daerah berapa beda ya?
1: Beda
0: harganya
1: daerah
0: ya?
1: Beda. Betul. Apalagi kalau sudah sampai di pengecer itu beda-beda.
0: Beda
1: karena mereka ambil untungnya kan ada yang 1.000, 2.000, 3.000 kan
0: betul.
1: Beda-beda. Tergantung juga wilayahnya sih Intan. Semakin pelosok kayaknya semakin mahal.
0: Iya betul, kalau di daerah saya 22
1: Erika. 22 sekarang ya.
0: Per tabung ya, tabungnya.
1: Padahal dulu sempat di angka 19 ya.
0: Nah betul,
1: iya, 19 ya.
0: 18 juga pernah Erika.
1: 18 pernah, oh ya,
0: iya,
1: 18 pernah.
0: 22 ribu saja
1: 22
0: ya.
1: Ribu, itu wilayah Nganjuk Loceret berarti.
0: Iya Loceret loh ya.
1: Belum lagi kalau nanti ke arah Ngetos sana berapa ya kira-kira.
0: Bisa 25 itu nanti ya.
1: Bisa 25, karena ongkosnya juga
0: ongkosnya
1: untuk ngirim ke sana ya.
0: Biaya
1: kan.
0: Operasionalnya
1: Erika. Biaya operasionalnya.
0: Kan juga butuh bensin.
1: Iya, itu di Papua itu juga mahal karena operasionalnya.
0: Operasionalnya, aksesnya.
1: Aksesnya sulit, jadi harganya pun mahal.
0: Betul.
1: Sebenarnya dari pusat ya sama semuanya.
0: Sama saja.
1: Tapi karena biaya operasionalnya beda gitu ya. Jadi harganya pun lebih mahal di sana ya. Kemudian ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Dwi, beliau juga di wilayah Nganjuk, namun kali ini ada di wilayah Keramat. Untuk gas LPG di wilayah Keramat ini sempat sulit juga beberapa waktu lalu. Namun untuk saat ini sudah ada.
0: Aman,
1: tapi nggak
0: ya?
1: Tahu ya Mbak ya. Ketika saya cari ada, jadi saya bilangnya ya ada gitu, nggak langka. Saya bilang langka karena ketika saya
0: nyarinya nggak ada.
1: Nyari itu nggak ada.
0: Betul. Kebanyakan masyarakat kayak gitu ya, panik buying ya Rika.
1: Panik
0: ya.
1: Buying juga. Jadi ini menyampaikan sesuai yang dialami saja.
0: Iya betul. Ketika
1: gitu.
0: Beli cari kok nggak ada,
1: ada
0: ya, langka
1: Mbak ini gitu. Tapi kalau sekali beli kemudian
0: ada?
1: Tersedia
0: ya
1: ada kok Mbak, aman
0: ada,
1: gitu.
0: Aman.
1: Padahal itu baru di stokin ya.
0: Nggak
1: tahu juga ya. Jadi seluruh Cakra yang punya pengalaman cari gas LPG di wilayahnya sulit atau gampang sekali dengan harga yang juga masih cukup stabil bisa disampaikan. Pak Maskur ya, biasanya di wilayah Kandangan.
0: Iya betul.
1: Itu selalu update.
0: Selalu update itu harga gas LPG.
1: Harga gas LPG.
0: Stoknya juga.
1: Betul. Dan di sana informasi terakhir hari Senin ya, Bapak Maskur berkabar itu distribusi untuk LPG juga masih lancar, harganya
0: aman,
1: pun
0: ya?
1: Masih cenderung stabil saja. Semoga hingga hari ini ya. Ini kan sudah hari Rabu ya Intan.
0: Iya betul, hari Rabu.
1: Sudah hari Rabu.
0: Pertengahan bulan Erika.
1: Oh iya, sudah pertengahan bulan juga
0: ya, kan?
1: Tanggal gak kerasa ya.
0: Gak kerasa.
1: Tidak
0: sudah
1: kerasa.
0: Berjalan 2 minggu ya.
1: Berarti kita mau tahun baruan.
0: Waduh. Ini kok cepat sekali.
1: Cepat ya,
0: ya.
1: Bentar lagi November, Desember, lalu
0: Januari di awal tahun 2027.
1: Nah, Februari kita sudah puasa.
0: Waduh, cepat sekali ya, waktu tidak terasa. Kalau kita menikmatinya dengan enjoy.
1: Betul, berarti kita enjoy.
0: Enjoy,
1: ya.
0: Tidak kalau ada beban hidup ya.
1: Nah, kalau apa namanya tidak enjoy, tidak santai gitu kan jadinya kok lama sekali.
0: Kok lama sekali sih waktunya tidak berjalan-jalan.
1: Ya, betul. Nah, kalau peningkatan konsumsi LPG itu memang menjadikan gas LPG sulit untuk didapatkan Intan ya. Itu salah satu penyebab utama. Jadi kan ada beberapa pendengar yang menyampaikan LPG kok di tempat saya susah dan sebagainya. Mungkin dari masyarakat di sekitar lokasi memiliki tingkat konsumsi yang lebih lokasi memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi di beberapa hari terakhir ini gitu ya. Ada lonjakan kebutuhan, baik mungkin ada pelaku UMKM gitu ya. Ini kan juga mempengaruhi terutama pada hari-hari besar keagamaan atau libur panjang itu mempengaruhi konsumsi dari gas LPG itu. Kemudian juga adanya kendala distribusi ya, keterlambatan jadwal pengiriman pasokan ke pangkalan-pangkalan resmi itu bisa jadi pengaruh juga kenapa LPG di beberapa wilayah itu sulit untuk didapatkan. Kemudian juga berpengaruh pada harganya yang melambung tinggi karena banyak yang cari. Okay. Semoga saja tetap aman saja ya, terkendali meskipun di hari besar atau di peringatan hari-hari besar apapun itulah Intan ya, agar perekonomian dimanapun tetap berjalan dengan lancar. Kemudian informasi lain nih tadi. Informasi lain nih tadi saya terima terkait dengan kebakaran yang ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ada sebuah toko kayu terbakar pada jam 5 pagi tadi. Berdasarkan informasi awal yang saya terima, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Namun saya belum terima data lengkap terkait dengan informasi kronologinya seperti apa maupun juga penyebab kebakaran tersebut ini disebabkan karena apa. Tadi pagi arus lalu lintas di sekitar lokasi juga sempat terhambat ya, karena di jalur utama jalan raya seperti itu banyak dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4. Saya menghubungi Damkar Kabupaten Malang terkait dengan informasi tersebut dengan Bapak Andi Winarko. Apabila sudah saya terima informasi lengkapnya, nanti saya sampaikan kembali.
0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Ilham, silahkan.
2: Bus Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya dijadwalkan luncur pada 30 Oktober 2026, Intan. Okay. Layanan transportasi umum ini akan menghubungkan wilayah Kota Malang dengan Kabupaten Malang hingga ke Panjen, sekaligus menambah akses masyarakat menuju sejumlah kawasan wisata di Malang Selatan. Koridor 2 ini direncanakan memiliki panjang rute sekitar 49 km dengan dukungan 14 bus operasional dan 1 bus cadangan. Bus akan beroperasi mulai jam 5 pagi hingga jam 9 malam dengan jarak kedatangan antar bus sekitar 15 hingga 20 menit. Tarifnya sebesar Rp5.000 untuk penumpang umum dan sekitar Rp2.500 bagi pelajar, mahasiswa, dan santri. Anggota DPRD Jawa Timur menyoroti potensi layanan ini untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di wilayah Malang Selatan. Kehadiran Transjatim diharapkan mempermudah mobilitas masyarakat dan wisatawan, menghubungkan pusat kota dengan kawasan wisata, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal. Pemerintah juga menyiapkan integrasi dengan koridor satu rute Malang-Batu agar perjalanan antar kawasan semakin mudah. Beralih ke informasi traffic, ini disampaikan oleh Bapak Dito ya. Perjalanan dari Simpang Pasar Sukomoro, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar pada hari ini dan cuacanya juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi nih dari Mas Iqbal, perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Pare, arus lalu lintasnya disampaikan di wilayah pesantren cukup ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca dikabarkan bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Mbak Ais, yang perjalanan dari Ngeronggo menuju ke Simpang Lima Gumul, arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya, dan cuaca disampaikan juga cukup bersahabat, Intan.
0: Oke, baik, dari Ilham saya geser. Oke, baik, terima kasih Ilham dan Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio

0: Krishna.
1: @0852 9001 tentunya untuk di siang kali ini Sedulur Cakra dan masih bisa berbagi informasi ke kami update perkembangan jalur untuk yang Anda lalui seperti apa.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
3: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Siang ini saya sapa dulu sudah bergabung Pak Imam. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Pak Imam, gimana kabarnya? Sehat ya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, siap. Aktivitas apa ini, Pak? Kalau boleh tahu?
1: Nah, tadi pagi saya barusan dari SD Bandung, terus langsung meluncur ke Dinas Nganjuk ngurusin apa itu namanya ijazah SD saya yang hilang.
0: Baik, siap-siap.
1: Terus ini saya melihat sekolahan SD saya dulu itu atapnya mau runtuh.
0: Oh gitu, SD mana itu Pak Imam?
1: Di SD Bandung 1.
0: Bandung 1 itu masuknya Prambon, betul?
1: Prambon. Nah,
0: Ya.
1: Itu saya komunikasi dengan kepala sekolahnya, katanya sudah diajukan ke dinas, sudah ada 3 tahun, tapi belum ada tindak lanjut.
0: Gitu.
1: Mungkin lewat Satra bisa disampaikan, mungkin ke Kang Marhin atau siapalah yang punya wewenang itu. Saya kasihan nanti masa menunggu anak-anak tertimpa.
0: Nanti itu di ruang kelas mana, Pak? Ruang kelas berapa itu? Atau hampir semuanya ruang
1: di
0: kelas?
1: Terasnya.
0: Oh, terasnya.
1: Di teras.
0: Kelas berapa? Teras kelas atau terasnya TU atau terasnya mana?
1: Teras kayaknya teras kantor kayaknya.
0: Teras kantor ya. PU gitu nggih.
1: Ya.
0: Atau ruang guru.
1: Jadi mungkin ruang guru, tapi informasi dari gurunya ada beberapa yang lain. Cuman yang saya foto yang betul-betul sudah mau runtuh itu.
0: Oh, gitu. Oke, baik, siap. Jenengan ada dokumentasinya nggih, Pak Imam?
1: Ya, nanti saya kirim habis ini.
0: Oh, oke,
1: kebetulan
0: baik.
1: Saya foto tadi.
0: SD 1 Bandung Prambon nggih, Pak?
1: Ya.
0: Nggih, halo Pak Imam.
1: Ya, terima kasih Katra.
0: Siap, nanti kita sampaikan nggih Pak Imam, semoga saja ditindaklanjuti. Nggih, baik. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pak Imam ya, ini tadi menyoroti terkait dengan teras kantor SDN 1 Bandung Prambon. Itu atapnya hampir roboh seluruh cakra. Namun belum dikirimkan dokumentasinya ya oleh Pak Imam. Kita tunggu dulu untuk dokumentasinya kira-kira tempatnya di mana. Namun disampaikan tadi lokasinya itu di SDN 1 Bandung Prambon Nganjuk. Jadi ada beberapa atap yang itu hampir roboh. Nah itu kan nanti ditakutkannya apabila jatuh, nah itu mengenai siswanya kan juga cukup membahayakan. Kita bantu ya, nanti komunikasikan ke teman-teman Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk ya, semoga saja mendapatkan penanganan secepatnya. Siang kali ini waktu tidak terasa sudah mendekati jam 11 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra. Untuk siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda. Lepas dari jam 11 siang, kira-kira perjalanan Anda sudah sampai mana? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Daria, Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Daria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter. Timur Jalan.

0: Baik, saya langsung cek informasi ke Jamal.
1: Ada Pak Wijianto tadi menggambarkan perjalanan dari Kertosono ke arah Nganjuk Kota. Ini kalau saya perhatikan di jalur utama, di sekitaran Sukomoro. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar saja dan untuk cuacanya juga masih cukup cerah. Lalu Pak Saiful di jalur Kunjang Kediri, arus lalu lintasnya terpantau juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca masih cukup cerah. Pak Viko di kawasan Mojoroto Kota Kediri juga sama, informasinya masih aman. Sementara untuk cuaca juga masih cerah sampai dengan jam 11 siang tadi. Ada Pak Rudi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Pace Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Dua arahnya banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Alfian mengabarkan untuk kawasan Locaret Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota, arus lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Sementara untuk cuaca masih cukup cerah.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk ini dari Mbak Dina yang melintas dari arah Simpang Mengkreng menuju ke arah Mojokerto. Disampaikan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar pada hari ini. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Beralih ke informasi lain, Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur diperkirakan mengalami fenomena hari tanpa bayangan pada hari Rabu 14 Oktober 2026, sekitar di jam 11:15. Fenomena astronomis yang dikenal sebagai kulminasi matahari ini terjadi ketika posisi matahari mencapai titik tertinggi dalam lintasan hariannya, sehingga bayangan benda yang berdiri tegak terlihat sangat pendek dan seolah-olah menghilang. Prakirawan BMKG Malang, Linda Fitrotul, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi secara bergantian di sejumlah wilayah Jawa Timur dengan waktu yang berbeda sesuai letak geografis masing-masing daerah. Fenomena hari tanpa bayangan berlangsung singkat hanya dalam beberapa menit di sekitar waktu kulminasi. Peristiwa ini merupakan fenomena alam yang rutin terjadi akibat pergerakan semu tahunan matahari. Meski demikian, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan terutama menjelang tengah hari diimbau tetap mewaspadai paparan sinar matahari dan kondisi cuaca terik. Warga juga disarankan mencukupi kebutuhan cairan tubuh serta menggunakan pelindung seperti topi, payung untuk mengurangi paparan panas berlebihan. BMKG juga mengingatkan bahwa fenomena hari tanpa bayangan bukan merupakan penanda langsung datangnya musim hujan atau masa pancaroba karena peralihan musim ditentukan oleh dinamika atmosfer dan perkembangan curah hujan di masing-masing wilayah. Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna

Berbagai informasi yang telah saya sampaikan bisa Anda cek ulang ya di akun Facebook Radio Cakra Krisna, karena sebagian informasi yang sudah kami terima bisa Anda akses melalui akun Facebook tersebut.

0: Cek informasi gak Ilham?
1: Informasi masuk ini disampaikan oleh Pak Andika yang melintas dia.

0: arah Waru Jayeng menuju ke Watu Dendang begitu, Prambon Watu Dendang.
1: Oke. Okay.
0: Arus lalu lintasnya dikabarkan cukup ramai lancar ya, dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Bu Nike yang melintas di arah Simpang Mojokerto, yaitu lebih tepatnya di Mojoagung. Arus lintasnya cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Satu lagi informasi masuk ini dari Pak Arifal yang melintas di arah Pare menuju ke Pelemahan begitu. Arus lintasnya di Simpang Lima Gumul disampaikan cukup ramai lancar,
1: okay.
0: Didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Beralih ke informasi lain, kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan dinilai tidak bisa hanya mengandalkan turunnya hujan untuk memadamkan api. Pakar bidang kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Fikri Ardiansah, SHUT, MSC, menjelaskan bahwa kondisi El Nino berkepanjangan dan minimnya curah hujan membuat bahan bakar alami, terutama lahan gambut yang semakin kering dan mudah terbakar. Meski demikian, kekeringan bukan satu-satunya penyebab kebakaran, karena api juga membutuhkan sumber panas yang memicu terjadinya kebakaran. Selain kondisi cuaca, proses pemadaman kebakaran di Karhutla yang juga dihadapi oleh Kalimantan dan Sumatera, terjadi kendala beberapa lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, yaitu terbatasnya sumber air serta kurangnya personil dan sarana-prasarana di sejumlah wilayah. Kebakaran lahan gambut menjadi tantangan tersendiri karena api dapat menjalar hingga ke bawah permukaan tanah, sehingga pemadaman harus dilakukan sampai ke sumber api agar kebakaran tidak muncul kembali. Untuk mengatasi karhutla, upaya pencegahan dan pemadaman perlu dilakukan secara bersamaan melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat diimbau tidak menggunakan api untuk membuka atau membersihkan lahan, terutama untuk musim kemarau dan di kawasan rawan kebakaran. Sementara itu, pemerintah perlu memprioritaskan wilayah dengan risiko tinggi, memperkuat pengawasan, serta menyediakan sarana-prasarana pemadaman yang memadai. Erika.
1: Baik, terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Saya ke penelpon ya, seru Jakra, sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Kopeng.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas Kopeng, posisi di mana sekarang?
1: Jatirejo.
0: Jatirejo? Jatirejo mana ini Mas?
1: Mojokerto.
0: Mojokerto. Untuk rutenya memang ke Mojokerto ya hari ini.
1: Rutenya itu membalikan ramben alat-alatnya Mbak.
0: Kemana?
1: Ke Gondang Mojokerto.
0: Oh, ke Gondang Mojokerto. Berarti nurunkan kemudian langsung balik Jombang lagi ya Mas?
1: Balik ke Jombang lagi nih sama saya.
0: Sama siapa?
1: Mas Gendut, Mas Azril.
0: Oh, waduh, satu kendaraan ini.
1: Ya, satu kendaraan.
0: Walah, ya ampun. Berdua, mengembalikan alat drumbandnya berdua. Lah, ini saya lihat kok ya, alat drumbandnya ternyata tidak banyak ya. Nganternya berdua.
1: Nganter. Karena kerjaan dong Mbak.
0: Akhirnya ngikut aja wes ya. Jadi kayak Upin Ipin. Satu kemana ngikut. Oke. Tadi berangkat jam berapa Mas?
1: Berangkatnya sekitar jam 10 lah, kayak jam 11 tadi.
0: Oh. Kemudian sampai sekarang kondisi arus lalu lintasnya bagaimana?
1: Rame lancar nih Mbak.
0: Rame lancar. Oh, di Trawulan Mojokerto rame lancar. Banyak kendaraan muatan nggak Mas?
1: Iya, banyak Mbak.
0: Banyak. Jalur bawah ya, arteri ya?
1: Jalur bawah, untuk suhunya 35.
0: Panasnya, baru jam 11. Sudah beli asupan atau belum kira-kira?
1: Belum hanting ini. Nanti
0: belum hanting.
1: Boleh.
0: Belum hanting.
1: Mbak. Ya.
0: Oh, gitu. Cincau. Oh, mau beli es cincau.
1: Ya.
0: Beda ya. Tidak es teh jumbo hari ini.
1: Ya, udah es teh jumbo ya beli. Cincau. Mbak, hanting-hanting, sak petue Mbak.
0: Sak petue, betul. Ini nanti kalau nggak dapat es teh ya es cincau. Nggak ada es cincau ya es lainnya, ya kan Mas Kopeng? Apapun pokoknya. Oke, hati-hati Mas Kopeng, terima kasih.
1: Siap Mbak.
0: Oke, hati-hati, ditunggu update-nya. Assalamualaikum. Baru saja ada Mas Kopeng, ternyata perjalanan siang hari ini bersama dengan Mas Azril ke wilayah Gondang Mojokerto berdua. Perjalanan kali ini berdua ngantar alat drum band ini tadi ke wilayah Gondang Mojokerto. Berangkat dari wilayah Jombang, harus lalu lintas, kabarnya juga cukup ramai lancar. Banyak kendaraan muatan yang melintas pada siang hari ini.
2: Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sepertinya dari Mas Kopeng dan juga Mas Azril ini tadi tidak cari biosolar ya. Tidak ada info terkait dengan biosolar sepanjang perjalanan, bagaimana ini tadi, lupa ya, tidak disampaikan untuk kondisi biosolar di beberapa SPBU. Mungkin bisa ditambahkan Mas Kopeng, lupa ini Rika mau tanyakan terkait dengan kondisi biosolar di sepanjang perjalanan di beberapa SPBU yang dilalui seperti apa. Seru Cakra mungkin hari ini juga sudah mulai hunting biosolar dan juga Pertalit ya. Bisa disampaikan bagaimana, mudahkah dalam mencari 2 BBM subsidi tersebut atau mungkin juga cukup sulit ya hingga siang hari ini. Lokasinya di mana? Beri keterangan sedetail mungkin. 0852 9001061.

0: Pertamina Patraniaga memetakan ada sebanyak 52 titik stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang beroperasi selama 24 jam di Bali untuk mengurangi antrean panjang. Tujuannya adanya pemetaan ini adalah sebagai tanggapan atas dinamika distribusi BBM di beberapa wilayah Bali yang menyebabkan antrean panjang akhir-akhir ini. Penambahan SDM di SPBU juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan untuk jaga stamina para pekerja sehingga keandalan operasional SPBU tetap terjaga. Telah dikerahkan kapal tanker dengan bertahap untuk melakukan penyaluran BBM pada Rabu 7 Oktober hingga Minggu 11 Oktober yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax di Terminal Manggis. Kemudian kapal tanker membawa total 26.200 kiloliter BBM yang datang pada Senin 12 Oktober. Kemudian pada Rabu 14 Oktober dijadwalkan pada 16 Oktober di Terminal BBM Sanggaran di Denpasar dan Terminal BBM Manggis di Kabupaten Karangasem. Rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai 2.200 kiloliter per hari. Berdasarkan data per Maret 2026, total SPBU di Bali mencapai 214 unit. SPBU nelayan ada 4 unit, didukung Pertashop ada 146 unit. Stasiun pengisian tabung LPG atau SPBE subsidi ada 16 dan non-subsidi ada 4. Untuk SPBU yang buka sementara 24 jam, ini tersebar di sejumlah kabupaten atau kota di Bali yang juga dapat dipantau perkembangannya, salah satunya melalui media sosial resmi Pertamina Bali dan Patraniaga Jatim Balinus. Selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk ini dari WhatsApp Bapak Agus Ali yang menginformasikan barusan ngisi Pertalite di SPBU Sekar Putih, Bagor, antri tapi beliau masih kebagian begitu. Terus juga menginformasikan di depan terminal SPBU-nya sering telat gitu Erika.
0: Sering telat. Di lokasinya gitu. Mana tadi?
1: Di Bagor itu ada, cuman antrinya cukup mengular. Namun di SPBU depan terminal itu juga ada tapi sering telat.
0: Di SPBU depan terminal itu juga salah satu SPBU yang ramai kan?
1: Iya, ramai sekali begitu. Dan kabarnya SPBU di wilayah Nganjuk cukup ramai dan sering antri begitu. Informasinya masuk lagi ini dari Mas Kopeng di SPBU Jombang Kota, biosolarnya masih dalam pengiriman, Erika.
0: Oke.
1: Terus informasi masuk lagi ini dari Mas Gali, perjalanan dari Kertosono menuju ke Kota Kediri melintas di Simpang Papar, dikabarkan arus lalu lintasnya cukup ramai lancar. Didominasi oleh kendaraan pribadi, cuacanya juga disampaikan mulai panas begitu.
0: Oke.
1: Informasi masuk lagi nih dari Bu Dina yang mengabarkan arus lalu lintas di Ngasinan, tepatnya di Kota Kediri ya, itu cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 karena di desa dekat pondok Ngasinan begitu.
0: Oke.
1: Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal.
2: Ada informasi disampaikan oleh Pak Joko, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Jombang saat ini sudah berada di kawasan Pare Kediri. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja. Pak Dio, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sampai di tol Mojokerto. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih ramai lancar, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Pak Ali di jalur Pace Nganjuk yang ke arah Loceret, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Sementara untuk cuaca juga sama, masih bersahabat saja. Satu lagi dari Pak Irfan, mengabarkan untuk jalur Taroan Kediri arah ke Nganjuk, ramai lancar di kedua arahnya, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Jamal. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Disampaikan oleh pendengar Radio Cakra Krisna. Seru Cakra nih, tadi ada yang baru saja mengisi BBM Pertalit di SPBU Sekar Putih Bogor. Ada, tersedia. Tapi ya mengantri di sana ya. Alhamdulillah dapat ya. Namun ini tadi kalau untuk di SPBU depan Terminal Nganjuk Ladang ya, wilayah Nganjuk itu sering dalam pengiriman. Jadi sering dalam pengiriman artinya kosong di depan terminal Nganjuk Ladang. Seru Cakra biasanya mengisi BBM di mana ini ya? BBM subsidi terutamanya ya untuk wilayah Nganjuk di SPBU mana kira-kira, kemudian kondisinya seperti apa? Apakah juga sering telat pengirimannya atau mungkin ada cuman ya antrinya cukup panjang seperti itu. Kemudian ini tadi biosolar untuk Jombang Kota dalam pengiriman alias kosong. Kosong untuk biosolar di Jombang Kota. Jadi untuk Anda yang mungkin ada rencana membeli biosolar di Jombang Kota, bisa cari biosolar di wilayah lainnya saja. Takutnya sampai sana masih dalam pengiriman juga. Terlalu mepet kan juga berbahaya ya. Mogok di tengah jalan karena BBM-nya habis kan bahaya bagi Anda dan juga menghambat pengiriman. Cek informasi dulu ke Ilham.
1: Jalan Suparjan Mangunwijaya di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur akan ditingkatkan kapasitasnya untuk mendukung akses keluar atau exit tol Kediri Tulungagung. Jembatan yang berada di bawah akses keluar tol tersebut direncanakan dibangun ulang dengan lebar mencapai 24 meter. Pekerjaan ini dilakukan untuk menyesuaikan konstruksi jembatan dengan kebutuhan akses jalan tol sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pembangunan jembatan juga mencakup peninggian sekitar 1 meter dari kondisi sebelumnya. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, Timbul menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh kontraktor Tol Kediri Tulungagung, PT Surya Sapta Agung Tol atau SSAT. Proses pengerjaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan, meski demikian proses pelaksanaan proyek berupa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan atau lebih cepat untuk mendukung pelaksanaan proyek Jalan Suparjan Mangunwijaya yang direncanakan tutup mulai 22 Oktober sehingga pengguna jalan perlu menyesuaikan rute perjalanan. Untuk sementara itu, Satuan Lantas Polres Kediri Kota menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi dampak penutupan jalan terhadap aktivitas masyarakat. Pengendara diimbau memperhatikan rambu-rambu dan mengikuti arahan petugas selama pekerjaan berlangsung. Masyarakat yang bisa melintasi kawasan Mojoroto juga disarankan mencari alternatif yang memperhitungkan waktu perjalanan lebih awal agar tidak terjebak kepadatan lalu lintas. Pembangunan ulang jembatan ini diharapkan dapat menunjang konektivitas menuju Tol Kediri Tulungagung dan akses Bandara Doho. Erika.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: menghadirkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerahkan cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, ini tadi kami terima kewaspadaan adanya kecelakaan tunggal melibatkan sebuah mobil pickup di ruas tol Surabaya Mojokerto, tepatnya kilometer 720. Informasi tersebut ini tadi baru saja kami terima dari salah satu pendengar Radio Cakra Krisna. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai kronologi kecelakaan, kondisi pengemudi maupun penyebab kejadian. Pengendara yang melintas di ruas tol Surabaya Mojokerto, khususnya sekitar kilometer 720, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi. Kebetulan Anda juga melintas di sana, kemudian melihat adanya kecelakaan tunggal tersebut, bisa Anda sampaikan kepada kami. Sambil kami juga komunikasi dengan petugas PJR setempat ya, terkait dengan kecelakaan tunggal mobil pickup terguling di tol Surabaya Mojokerto atau Sumo, tepatnya kilometer 720. Kondisi arus lalu lintas akan seperti apa, kemudian evakuasinya bagaimana? Nanti akan kami sampaikan kembali untuk lebih detail dan lengkapnya. Untuk Anda yang melintas di jalur tol Surabaya Mojokerto saat ini, tetap waspada dan hati-hati, jangan lupa berkabar dengan kami. Baik, Seru Cakra, saya Erika bergeser dulu ke Gatekeeper.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabarnya hari ini sedulur Cakra? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini selalu lancar dan menyenangkan. Kali ini bersama saya Ilham Aditya dan di ruang gatekeeper ada Erika, Intan dan Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi Anda. Di siang hari ini, bagi sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan, bagaimana situasi arus lalu lintas yang sedang Anda lewati, atau mungkin cuaca di lokasi Anda bagaimana, bisa diinfokan kepada kami melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat, atau juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Untuk Anda yang berada di wilayah Trowulan, Anda bisa mendapatkan Wiyata Herbal Nariyah di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambu, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambu ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Baik, sedulur cakra, kita update informasi di ruang gatekeeper, Mahbub.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Anwar. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sudah sampai di tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan untuk cuacanya juga masih bersahabat. Pak Sumitro, di jalur Wates Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk siang hari ini. Kendaraan roda 4 yang mendominasi, sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup cerah. Bu Nini, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri, saat ini sudah sampai di jalur Taroan Kediri. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di kedua arahnya, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan cuaca juga masih cukup terik. Satu lagi dari Pak Rifai mengabarkan untuk di jalur Kertosono Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca juga masih cukup cerah untuk di siang hari ini.
0: Terima kasih Jamal, informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, sejumlah tokoh yang bergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan pada Selasa malam 13 Oktober 2026, menyusul kebakaran yang berlangsung dan berkepanjangan hingga berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Gerakan ini melibatkan sejumlah tokoh, di antaranya Kiai Haji Mustofa Bisri atau Gusmus, filsuf Frans Magnis Suseno, Nyai Sinta Nuria, Cendikiawan Muslim M. Khurai Sihab, serta Ignatius Kardinal Suharyo. Mereka menilai penetapan status bencana nasional diperlukan agar pemenuhan hak-hak warga dasar juga dapat dilakukan lebih cepat dan penanganan kebakaran berjalan secara menyeluruh serta terkoordinasi. Selain mendesak penetapan status bencana nasional, Gerakan Nurani Bangsa meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Pemerintah pusat dan daerah juga didorong memperbaiki komunikasi publik serta memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk perusahaan yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga lingkungan. GNB juga mendorong keterbukaan terhadap bantuan internasional untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan masih mampu menangani karhutla tanpa menetapkan status bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurrahman, menyebut penanganan terus dilakukan melalui pengerahan personil gabungan serta operasi pemadaman darat dan udara di sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan laporan BNPB, dalam rapat pada 12 Oktober 2026, masih terdapat sekitar 639,23 hektar lahan yang dalam proses pemadaman di 6 provinsi, dengan memperhatikan utama di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perbedaan pandangan mengenai status bencana nasional ini menempatkan perlindungan masyarakat, efektivitas pemadaman, dan percepatan penanganan sebagai utama pemerintah.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kita bicara tentang Jawa Timur, ini bukan hanya sekedar satu wilayah di ujung timur Pulau Jawa ya. Jadi perjalanannya cukup panjang dan cukup menarik yang harus kita perhatikan kita sebagai warga Jawa Timur ya. Bahkan kalau kita mau tengok masa lalunya ya, era prasejarah, bagaimana Jawa Timur dulu terbentuk sebagai sebuah wilayah ini, dan setelah terangkatnya bumi Jawa diawali dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, baru terakhir Jawa Timur gitu ya. Sehingga artefak-artefak itu juga menggambarkan bagaimana keberlangsungan atau proses terjadinya wilayah Jawa Timur secara umum gitu ya. Jadi walaupun belum ada batas-batas, oh ya ini wilayah Jawa Timur, tetapi secara ini dari sisi prasejarah pembentukan geologinya seperti itu. Nah kemudian juga ini kita tidak bisa meninggalkan bagaimana pada era klasik ya, Hindu Buddha ya, bagaimana dulu di Jawa Timur juga ada satu kerajaan yang sangat tua sekali, yaitu Kanjuruhan pada abad ke-7 ya, itu di Malang tuh ya, di prasasti Dinoyo ya, itu jelas ya menggambarkan. Kemudian bagaimana kita juga melihat banyak sekali kerajaan-kerajaan besar ya setelahnya ya, itu mulai dari nanti Medang Jawa Timur ya kan, kemudian nanti masuk ke Airlangga dan seterusnya sampai ya mojo apa Singosari, Kediri, Majapahit ya, dan seterusnya ya. Kemudian masuk pada era Islam, bagaimana kita bisa memahami bahwa dari Wali Songo 5 diantaranya berada di Jawa Timur. Okay. Ini satu yang tentu menjadi pertimbangan yang istimewa wilayah wilayah Jawa Timur dipilih gitu ya oleh 5 orang wali ini ya. Ini tentu pasti ada pertimbangan khusus. Nah, kemudian baru pada era kolonial ini lah Mas ya. Itu perjalanannya juga sangat panjang karena pada era-era itu diawali dengan bagaimana VOC ini menguasai wilayah pesisir di Jawa Timur ya. Karena memang Jawa Timur ini termasuk daerah yang selalu ingin mandiri, selalu ingin bebas gitu ya. Sejak awal bagaimana pertentangan-pertentangan atau perlawanan-perlawanan rakyat Jawa Timur pada saat itu luar biasa pada VOC ya. Bahkan sampai pada Mataram Islam wilayah Jawa Timur masuk kategori Brang Wetan ya Mas. Okay. Ya, Brang Wetan ya, itu akhirnya pada tahun 1742 ya. Ini ada kejadian konflik Kartasura, maka wilayah Jawa Timur ini disebut sebagai wilayah

0: ketetapan administrasi tentang wilayah Provinsi Jawa Timur. Jadi disebut sebagai Provinsia OOS Jawa Timur gitu ya. Jadi ini kalau kita nanti kaitkan dengan pembentukan Kabupaten Jawa Timur itu saya kira cocok. Karena apa? Nganjuk itu juga ditetapkan sebagai satu wilayah regensi ya. Sebagai regensi Nganjuk yang itu 1 Januari 1929. Nah, perkiraan saya ini untuk Provinsi Jawa Timur juga sama kurang lebih ya 1 Januari 1929 ini gitu ya. Ini masih ini ya karena pada saat itu memang bagaimana Belanda itu ingin menata secara administratif karena dianggap nanti Indonesia ini semuanya masuk di bawah kekuasaan Belanda seterusnya gitu. Makanya penataan administrasinya itu ditata step by stepnya seperti itu. Ada nanti Jepang masuk ya tahun 1942 ya. Kemudian bagaimana ini pemerintahan kolonial Belanda ini pada akhirnya diambil alih oleh Belanda, kemudian dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Tidak ada signifikan wilayah pembagian wilayah, hanya meneruskan dari pemerintahan kolonial. Jadi hanya mengambil alih aja ya, termasuk Jawa Timur itu juga bagian dari wilayah yang diambil alih. Nah, kemudian baru nanti pada saat 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, itu pun belum kewilayahannya belum terbagi secara detail, masih istilahnya hanya bagaimana kita bisa memperoleh pengakuan ya, rakyatnya ada ya, wilayahnya ada walaupun belum terbagi secara ini ya. Kemudian pada saat itu pernyataannya juga ada ya, jadi masih proses ya. Namun demikian pada tanggal 19 Agustus 1945 ini untuk menetapkan kewilayahan itu ya, itu akhirnya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu membentuk 8 provinsi Mas, seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia itu 8 provinsi termasuk Jawa Timur salah satunya. Nah, kemudian pada saat itu yang ditunjuk sebagai gubernurnya adalah Raden Mas Tumenggung Suryo ya, yang sebagai gubernur pertama di Jawa Timur. Kemudian pada saat itu Gubernur Suryo ini kan bertugasnya itu masih di Bojonegoro, bukan Surabaya langsung. Pada saat zaman Belanda dulu kan penempatan dia itu sebagai residen ya di Bojonegoro. Kemudian beliau ini akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1945 ibu kota atau ini ya pemerintahan ya, pemerintahan provinsi itu berpindahlah ke Surabaya.
1: Oh, jadi awalnya di Bojonegoro dulu ya Pak?
0: Betul ya, awalnya di Bojonegoro. Nah, apa namanya, Surabaya karena pada saat itu pilih sebagai ibu kota, akhirnya berpindahlah ke Surabaya ya. Dan itu akhirnya tanggal 12 Oktober ini masih yang diakui sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.
1: Jadi ya, hari jadinya ini bertepatan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Bojonegoro ke Surabaya gitu ya.
0: Betul, hari jadi itu kemudian ditetapkan dengan Perda Provinsi nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita kaji lebih jauh, jadi kita bisa membandingkan walaupun tahun 1929 itu secara administratif itu sudah ada pembentukan wilayah Provinsi Jawa Timur ya, Provinsi OOS Java itu ya oleh Belanda, tetapi itu kan masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kemudian nanti ada lagi tanggal 19 Agustus tadi ya 45 itu ditetapkan pembentukan Provinsi Jawa Timur, termasuk salah satunya oleh BPKI itu ya sebagai sebuah struktur ya kewilayahan di bawah negara Republik Indonesia. 19 Agustus sebenarnya penetapannya sebagai ini. Namun demikian berjalannya pemerintahan wilayah Provinsi Jawa Timur itu baru dimulai tanggal 12 Oktober 1945 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Hindia Belanda itu akan benar-benar menjadi negara Indonesia. Jadi Jawa Timur ini kan juga masuk dalam bagaimana perjuangannya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 49 ya. Nanti ada Belanda mau masuk lagi pada agresi 1 sampai agresi 2 ya. Sebuah proses bagaimana Jawa Timur ini juga menjadi bagian ikut mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang utama yang menonjol sekali itu adalah bagaimana perjuangan area-area Surabaya November 1945. Itu prosesnya sangat panjang ya, karena sekian bulan sebelumnya tentara Sekutu masuk membonceng tentara Nika ya, yang dibantu oleh Inggris gitu ya. Ternyata

0: Pada saat itu ada sebuah perjanjian ya dari mereka itu bahwa Belanda akan menguasai kembali Indonesia. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Surabaya yang akhirnya pada saat itu berkembang hingga tokoh-tokoh agama itu ikut mendukung pergerakan perjuangan masyarakat Jawa Timur secara umum yang akhirnya bisa mengalahkan ya, memberikan pelajaran pada tentara Sekutu yang pada saat itu boleh dikatakan mereka ini adalah tentara terkuat pemenang perang ya, dunia kedua ya. Itu kocar kacir juga di Surabaya, bahkan menganggap Surabaya dulu mudah dikuasai, tapi kenyataannya kan tidak. Nah, itu yang oleh koran-koran luar itu dikatakan ternyata masyarakat Indonesia itu luar biasa. Walaupun dengan persenjataan yang sederhana, mereka mampu mempertahankan wilayahnya ini dengan luar biasa walaupun kalah senjata. Boleh dikatakan ini menurut saya pada tahun 45 sampai 49 ini Mas, ini merupakan pembentukan identitas Mas ya. Identitas Jatim sebagai sebuah wilayah yang ikut mempertahankan kemerdekaan. Dasar hukum yang kuat itu baru ada tahun 1950. Karena memang pada saat itu pemerintahan Indonesia awal ini kan masih labil, masih belum bisa ini. Sehingga secara hukum dasar pembentukan Provinsi Jawa Timur itu baru ada yaitu tahun 1950 ya, nomor ya, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950, kemudian diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950. Ya, itu memperbaiki lagi dari undang-undang yang sebelumnya. Kalau kita melihat Jawa Timur ini kan akhirnya tumbuh menjadi sebuah provinsi yang dengan pesatnya ya. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi ya. Kalau dibandingkan provinsi lain, kita ini kan termasuk leading ya di depan ya. Demikian juga dengan dukungan industri, ya perdagangan, pertanian, ya pendidikan maupun kebudayaan. Jadi boleh dikatakan Provinsi Jawa Timur ini salah satu provinsi yang bisa menjadi tolok ukur tentang bagaimana Indonesia secara umum gitu loh ya. Boleh dikatakan ini akan menjadi contoh, Jawa Timur ini akan menjadi contoh gitu Mas. Ini kalau ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 Mas, ini juga mengatur tentang Jawa Timur ini seperti apa ya, termasuk menetapkan nanti ada wilayah-wilayah kabupaten kota itu ya, ada 29 kabupaten dan 9 kota ya, dengan ibu kotanya di Surabaya. Itu perundang-undangan yang mengatur tentang Provinsi Jawa Timur yang terakhir Mas ya, dalam waktu istilahnya kurun waktu ini ya. Pesan saya begini Mas, bahwa Jawa Timur ini kan tidak lahir secara begitu saja dalam waktu semalam. Sebuah perjalanan panjang ya, dari masa prasejarah ya, klasik Islam kolonial hingga kemudian Mataram Islam ya. Kemudian sehingga akhirnya terbentuk sebagai sebuah provinsi yang berdikari. Tiap perjalanannya ya, babak kehidupannya ini tentu akan meninggalkan jejak-jejak yang membentuk karakter Jawa Timur seperti yang kita kenal saat ini. Nah, oleh karena itu, setiap kisah ini ya, ini yang sudah diukir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan bisa menjadi pengingat kita ya, perjalanan sejarah yang sudah dilalui oleh Provinsi Jawa Timur ini. Dan itu harapannya bisa menjadi penyemangat kita warga Jawa Timur ini untuk terus mampu berkiprah dan berdedikasi bagaimana Jawa Timur ini selalu unggul dan berkelanjutan. Seperti apa yang menjadi narasi dari peringatan dari Jati Provinsi Jawa Timur ini, Mas.
1: Dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi, terkait dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Anda masih setia di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp atau telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Badan Meteorologi Klimatologi BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk sejumlah wilayah di Indonesia pada pertengahan Oktober 2026. Peringatan ini berlaku pada periode dasarian 2, yakni 11 hingga 20 Oktober 2026, dengan tiga kategori tingkat ancaman, yaitu waspada, siaga, dan awas. BMKG mencatat sekitar 76% wilayah Indonesia masih mengalami musim kemarau sehingga risiko kekurangan air bersih dan terganggunya aktivitas pertanian masih perlu diantisipasi. Sejumlah wilayah yang masuk kategori awas meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan daerah Papua Selatan. Sementara itu, beberapa wilayah lainnya masuk kategori siaga dan waspada sesuai pemetaan tingkat potensi kekeringan yang dikeluarkan BMKG. Khusus Jawa Timur, peringatan kategori awas mencakup 36 daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. Kondisi kering yang berlangsung cukup lama dapat mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi pertanian, dan berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, warga di daerah rawan kekeringan diimbau menggunakan air secara bijak, menyiapkan sumber air alternatif jika diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah maupun lahan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diminta terus memantau informasi secara langsung melalui web kanal resmi dari BMKG, serta mengikuti arahan pemerintah dari daerah yang untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi berkelanjutan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna atau di Instagram @1061cakrakrishna atau langsung ke website di cakrakrishna.com. Kita cek informasi update di Gatekeeper, Erika.
1: Ini tadi sempat terima informasi disampaikan oleh Bapak Hajir terkait dengan karhutla ya yang ada di wilayah Mojokerto. Kami sudah sampaikan kepada Kalaksa BPD Kabupaten Mojokerto Bapak Rinaldi Rizal Sabirin. Ternyata setelah laporan tersebut diterima oleh Bapak Rinaldi, karhutla masuk wilayah Gondang Mojokerto sehingga kami diarahkan untuk menghubungi Kepala UPT Tahura Raden Suryo. Dan ini tadi saya langsung teruskan informasi tersebut ke Kasih Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT Tahura Raden Suryo Bapak Ajat. Namun hingga saat ini belum kami terima informasi terkait dengan karhutla yang ada di wilayah Gondang Mojokerto. Masih menunggu balasan dari Bapak Ajat Sudrajat dari UPT Tahura Raden Suryo. Apabila sudah kami terima informasi lengkapnya, nanti akan saya sampaikan kembali. Tadi sempat terima telepon dari Bapak Rokim ya, belum bisa jadi on air untuk siang hari ini. Beliau mengabarkan untuk traffic light di wilayah Bogo, Pleman Kediri ke selatan, tepatnya Jalan Raya Bangi, Padangan Kaing Kidul, ada perambatan seperti itu ya. Jadi ada antrian kendaraan di traffic light tersebut, terutama ini tadi karena ada perbaikan jalan, yakni ada aspal yang lama dibongkar diganti dengan yang baru. Ada 4 titik ya di jalur Gumul Pagumbogo Pelemahan Kunjang. Hati-hati kurangi kecepatan saat melintas di wilayah tersebut, terutama juga di utara Polsek Pagu untuk lajur barat jalan. Ada pembongkaran aspal yang lama diganti dengan yang baru. Panjangnya sekitar 20 meteran. Lokasi utara Polsek Pagu arus lalu lintas ramai dengan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Indri, ini tadi melintas di simpang 4 Guyangan Nganjuk dari arah Mrebek menuju ke wilayah Rejoso. Sepanjang perjalanan juga mengabarkan kondisi arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti ya, tidak menjumpai adanya pengalian arus lalu lintas imbas perbaikan jalan maupun juga kegiatan masyarakat. Jadi lancar, traffic light juga normal semuanya. Sampai di simpang 4 Guyangan nih tadi banyak kendaraan muatan yang melintas siang hari ini. Satu lagi dari Mas Sofian, ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Sukorejo, Loceret Nganjuk, arus lalu lintas di simpang 3 Sukorejo juga lancar, harap waspada, hati-hati. Cukup ramai kendaraan yang dari arah timur kemudian berbelok mengarah ke utara. Tidak ada relawan yang membantu mengatur arus lalu lintas, jadi berhenti dulu, tengok kanan, tengok kiri sebelum Anda menyeberang jalan. Cuaca ini tadi disampaikan juga cerah.
0: Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di wilayah sekitar lokasi Anda di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar lokasi Anda untuk wilayah di Nganjuk atau sekitarnya.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Dulur Cakra. Termasuk untuk lalu lintas di jalur alteri, juga tidak ada hambatan. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852-9010-61. Baik, Sedulur Cakra, kita sudah tersambung dengan Bapak Rokim. Halo, selamat siang Bapak Rokim.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
0: Waalaikumsalam. Iya, salam sehat Bapak. Ini di lokasi mana Bapak?
1: Lagi posisi di Paku, lagi ngopi nih ya, barusan OTW ya. Baik. Lupa kampung.
0: Ada ya. Informasinya itu... Karena tidak aspal ya Pak ya, ada kemacetan.
1: Ini mau menginformasikan bahwasanya untuk jalur Bogor-Pleman Kunjang arah Padangan Bangi terus Mukopagung Gumul ini ya, terpantau ramai lancar.
0: Baik.
1: Kendaraan barang nasi. Sementara ada beberapa titik aspal yang perlu digarisbawahi oleh pengguna jalan dalam hal ini. Yaitu untuk jalur si traffic lagi Bogor Pleman ke selatan ya.
0: Oh iya itu ya.
1: Tepatnya di ya di Raya Mbangi Plemani, terus di perambatan Kayang Kidul, juga di padangan Kayang Kidul Mbumbulu itu ya. Ini ada perbaikan aspal di mana terjadi di terlihat di lajur timur dan barat ya.
0: Baik, baik.
1: Di mana ada perbaikan aspal ini panjang ya, kalau saya 1 meter
0: cukup panjang selama, Pak ya, antrian kemacetannya itu.
1: 4 titik ya, terkadang ada warga yang bersuara, terkadang nggak ada ya, ya harus menjadi waspada sendiri jalan kalau nyebrang ya, gantian giliran gitu.
0: Baik, untuk informasi ya. Lain ada yang perlu ditambahkan Bapak?
1: Ini ada di utara Polsek Paguni ya, ini ada juga sama ini perbaikan aspal jalan ya, ini kalau nggak salah 1 meter lawan 20 meter nih ya panjangnya ya.
0: Baik, baik.
1: Kita posek. Jadi mohon maafnya buat pengguna jalan harus berhati-hati ya, karena ini jalur dekat pasar ya, jadi tidak mungkin masyarakat ini sudah masuk pasar ya.
0: Baik.
1: Karena sekali jadi kewaspadaan dan jangan sampai balapan ya, ngebut dulu.
0: Iya, jangan sampai kebut-kebutan ya, begitu Bapak ya. Harus hati-hati dan waspada karena banyak lubang ya. Begitu ya.
1: Dan perbaikan ya, kita juga berterima kasih buat Pemkab nih ya, di mana ada perbaikan jalan yang benar-benar signifikan ya, karena apa? Karena ini kan jalan-jalan ramai ya.
0: Betul, jalan-jalan padat ya, yang dilalui oleh pengguna jalan begitu ya.
1: Jalur lingkar tengah kalau menurut saya seperti itu, jurusan Surabaya Kediri ya.
0: Baik.
1: Terus setelah lama yang keren ya. Terus untuk ini, untuk rute saya tadi di arah Aram Bawang, terus Bangsal, arah pesantren ramai lancar.
0: Baik.
1: Di seminar barang dan mobil pribadi ya.
0: Okay.
1: Terus untuk jalur ke Kabupaten Aram Bangkok, Gabung, Ponojo juga ramai lancar, didominasi pasir, lebih juga untuk jalur Parewates ya, buat Cepatan nantinya juga ramai sekali untuk terpasirnya.
0: Baik.
1: Jadi informasi saja untuk pengguna jalan harus berhati-hati dalam menghadapi cuaca panas kemarau ya.
0: Baik.
1: Terlebih juga untuk ban motor Anda ya, hati-hati ya.
0: Iya,
1: mengingat
0: untuk
1: aspal mama.
0: Suhunya sampai berapa aspal itu Pak di sekitar situ?
1: Wah, kita nggak paham soal suhu ya. Mungkin ini panas pol nih ya.
0: Oh, panas pol. Jadi sekitar 37 derajat ya kemungkinan.
1: 37.9 ya.
0: Oh iya. Ya. Baik, baik.
1: Maksud saya sendiri ngumpah ngopi ya. Kayak ngelak ya.
0: Iya, cukup kebutuhan air putih itu Pak.
1: Iya, air putih ya.
0: Iya, air putih atau air es gitu.
1: Intinya di musim panjang ini kalau bisa kita harus berhati-hati, terlebih juga terkait membakar sampah nih Mas ya.
0: Iya, harus hati-hati. Jangan sampai membakar lahan atau sampah sembarangan begitu Pak ya.
1: harusnya ditungguin, ditunggulah sampai mati gitu ya.
0: Betul.
1: Dan tinggal karena kan itu ada angin, angin yang besar, angin kan juga saya berbahaya menjawab sekarang kan banyak rumput-rumput kering ya.
0: Betul. Nanti khawatirnya menyambar ke yang lain gitu ya.
1: Kemarin di tempat saya juga ada, tapi ya aman lah gitu ya.
0: Alhamdulillah masih ya. Aman. Terima kasih.
1: Terus
0: Bapak.
1: Ini, apa?
0: Ada lagi?
1: Untuk Bina FM ya, ini kalau bisa ya kasih informasi soal Persik lah. Kita kan kibul fanatik Persik dulu ya.
0: Baik, untuk ya. Sepak bolanya nah, begitu ya.
1: Ini kan di dalamnya nanti ya, itu masih Persik ya. Biar kita senang ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, sekitar dulu yang bisa kita informasikan untuk Jaga Krisna selama bertugas, sehat selalu dan sukses menyertai
0: Anda
1: semuanya.
0: Amin, amin. Terima kasih juga Bapak Rokim sudah bergabung di Cakra Krisna. Dan itu tadi informasi dari Bapak Rokim, Sedulur Cakra, terkait untuk terjadinya pengaspalan di 4 titik di jalur Ngumul, yaitu di Pagu, Bogo, Pelemahan, dan Kunjang. Harap hati-hati kurangi kecepatan Anda, terus waspadai pula ketika adanya pembongkaran jalan karena terdapat sedikit kemacetan dan jalur buka tutup.
2: Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Sedulur Cakra, masih kami tunggu ya informasi dari Anda, baik dari wilayah manapun itu dan juga cuaca di sekitar lokasi Anda. Apakah ada update kondisi di wilayah Anda bagaimana, atau mungkin terjadi cuaca yang mendung atau panas begitu. Untuk informasinya bisa Anda sampaikan di telepon atau WhatsApp 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra, sebanyak 27 sekolah di Kota Blitar, Jawa Timur menerima dana revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen pada 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk mendukung perbaikan dan peningkatan kualitas sarana-prasarana pendidikan, terutama pada jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Alokasi dana revitalisasi untuk masing-masing sekolah berbeda-beda dengan nilai tertinggi mencapai 1,3 miliar. Program ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga didik. Dana revitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas serta fasilitas pendidikan di daerah. Melalui program ini, sekolah penerima dapat melakukan pembenahan bangunan maupun sarana pendukung pembelajaran sesuai kebutuhan dan ketentuan program. Perbaikan fasilitas sekolah dinilai penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar sekaligus mendukung pemerataan kualitas layanan bagi pendidikan di masyarakat. Pelaksanaan program revitalisasi diharapkan berjalan sesuai perencanaan dengan memperhatikan kualitas pekerjaan, ketepatan penggunaan anggaran, serta standar keselamatan bangunan. Pihak sekolah juga diharapkan memastikan fasilitas yang diperbaiki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran. Dengan adanya dukungan dana dari pemerintah pusat, peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Kota Blitar diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa dan pendidik di sekolah.

0: Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9010-61. Kabarkan dan update situasi di lokasi Anda untuk di sekitar Anda bagaimana. Bisa Anda sampaikan di 0852-9010-61. Ya, kita update informasi dulu di Gatekeeper, Erika.
1: Ada Mas Haris, ternyata sedang makan siang. Untuk siang hari ini, makan siangnya ya, soto daging dan juga es jeruk. Okay. Gimana ya ini
0: itu lokasinya? Makan siang atau sarapan ya?
1: Makan siang doang, kan sudah jam 12 lewat.
0: Okay.
1: Sudah ada jam 12 lewat, berarti makan siang. Ini di wilayah mana bisa disampaikan? Di warung Abah Yunus di jalur Rejoso Nganjuk, karena ini tadi perjalanan ya Rejoso Nganjuk arus lalu lintas kabarnya juga aman, lancar saja untuk siang hari ini. Cuaca pun cerah, tidak hujan sama sekali. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Mas Kopeng, katanya untuk suhu di wilayah Mojagung 37 derajat Celcius.
0: Wah, panas sekali ya.
1: Panas sekali untuk siang hari ini.
0: Kalau
1: luar
0: di
1: biasa.
0: Lokasi kita itu sekitar berapa ya?
1: Berapa ya di tempat kita? 35 atau lah ini kok malah mati ya AC saya ya tiba-tiba. Tiba-tiba kenapa AC saya mati ini juga enggak tahu, makanya kerasanya panas sekali untuk siang hari ini. Terima kasih Mas Kopeng sudah sampai wilayah Mojagung saja. Tadi dari wilayah Jombang dari arah Mojokerto ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Wijaya. Ini tadi mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di Kediri Kota juga cukup ramai arus lalu lintas meskipun siang hari ini cuacanya panas sekali. Sementara ini tadi dikabarkan juga oleh Bapak Yunus melintas di wilayah Bagor Nganjuk, jalan raya Bagor Nganjuk yang arah ke wilayah Madiun ramai dengan kendaraan besar ya, kendaraan muatan. Cuaca dilaporkan juga cerah saja saat ini.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Saat ini kita juga masih komunikasi dengan teman-teman Damkar Tanjung Anom ya, masih terkait dengan insiden kebakaran kandang ternak itu yang ada di wilayah Sono Ageng Prambon Nganjuk. Nah, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa? Apakah proses pemadaman dan pembasahan sudah selesai? Kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Untuk siang kali ini apakah sudah selesai? Beralih informasi trafik, kita terima yang disampaikan oleh Pak Rokim. Ini tadi juga sudah berbagi informasi ke kami ya. Dan ini tadi disampaikan waspadai saja jalur Kunjang Plemahan Bogo. Kemudian Pandangan Muku Pagu. Nah, ini tadi ada 4 titik perbaikan jalan ya. Jadi harap waspada saja untuk pengguna jalan, terlebihnya kendaraan sepeda motor maupun roda 4. Pak Junaidi, ini ya juga dikirimkan satu video dokumentasi lokasi berada di wilayah Nganjuk Kota, Jalan Ahmad Yani ya. Siang kali ini kondisi arus lalu lintasnya juga cenderung sepi ya Ilham. Namun kalau untuk ruko kanan kiri pertokoan masih buka semua. Lalu kalau saya amati kebanyakan mobil, kemudian ada truk box juga yang parkir di sisi kanan kiri Jalan Ahmad Yani. Nah, ini gitu. Harap waspada ya, tentunya cuaca cukup terik sekali. Disampaikan Pak Junaidi ada 38 derajat Celcius katanya.
0: Wah, sangat panas ya,
2: sangat
0: lebih dari
2: panas.
0: Jombang gitu.
2: Betul, tadi Mas Kopeng infonya berapa tadi? 37.
0: Wah.
2: Nah, Nganjuk nyaingi nih 38 loh ya.
0: Wah.
2: Tapi kan disertai dengan anginnya Nganjuk, iya. Jadi aman saja, tidak begitu panas ya. Kemudian Mas Rian mengabarkan Simpang 4 Kertosono arah ke Papar, lalu lintas masih aman dan normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Ilham.
0: Terima kasih ya Intan, dan sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, hati-hati terhadap musim kemarau ini. Dan juga jangan lupa banyak air minum ya, terutama untuk mencegah kekurangan cairan dan dehidrasi. Sedulur cakra, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 283.270 orang itu mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah selama periode 18 hingga 13 Oktober 2026. Data tersebut dihimpun dari sejumlah provinsi yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Tingginya jumlah kasus ini menjadi perhatian pemerintah karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, yang terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit pernapasan. Asap karhutlah mengandung partikel halus PM2,5 dan berbagai zat berbahaya yang dapat masuk ke saluran pernapasan. Paparan asap berpotensi memicu batuk, sesak napas, iritasi hingga memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru kronis. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan juga mencatat 277.075 kasus ISPA yang hingga 12 Oktober 2026 di wilayah terdampak, termasuk 62.400 kasus pada anak usia 0 hingga 5 tahun. Pemerintah terus memantau perkembangan kasus untuk mendeteksi peningkatan gangguan kesehatan dan memperkuat layanan medis di daerah terdampak. Untuk mengantisipasi dampak kabut asap, Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat pemantauan penyakit, kesiapan fasilitas kesehatan, serta distribusi obat-obatan dan berbagi masker di masyarakat. Warga di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, menggunakan masker yang sesuai, serta menjaga kualitas udara di dalam rumah. Apabila mengalami sesak napas, napas cepat, atau gejala pernapasan yang semakin berat, masyarakat diminta segera mencari pertolongan ke fasilitas kesehatan terdekat. Upaya perlindungan kesehatan ini perlu berjalan bersamaan dengan penanganan karhutlah agar dampak asap terhadap masyarakat dapat diperkecil. Begitu. Ya, waktu sudah merapat di jam 1. Saya Ilham Aditya bergeser di ruang gatekeeper.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di ruang gatekeeper ada Erika Dwi, Intan Anggraini, Ilham Aditya, Angga Sandi, Avanditri, dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah Inspiratif Bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates, Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Wates, Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, Seru Cakra 9 menit lepas dari jam 1 siang. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Junaidi melaporkan untuk Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Ini suhunya 38 derajat Celcius, cukup panas sekali ya Jamal pada siang kali ini. Dan berdasarkan video yang dikirim oleh beliau, ini arus lalu lintasnya cukup lancar dan juga cuacanya cukup berawan namun panas sekali. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Bu Cici, ini perjalanan dari Pace mau menuju ke Ngeronggot dan saat ini melintas di Jembatan Baduk. Melaporkan untuk Jembatan Baduk saat ini juga masih ada perabasan pohon, namun untuk perabasan pohon tersebut tidak menutup jalur utama, hanya menutup setengah badan jalan saja, namun buka tutupnya itu kondisional, tergantung yang dirabas itu panjang atau tidak. Lalu ada pesan masuk disampaikan oleh Mbak Desta, ini perjalanan dari Kediri mau ke Bojonegoro dan saat ini sedang melintas di Waduk Semantok. Melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Tio, perjalanan dari Malang Kota mau menuju ke Kediri dan melintas via jalur selatan, melintas di Garum Blitar dan melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Junaidi. Selamat siang Pak Junaidi.
4: Selamat siang Mas Jamal.
0: Ya. Apa kabar Pak Junaidi?
4: Alhamdulillah masih bertahan di tengah panasnya pada hari-hari ini. Luar biasa.
0: Lah iya, iya. Tembus berapa derajat Celcius kalau di Nganjuk Kota, Pak?
4: Iya, di Nganjuk Kota kaget ini tadi saya lihat loh, 38.
0: Waduh.
4: Ini bener tak saya ini?
0: Udah saya kayak di...
4: Lagi, bener 38.
0: Lah iya, udah kayak di daerah-daerah Timur Tengah aja itu.
4: Makanya masih, waduh. Ya Allah, ini kok ya ini banget ini hari. Bener Mas, terasa banget.
0: Tapi kayaknya berawan ya Pak ya?
4: Iya, ini kayak gimana ya, berawannya itu tipis gitu loh Mas, kayak kabut gitu loh modelnya.
0: Waduh, itu nggak enak berawan, banget loh itu.
4: Iya Mas, betul. Jadi saya ngerasanya itu bukan kayak berawan biasanya ya, ada awannya hitam. Ini nggak tipis gitu loh.
0: Waduh.
4: Iya kan, apa ya? Jadi ungkep ya,
0: ungkepnya itu.
4: Lawang ini biasanya enggak pernah saya pakai setelan 2 di AC ini. Ini di mobil ini ya, biasanya satu aja cukup dingin ini tadi wes. Aduh ya lumayan ini. Padahal lagi ngirit-ngiritnya bensin.
0: Lah iya. Totalit
4: ini ben enggak ngantri banyak gitu loh, nanti kalau ngantrinya panjang ya kemarin itu. Biar irit ya, ternyata ya harus setelan 2 power ini ya. Ya, boros ini tarian mobilnya jadinya.
0: Lah iya. Kalau di Nganjuk Kota gimana iya, Pak, untuk BBM jenis Pertalite Pak? Aman ya?
4: Kalau kemarin ya alhamdulillah nih Mas ya. Saya kemarin itu agak siang sih, mendekat sore itu aman, di Candi itu aman. Terus kemudian di Patian itu kosong. Patian kosong, Candi ada antrian, terus sama tadi saya lewat itu di terminal lama juga panjang antriannya. Okay. Yang nggak sepanjang yang kemarin ya, yang kapan hari

0: Di apa namanya, di sekitar Purwokerto situ.
1: Aman. Aman. Enggak terlalu, antrinya enggak terlalu panjang.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Kalau
0: gimana?
1: Kalau di tempat lain laporannya gimana, Mas?
0: Saya kok beberapa tempat sih bilangnya kalau Pertalite nggak tahu ya, yang banyak itu mengeluhkan solar, Pak. Solar ya? Nggak ada, ya, solar, kadang antri panjang gitu kan. Kalau saya perhatikan solar, juga di beberapa
1: tadi, tadi saya di lewat Kertosono juga sepanjang itu memang solar, betul.
0: Solar nggak ada.
1: Tadi pagi lupa saya solar yang plat itu di daerah mana ya, Sukomoro kalau nggak salah tadi itu kosong, terus baru ke saya lihat itu baru ada di ini mana Mas Klinter baru ada saya baru tadi kok ada yang antri di situ.
0: Memang
1: ada gitu,
0: memang kalau diperhatikan di beberapa SPBU Pak itu antrean yang cukup panjang itu Pertalite.
1: Ya betul.
0: Ya semoga tetap aman lah Pak ya. Semoga nggak sampai itu. Ya, takutnya nanti panik semua. Waduh, nggak dapat BBM subsidi.
1: Ini yang di Bali ya Mas ya. Yang di Bali ya.
0: Betul, di Bali juga di Bali, sampai saat ini ya, masih seperti itu.
1: Di Bali sama. Betul. Oke, ini saya kan OTW ke Kediri. Nanti saya infokan ya kondisi di beberapa SPBU kan lumayan panjang.
0: SPBU-nya
1: kan mulai dari Candi, kemudian nanti Pace ya. Pace, Joho, yang ke selatan Karim. Coba nanti saya ini kan juga bisa saya laporkan.
0: Oke, ya. Baik. Siap, terima kasih banyak Pak Junaidi.
1: Sama-sama Mas Jamal. Ya, sehat selalu.
0: Siap.
1: Dan salam buat teman-teman semua.
0: Terima kasih, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi melaporkan dari wilayah Kota Nganjuk. Suhu udara ini tembus di 38 derajat Celcius Dur Cakra. Walaupun di sana berawan tapi kayak apa ya? Ongkep gitu, apa namanya, gerah gitu ya. Jadi cukup jadi kewaspadaan, terutama yang perjalanan lebih dari 4 jam. Karena biasanya kalau udah panas gitu kan, ini udah mulai hilang konsentrasinya. Dan apabila Anda sudah merasakan hal-hal seperti itu, sudah mulai hilang konsentrasi, ngantuk gitu ya, kami sarankan untuk menepi, cari tempat yang aman untuk beristirahat.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Intan.
1: Siang ini saya komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswanto Jamal. Ini terkait ada insiden kecelakaan truk terguling di kilometer 720-800, itu ruas tol arah Surabaya menuju ke Mojokerto. Terlihat di sana arus lalu lintas diatur bergantian karena mengingat memang untuk posisi truknya itu berada di badan jalan, sehingga petugas kepolisian ya yang mengatur lalu lintas di sana, dan antrian cukup panjang sekali juga, Jamal. Dan terkait dengan informasi tersebut masih kita gali terlebih dahulu ya, karena minimnya informasi kita. Jadi kita tidak tahu kira-kira ini truk apa. Jadi informasi awal hanya saja truk terguling di kilometer 720-800 ruas tol arah Surabaya menuju ke Mojokerto. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan, ini juga sudah melintas di jalur Papar Kediri yang rencananya akan mengarah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca disampaikan juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita sampaikan, Pak Muhammad ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video, lokasi berada di wilayah Ringin Contong, Jombang. Ini kalau saya amati dari video, bahwasannya lalu lintasnya cukup ramai sekali, kendaraan sepeda motor maupun mobil pribadi. Kemudian untuk ruko yang ada di Jalan Ringin Contong Jombang, untuk kanan kiri juga masih buka ya, tentunya untuk di siang kali ini. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rini, melintas di seputaran Perak Jombang, lalu lintas masih aman dan normal, cuaca siang kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat siang, Pak Muhammad.
4: Selamat siang, Mas Mahfud Jamal Cakra Krishna.
0: Ini posisi udah di mana ini, Pak Muhammad? Tumben siang-siang ini on air-nya.
4: Iya, ini lagi di Jombang, Mas. Ini benar udah arah pulang ke Nganjuk ya, karena harus jemput di Kecil Akila ya. Sudah sampai di Embong Miring Jombang ya, yang tikungan itu ya.
0: Perak ya.
4: Kemudian ini tadi iya, saya amati ada SPBU kan yang di sebelah selatannya Embong Miring itu tidak beroperasi karena sepertinya tidak ada pasokan BBM ya, jadi kosong melompong SPBU-nya.
0: Jadi memang semuanya apa namanya nggak ada ya, mulai dari Pertalite pertama sampai biosolar gitu?
4: Kosong, Mas, tidak ada aktivitas, Mas.
0: Oke, kenapa ya Pak ya kira-kira ya?
4: Ya mungkin ada plangnya kan masih dalam tahap pengirim gitu. Sepertinya ini kok semua jenis BBM pastinya kosong nih, karena tidak ada satupun kendaraan yang berhenti di situ.
0: Oke. Waduh, berarti agak ini juga ya. Agak gimana ya, mengkhawatirkan juga.
4: Iya, makanya kayak saya ini ya, Mas, kemarin kapan ya? Kemarin tuh saya juga ngisi, padahal belum kosong-kosong amat gitu loh kan. Ya jaga-jaga kalau misalkan kondisi seperti ini gitu kan.
0: iya. Tapi hanya di satu SPBU itu aja ya. Yang lain aman ya?
4: Saya mengamati ini tadi ya itu baru satu ini yang saya amati, karena kan saya pantau Cakra Krishna, kebetulan penerimaan di Jombang Kota ini bagus. Jadi ada Bapak yang on air tadi juga menyampaikan di beberapa SPBU di Nganjuk kan banyak yang kosong ya, terus dapatnya yang di sebelum pintu tol itu kan ya, di sebelah utaranya Pandan Wilis itu. Makanya ini saya tadi saya amati juga, kok ternyata juga kosong juga.
0: Iya, waduh, ini Jangan sampai ya kayak yang terjadi di Bali ya.
4: Iya betul, miris sekali ya. Kalau di Bali itu kan ternyata yang non subsidi pun juga pasokannya kosong, kabar-kabar dari teman-teman yang di Bali seperti itu.
0: Betul betul betul betul.
4: Karena kan ya cara hukum ekonomi atau hukum alam kan kalau misalkan subsidi habis kan pasti larinya kan ke non subsidi. Terus kalau pasokannya mungkin ada yang terhambat kan juga pasti akan tinggal menghitung waktu kan Mas ya, pasti juga akan walaupun itu non subsidi seperti itu Mas.
0: Okay,
4: ya mudah-mudahan okay. Seperti ini tidak berimbas ya Mas.
0: Betul
4: ya,
0: betul.
4: Karena ya saat ini kan juga LPG yang subsidi itu kan juga agak sedikit susah didapat ya. Contohnya kemarin saya juga muter-muter nyari itu ya dapatnya ya dengan harga 24.000 satu biji.
0: Wow, mahal juga ya 24.000 ya.
4: Iya. Ya, tapi karena nggak ada ya terpaksa jika kita beli.
0: Oh iya benar-benar. Oh susah juga ternyata LPG di Nganjuk ya?
4: Iya betul Mas.
0: Oke baik. Siap, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
4: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, ternyata di sini juga tetap panas.
0: Sama ya. Rata kayaknya se-Jawa Timur panas semua ini.
4: Ya tetap sabar di jalanan, jangan terpancing emosi karena suasana makin panas ini.
0: Betul betul betul. Oke baik, terima kasih, hati-hati di jalan Pak Muhammad.
4: Terima kasih Mas Mahbub Jamal, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad ini tadi yang berada di kawasan Jombang, menjumpai ada satu SPBU ya, itu yang bahan bakarnya itu gak ada semua, mulai dari Pertalite, Pertamax, Biosolar maupun jenis-jenis BBM lainnya. Ada tulisannya katanya masih dalam proses pengiriman. Ini di kawasan Embong Miring, Jombang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seluruh Cakra Kementerian Keuangan atau Kemenkeu masih memproses dan mempercepat pencairan tunjangan profesi atau sertifikasi guru yang dilaporkan telah menunggak selama 3 bulan. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyatakan Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan proses pencairan hak para tenaga pendidik. Meski demikian, Yuda enggan merinci kapan proses pencairan gaji tersebut, pun terkait alasan keterlambatan tunjangan profesi tersebut. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani, mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa segera mencairkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi yang belum dibayarkan selama 3 bulan terakhir. Ia mengungkapkan pihaknya menerima banyak keluhan dari para guru terkait keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut. Padahal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen disebut telah lama mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan. Menurut Lalu, Komisi 10 telah menyampaikan desakan kepada Kemenkeu agar segera menindaklanjuti surat pengajuan dari Kemendikdasmen. Dia berharap pergantian Menteri Keuangan tidak semakin memperpanjang proses pencairan tunjangan yang menjadi hak para guru tersebut. Lalu menegaskan, anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru sebenarnya telah tersedia. Karena itu, dia meminta Kemenkeu menelusuri posisi surat pengajuan dari Kemendikdasmen apabila belum sampai ke meja Menteri Keuangan yang baru. Dia menilai keterlambatan pencairan tunjangan tersebut perlu segera diselesaikan mengingat dana itu dibutuhkan oleh para guru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, pembayaran tunjangan profesi merupakan hak guru yang harus dipenuhi pemerintah. Oleh karenanya, Lalu meminta Kemenkeu tidak menunda pencairan anggaran yang telah disepakati. Dia juga mendorong koordinasi antara kementerian terkait agar proses administrasi dan penyaluran dana dapat segera dituntaskan.

0: Ya, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Suruh Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Andriansyah meminta Majelis Hakim membatalkan surat dakwaan dan memerintahkan dirinya dibebaskan dari tahanan. Permohonan tersebut disampaikan saat membacakan nota perlawanan atau ekspresi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Rabu 14 Oktober 2026. Febri menilai surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak disusun secara jelas, lengkap, dan cermat, sehingga meminta agar dakwaan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam nota perlawanannya, Febri juga mempertanyakan dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian senilai 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah. Berdasarkan dakwaan jaksa, uang tersebut diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Febri membantah telah meminta pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara dan menyatakan namanya diduga dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perkara tersebut. Selain dugaan pemerasan, Febri juga menghadapi dakwaan tindak pencucian uang dengan nilai sekitar 354,62 miliar rupiah. Melalui nota perlawanannya, Febri meminta Majelis Hakim menerima seluruh keberatan yang diajukan dirinya bersama tim penasihat hukum, membatalkan dakwaan serta memerintahkan agar dirinya segera dikeluarkan dari rumah tahanan apabila permohonan tersebut dikabulkan. Nota perlawanan merupakan tahapan hukum bagi terdakwa untuk menyampaikan keberatan terhadap surat dakwaan sebelum perkara berlanjut ke pemeriksaan pokok. Selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai keberatan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan permintaan pembebasan dari tahanan ini masih berupa permohonan terdakwa dan belum merupakan putusan akhir mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang dihadapinya, Jamal.
0: Terima kasih Hafandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya baik, Seru Cakram mulai dari wilayah Nganjuk sampai dengan Kabupaten Jombang. Informasi dari pendengar Radio Cakra Krisna tadi dari Seru Cakra yang melakukan perjalanan, baik tadi dari Pak Junaidi dan juga dari Pak Muhammad ya. Rata-rata masih terik untuk cuacanya. Bahkan kalau di Nganjuk Kota tadi tembus 38 derajat Celcius walaupun ada sedikit semburat awan begitu ya di langit kota Nganjuk. Tapi nampaknya awan tersebut tak cukup untuk memberikan keteduhan gitu ya. Artinya untuk di wilayah kota Nganjuk saat ini juga masih cukup terik. Nah ini kewaspadaannya adalah ketika cuaca udah mulai terik seperti saat ini biasanya udah mulai hilang konsentrasi, mengantuk, dan sebagainya. Dan apabila Anda sudah merasakan ngantuk, ngerasakan hilang konsentrasi gitu ya, agak menurun konsentrasinya, Anda bisa menepi, cari tempat yang aman buat beristirahat, karena tidak ada obat yang bisa menghilangkan rasa ngantuk kecuali tidur.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Avandi.
1: Pak Yanto sedang melintas di perempatan Lengkong. Saat ini sudah sampai di Desa Bukur. Menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga roda 4. Cuaca juga cerah bersahabat. Daya terakhir oleh Ibu Yasmin, sekarang sudah melintas di perempatan Pasar Bandaran. Saat ini sudah menginformasikan juga arus lalu lintas di sekitarnya tersebut ramai lancar. Cuaca juga dikabarkan cerah terik untuk saat ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Selamat siang, Pak Nyoman.
4: Selamat siang, Mas Jamal. Selalu sama keluarga dan kru Cakra Krishna.
0: Siap, tadi loh saya ke tempatnya Pak Nyoman, tapi nggak ketemu sama Pak Nyoman.
4: Loh kenapa aku di sini nggak kemana-mana kok?
0: Ketemu sama mobilnya Pak Nyoman, oh, tapi nggak ketemu sama orangnya.
4: Loh, aku di sini terus nih. Duduk di ini.
0: Tadi pagi itu sekitar jam berapa ya? Jam setengah 8 kali? Kayaknya setengah 8.
4: Oh, di belakang.
0: Itu dia. Makanya nggak.
4: Di belakang, berdiri sampai jam setengah 10 lebih.
0: Oh, makanya nggak ketemu. Tadi ketemu sama... Iya, sama Mak Tum, sama itu mbahnya itu.
4: Tanya no, Pak Nyoman di belakang. Ini mobilnya kok berarti uangnya belakang.
0: Takut ganggu Pak Nyoman.
4: Ya enggak lah. Habis dari mana, Man?
0: Dari rumah mertua tadi.
4: Oh, apa istrinya di sana?
0: Iya, tadi ada acara tadi.
4: Gimana
0: nih? Kawasan Paris siang ini, kalau tadi pagi masih aman, siang ini gimana? Rame ya nggak?
4: Siang ini panasnya menyengat banget. Kalau tadi tidur di mobil, anginnya kencang, lumayan penak. Istirahat. Situasi kendaraan rame, Mas Jamal. Rame. Walaupun panas, rame, tapi tetap aman lah. Terkendali, kondusif, ada masalah.
0: Antrian kendaraan yang di apa namanya KB Samsat Pare nggak panjang, Pak Nyoman. Ini kan masih pemutihan nih.
4: Oh, enggak. Tempatnya besar kayak gini.
0: Memadai ya.
4: Iya, lantai 2, 3 kan ke Kediri. Pare itu enggak pindah di sini paling. Karena kantornya besar banget di sini kan. Ini aja enggak. Pare dan trailer panjang banget masih masuk.
0: Gitu ya.
4: Sampai lumayan antre dari barat dari timur kemarin. Panjangnya tronton.
0: Oke, baik.
4: Enggak ada masalah.
0: Siap, Pak Nyoman.
4: Apa pajak? Ya, itu simpangan dari Kota Pare yang indah. Tepatnya di Jalan PK Bangsa. Salam semua pendengar Cakra Krishna. Tidak apa namanya, sebut satu-satu semuanya pokoknya.
0: Ya
4: Kotoni aja lah sebut, nanti biar dikasih kopi aku. Kotoni, aduh gimana ini, lancar-lancar saja toh. Siang Kotoni, siang Mas Jamal, semua kru. Aku tenang nih, tak usahakan kapan dia kesana sendirian gak apa-apa, ingin ketemu orang-orang lah.
0: Siap.
4: Dengan Mama Erika juga.
0: Saya tunggu nanti Pak Nyoman.
4: Ya oke. Nanti ditonton di HP ya.
0: Siap. Oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Nyoman. Sehat selalu.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya masih kami tunggu ya. Anda yang mau bergabung via WhatsApp atau telepon juga bisa di 0852 9001061 0852 9001061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
1: Informasi masuk dari Pak Muhammad tadi ya. Ini sekitar jam 13.42 terpantau beliau keluar dari exit tol Bandar Kedung Mulyo. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Bukan, tepatnya sepi sih ini. Sepi, tidak ada kendaraan juga ini Jamal. Dan terpantau juga cuaca di area tersebut cerah, cerah sedikit terik. Lalu selanjutnya ada informasi masuk lagi dari Bapak Aris yang sedang melaju di Desa Anjati Punggur, Kecamatan Lengkong. Beliau ingin ke Pasar Lengkong memantau arus lalu lintas dan dikabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga dikabarkan cuaca cukup redup ini. Informasi masuk lagi dari Bapak Suprapto menginformasikan di sekitaran desa Kedomlaten, Kecamatan Lengkong, menginformasikan cuacanya juga redup-redup saja dan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga truk yang saat ini sedang mengangkut material ke arah timur ini Jamal. Kemungkinan adanya proyek yang masih berlangsung di Desa Ndawuan, Kecamatan Jatikalen, dan terpantau cukup ramai lancar. Dan informasi masuk lagi oleh Ibu Rini yang sedang menginformasikan di Jalan Raya Perempatan Kertosono, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh bus dan truk, dan cuaca dikabarkan cukup redup saat ini. Dan yang terakhir oleh Pak Firman, saat ini beliau sedang menuju Nganjuk. Beliau dari Madiun saat ini sudah sampai di awar-awar Wilangan, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan roda 2, serta cuaca dikabarkan cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang seluruh cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 3 sore. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan, boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Banyakan Kediri dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri. Alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran, dari Jembatan Maron ke barat kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria Banyakan ada di sebelah utara jalan.

0: Siang hari ini cuaca masih cukup terik seluruh cakra, baik wilayah Nganjuk, wilayah Jombang, maupun wilayah Kediri. Informasi yang masuk ke ruang gatekeeper tadi rata-rata juga masih di kisaran 38 derajat Celcius. Khusus untuk wilayah Nganjuk, katanya tadi ada sedikit berawan ya, tapi nampaknya tidak berpengaruh terhadap panasnya suhu udara di kota angin. Untuk update-nya bisa terus Anda sampaikan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kak Avandi.
1: Ini tadi informasi masuk dari Pak Yanto. Saat ini menginformasikan di perempatan Desa Lengkong terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, juga cuaca dikabarkan cukup terik hari ini, Jabang. Lalu selanjutnya ada informasi masuk ini dari Bapak Junaidi mengabarkan juga di Jalan Raya Mayor Bismo, tepatnya di Kediri, terpantau arus lalu lintas sedikit lengang ini, dan dikabarkan juga di sisi kiri ada SPBU, nampaknya BBM tersebut masih kosong ini, Jamal. Iya, masih kosong dan antreannya tidak ada ini. Dan dikabarkan cuaca juga cukup terik kali ini. Lalu selanjutnya ada informasi masuk dari Pak Rubaidi, melaju di Desa Bukur, tepatnya di Kecamatan Paten Rowo menuju perempatan Jenar, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan ringan, cuaca juga dikabarkan cukup cerah.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Ari Bowo. Selamat siang, Pak Ari.
4: Selamat siang juga, Mas Jamal.
0: Apa kabar, Pak Ari?
4: Alhamdulillah, kabar saya baik, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Posisi ada di mana ini, Pak Ari?
4: Ini sudah keluar dari Prambon.
0: Prambon Sidoarjo ya?
4: Ya, mau pulang. Sudah di Mojokerto.
0: Oke, pantauan lalu lintas seperti apa?
4: Lalu lintasnya ya seperti biasa, Mas Jamal. Kami lancar, cuaca panas, tapi yang alami tadi, tepatnya di Desa Prambon, Kecamatan Prambon Sidoarjo, ada truk mogok jam 7:30 sampai 11:30 belum bisa dibenahi roda belakangnya.
0: Oke, baik.
4: Selatan apa arah ke barat, posisinya selatan jalan raya, selatan.
0: Oke.
4: Di bawahnya jembatan Serang Prambon.
0: Kira-kira itu mengganggu arus lalu lintas nggak, Pak?
4: Nggak mengganggu.
0: Oh, aman ya?
4: Aman. Banyak apa? Itu kan Prambon sama Pakrin Mojosari itu aslinya itu bersebelahan, Mas. Yang membedakan itu cuma sungai. Yang satu ikut Prambon Sidoarjo, yang satu ikut Kabupaten Mojokerto. Tapi truknya tadi sudah wilayah Sidoarjo. Soalnya kan ikut Desa Ngedan Rowo, Kecamatan Prambon Sidoarjo, tapi dekat dengan pabrik Pakrin.
0: Oke, baik.
4: Terus di depannya tadi ada dibantu sama diesel di bawah kol tepa. Soalnya buat apa? Ya nggak tahu. Pokoknya dieselnya tadi dinaikkan ke truk tepa. Ya mungkin membantu truk supaya bisa jalan lagi gitu.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak, Pak Ari Bowo.
4: Boleh saya tambah satu lagi nggak?
0: Boleh, silakan, Pak.
4: Di Desa Sambiroto, Kecamatan Suko, ada penebangan pohon ranting-ranting, Mas, yang sudah dukur. Ya, Mas, tapi tidak mengganggu lalu lintas, kok, baik di Prambon sama di Sambiroto, Kecamatan Suko.
0: Oke, tapi cukup ini ya. Apa namanya, waspada itu, aja berarti ya?
4: Pada. Itu posisinya kalau penebangan tadi di barat jalan.
0: Gitu, oke.
4: Sekarang kan itu, Mas, kalau pohon kalau nggak tebang, Saya rakikan hujan, tapi takutnya roboh gitu loh Mas Jamal.
0: Betul.
4: Itu aja Mas Jamal ya, informasi dari saya.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Ari Bowo.
4: Sama-sama. Ya.
0: Baik.

0: Ya, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Ada tambahan informasi.

0: Dari Bapak Aribowo tadi terkait dengan adanya truk trouble di jalur Prambon Sidoarjo. Sejak pagi sampai dengan siang itu informasinya masih dalam perbaikan oleh mekanik. Truknya itu truk biasa Jamal, kata beliau, bukan truk yang gede, tapi jalannya aman kok sejauh ini, tidak macet karena truknya juga sudah di jalur yang benar atau sudah di pinggir jalan. Jadi tidak sampai menghambat arus lalu lintas di jalan Raya Prambon Sidoarjo. Informasi lainnya ada Bapak Ilham, ini ada di daerah Kertosono, menyampaikan bahwa cuacanya cukup panas siang hari ini, harap waspada banyak kendaraan pribadi. Ada Bapak Imam menambahkan untuk jalur Mengkreng arah Kediri juga diinformasikan ramai, cuaca juga panas. Jamal,
1: lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Bapak Junaidi. Ini mengirimkan video juga, ini di SPBU Pace, Kabupaten Nganjuk, ini yang perbatasan dengan Kediri. Ini untuk antrean kendaraannya didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan untuk antrean roda 2 ini cenderung tidak terlalu panjang daripada tadi sebelumnya. Pas saya mengisi di SPBU tersebut masih cukup panjang, dan sekarang dilaporkan oleh Pak Junaidi sudah tidak terlalu panjang untuk antrean kendaraan bermotor. Namun untuk kendaraan roda 4 atau lebih ini cukup panjang sekali, namun belum sampai ke tepi jalan raya Nganjuk Kediri. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Andi Minarko selaku Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang. Ini melaporkan terjadi kebakaran pada kemarin ini di Jalan Kedungrejo, Desa Kedungboto, Kecamatan Pagis, Kabupaten Malang, dengan sumber api diduga oleh korsleting listrik. Dengan kronologi kejadian, sekitar jam 8 malam, warga sekitar melihat kobaran api yang cukup besar dan langsung berusaha memadamkan dengan alat seadanya dan juga menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang. Lalu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang berangkat ke lokasi sekitar jam 8 lewat 39 menit dan sampai di lokasi langsung melakukan tindakan penanggulangan, dan api dapat dipadamkan sekitar jam 10 lewat 30 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar 200 juta rupiah. Dan untuk tim yang terlibat yaitu Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang, TNI dan juga warga setempat. Lalu untuk kerugian material ternyata kurang lebih 200 juta rupiah. Oke. Dan tidak ada korban jiwa, Jamal.
1: Baik, lanjut lagi ke Avandi.
3: Pemerintah memulai melakukan pemantauan terhadap sekitar 8.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP secara serentak pada Kamis 15 Oktober 2026. Pemantauan tahap pertama ini dijadwalkan berlangsung selama 8 hari untuk mengetahui kesiapan operasional koperasi sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemantauan melibatkan kementerian, wakil menteri, pemerintah daerah hingga unsur TNI. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan barang, kesiapan layanan, serta mengidentifikasi persoalan yang menghambat kegiatan usaha koperasi. Jika ditemukan kendala, penyelesaiannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait termasuk pemerintah kabupaten dan provinsi. Untuk mendukung proses tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga membentuk posko pemantauan selama 1 bulan. Posko akan memantau perkembangan koperasi selama 24 jam dan mencatat yang belum terselesaikan agar segera ditindaklanjuti. Pemerintah berharap pendampingan ini dapat membantu KDKMP menjalankan usaha secara bertahap, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan, Jamal.
1: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: terima kasih pendengar Cakra Krishna ya. Kemarin kita rapat paripurna dua agenda ya. Yang pertama yaitu pandangan fraksi-fraksi yang terkait dengan Raperda APBD tahun 2027. Kemudian yang kedua yaitu agenda penyerahan dokumen Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2006 sampai 2045. Poin-poin pentingnya pandangan fraksi-fraksi yang intinya apa? APBD 2027 harus tepat sasaran. Dari masing-masing dinas dikritisi, Mas. Harapan-harapan dan masukan-masukan dari DPRD. Saya pikir bagus ya, termasuk visi-misinya, program prioritasnya juga ditanyakan. Kemudian yang berkait dengan misalnya pelayanan kesehatan, terus kemudian pengembangan pariwisata, tahun depan harus itu. Terus kemudian masalah parkir juga menjadi masukan. Terus kemudian pemanfaatan aset-aset misalnya itu juga jadi masukan. Termasuk juga bagaimana mengurangi risiko pengangguran, kemiskinan, anting. Nah, itu yang menjadi pijakan-pijakan Mas ya. Pijakan-pijakan masukan dari dengan umum fraksi-fraksi.
1: Lalu terkait dengan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nganjuk, Pak Bupati, garis besarnya itu seperti apa, Bapak?
0: Sehingga gini, Mas, ini kan rencana jangka panjang, yaitu apa, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata mulai tahun 2026 sampai dengan 2045. Kira-kira rencana induk pembangunan pariwisata seperti apa? Kami sudah mengidentifikasi kurang lebih 240 potensi objek wisata di Kabupaten Nganjuk.

0: menjadi Ngluyu. Ngluyu itu ada yang namanya wisata religi. Di situ ada makam Mbah Gedong 1, ada Mbah Gedong 2. Kemudian ada makam Bupati pertama Bojonegoro misalnya. Terus kedua ada Gua Gong. Terus ada juga pemandian yang airnya juga bagus sekali misalnya. Contoh-contoh seperti itu, Pak. Misalnya ngetos. Ngetos yang kita bangun wisatanya apa? Wisata berkait dengan perkebunan. Maka di ngetos itu ada kampung durian, ada kampung rambutan, ada kampung duku, ada kampung mangga. Itu yang kita kembangkan. Ada lokal wisdomnya yang kita bangun. Misalnya sawahan. Sawahan itu kan kita buatkan sentral wisata di sana. Potensi potensi Sedudo, Bukit Surga, Tulawang, terus kemudian rest area, itu juga jadi prioritas-prioritas. Termasuk nanti kita gali potensi-potensi di daerah wisata sawahan. Karena wisata sawahan itu bagus sekali, Mas, potensinya berkaitan dengan alam. Termasuk Loceret, di sini ada Jolotundo, ada Roro Kuning, dan seterusnya. Banyak sekali, Mas, potensi-potensinya. Kalau kita identifikasi ada 240 titik itu. Nah, kembali lagi, pemerintah punya perencanaan, sehingga nanti silakan. Mungkin perorangan bisa bantu, misalnya ada pengusaha lokal, ayo bareng-bareng misalnya. Ada investor dari Jakarta, monggo, ingin mengembangkan potensi di Nganjuk. Sehingga Nganjuk jadi kota yang dinamis, tidak statis gitu loh. Ayo kita dukung Nganjuk bersama-sama. Dan kita bangun bersama-sama, karena Nganjuk adalah milik kita bersama.
1: Bupati Nganjuk Bapak Dr. Dr. Ades Haji Marhen Jumadi AMD SESH MM MBA terkait dengan agenda rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Nganjuk yang digelar kemarin tanggal 12 Oktober 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Kita terima pesan masuk dari Bapak Andi Minarko selaku Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang. Ini terjadi beberapa kebakaran, Jamal. Nah, ini untuk kebakaran tersebut ada sekitar 5 kebakaran yang ditangani dalam satu hari di hari Selasa kemarin. Dan untuk kebakaran tersebut, ini beliau juga masih menunggu laporan lengkap untuk berkenan on air dan masih kita komunikasikan terkait dengan beberapa kejadian tersebut. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Aribowo, ini melaporkan di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Ini arus lalu lintasnya di jalur utama lancar dan juga didominasi oleh kendaraan besar meliputi truk dan juga mobil box dan kendaraan roda 4. Untuk sungai di Bulang atau anak sungai Berantas ini masih mengalir airnya meskipun di musim kemarau. Jadi untuk pertanian juga aman karena airnya masih mengalir secara normal di sungai Bulang, anak sungai Berantas. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Kasihumas Polres Lamongan. Ini beliau menyampaikan ada penemuan jenazah seorang perempuan lanjut usia di area persawahan Desa Pandengan Ploso, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 sekitar jam 9 pagi. Penemuan itu bermula ketika seorang warga yang hendak pergi ke sawah dan mencium bau tidak sedap sebelum akhirnya menemukan ada korban yang tergeletak dalam kondisi meninggal dunia. Kasihumas Polres Lamongan membenarkan kejadian tersebut dan korban berinisial K berusia 80 tahun, warga Kecamatan Karanggeneng dan diketahui meninggalkan rumah sejak Sabtu malam 10 Oktober lalu. Berdasarkan keterangan dari keluarga, korban mengalami pikun karena faktor usia dan memiliki riwayat penyakit jantung. Dan Kapolsek Pucuk juga bersama anggota dan petugas kesehatan mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan awal dan penanganan sesuai prosedur. Hingga kini penyebab kematian korban masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Dan kepolisian juga mengimbau masyarakat segera melapor apabila menemukan kejadian yang membutuhkan penanganan petugas. Lalu ada informasi trafik masuk disampaikan oleh Mbak Dewi. Ini perjalanan dari Gedung Losari, Jombang, mau menuju ke Peterongan dan melintas di kawasan Simpang Mojongapit, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Mas Dito, perjalanan dari Pace mau menuju ke Watu Dandang Prambon dan melintas di Gringging, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada lagi informasi masuk disampaikan oleh Mas Bowo, perjalanan dari Patihan Loceret mau menuju ke Sukomoro sekarang melintas di Keramat Nganjuk, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar juga, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Jamal. Ternyata kemarin sore di desa kelurahan, tepatnya dusunnya itu namanya Sukorejo, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, ada kebakaran rumpun bambu yang diduga dipicu percikan api dari petasan.
0: Oh.
2: Iya, ternyata petasannya itu dimainkan anak-anak di sekitar rumpun bambu.
0: Nah, ini yang jadi iya, perhatian ya akhirnya.
2: Betul
0: ya.
2: Betul sekali. Kita ketahui bahwa rumpun bambu biasanya di bawah rumpunnya,
0: betul,
2: itu kan banyak dedaunan yang kering dan mudah terbakar ya.
0: Betul.
2: Ditambah kondisi anginnya cukup kencang, akhirnya membuat apinya cepat merembet dan membesar. Info dari anggota Damkar Pos Tanjung Anom Nganjuk, Mas Muhammad Gunawan, beliau menyampaikan bahwa informasi pertama diterima oleh rekan-rekan Damkar itu sekitar jam 5 sore lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung bergegas menuju lokasi untuk proses pemadaman yang dibantu juga oleh rekan-rekan personil Pos Pace. Kemudian ada dukungan dari Polsek Ronggot, Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa dan warga warga masyarakat setempat. Akhirnya bisa dipadamkan sekitar jam 7 malam lebih ya. Tidak ada korban jiwa, kemudian juga tidak tercantum terkait dengan kerugian material. Namun setelah kejadian ini petugas juga pastinya melakukan pendataan serta imbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya para orang tua ya, ini diminta mengawasi aktivitas putra dan juga putrinya. Karena informasinya awalnya mereka itu main-main di luar pekarangan. Nah, ternyata petasannya itu dilempar di area rumpun bambu tersebut.
0: Yang ya, saya heran itu padahal ini kan masih jauh dari apa namanya ya, Ramadan atau sebagainya gitu ya.
2: Kok dapat sudah banyak ya?
0: Nah, ya itu, dapat petasannya dari mana mereka?
2: Iya, betul. Kok sudah banyak yang main-main petasan ini ya? Ini masih jauh dari Ramadan. Mohon dijadikan pembelajaran dan pastinya orang tua ini diharapkan mengawasi putra-putrinya ya. Ini bermain di mana dan apa yang dimainkan. Jangan sampai lepas pengawasan dan ternyata mereka bermain hal-hal yang bisa membahayakan. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga bisa membahayakan bahkan merugikan pihak yang lainnya, Jamal.
0: Baik, lanjut lagi ke Avandi.
3: PT Pertamina Hulu Energi Lepas Pantai Bunyu memulai melakukan pengeboran sumur eksplorasi tingkilan 001 di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pengeboran yang dimulai pada 2 Oktober 2026 ini merupakan bagian dari upaya mencari sumber daya minyak dan gas baru yang mendukung ketahanan energi nasional. Manajer Drilling Zona 10, Muhdi Rizal, menjelaskan bahwa pengeboran tersebut bertujuan menguji potensi hidrokarbon pada formasi menumbar berdasarkan kajian geologi dan data bawah permukaan. Pengeboran dilakukan secara vertikal menggunakan rig PDSI 2.2 dengan kapasitas 700 tenaga kuda. Sumur tersebut ditargetkan mencapai kedalaman sekitar 1.574 meter berdasarkan lintasan pengeboran. Sebelum kegiatan dimulai, Pertamina telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Mangkupadi, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan pemahaman mengenai kegiatan eksplorasi serta akses keselamatannya. Hasil pengeboran diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi cadangan migas baru di Indonesia. Lalu kita beralih ke info traffic, masuk dari Pak Aris yang sedang melewati Jalan Raya Jatikalen yang saat ini hendak menuju Dusun Kedongingas, Batan Rowo. Menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Ibu Simpen menginformasikan di perempatan Desa Sawahan juga Kecamatan Lengkong terpantau arus lalu lintas ramai lancar di keempat arah, baik dari timur ke barat maupun selatan ke utara. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Lalu selanjutnya Mbak Rizka yang sedang melaju di perempatan Sanggrahan, Kecamatan Gondang, menginformasikan juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Dan yang terakhir, Mas Firman saat melewati jalan raya Desa Lambang Kuning, Kertosono, tepatnya tujuan Sambiro Biong Baron, mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan cuaca dikabarkan cukup aman, Jamal.
0: Terima kasih, Avandi Tri. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Yang seru Cakra, pemerintah menyebut sebanyak 8.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan beroperasi secara bertahap mulai besok Kamis 15 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada 29.000 KDKMP yang rampung dibangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 KDKMP siap beroperasi secara bertahap mulai besok. Pemerintah mulai menyiapkan seluruh barang kebutuhan pokok yang akan dijual belikan oleh koperasi ini. Selain itu, pemerintah juga memastikan seluruh fasilitas pendukung seperti mobil hingga fasilitas pergudangan siap digunakan. Pada tahap awal ini, Zulhas juga meminta kepada kementerian dan lembaga terkait untuk turut mengawal jalannya operasional serentak KDKMP di seluruh daerah. Selain menjual barang kebutuhan pokok, Zulhas memastikan Kopdes ini akan menjadi agen penyalur barang bansos yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Zulhas mengatakan, saat ini seluruh kementerian atau lembaga masih mendata seluruh kebutuhan bansos yang bisa disalurkan melalui gerai Kopdes ini. Zulhas juga mencontohkan salah satu data penyaluran bantuan pangan yang akan diberikan pada 33,2 juta ton 33,2 juta penerima manfaat pada periode Oktober sampai Desember mendatang. Zulhas menyebut, pemerintah membuka peluang untuk mulai menyalurkan bantuan pangan ini melalui Kopdes-Kopdes yang sudah beroperasi. Ya, Seru Cakra, Anda masih bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya, yang sedang di perjalanan. Boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan saja di 0852-9001061.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi Herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa

Sedulur Cakra, pemerintah belum mengkaji lebih lanjut terkait wacana pembagian telepon seluler atau handphone gratis kepada masyarakat. Perlu diketahui, wacana ini awalnya disampaikan utusan Presiden Hasyim Joyo Hadikusumo. Pembagian HP gratis ini direncanakan terhubung dengan rekening gratis yang akan digunakan untuk penyaluran bantuan sosial. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Wibowo, mengatakan pemerintah baru menyampaikan skema pelaksanaan pembukaan rekening gratis. Sementara untuk pembagian HP gratis, pemerintah belum memutuskan mekanisme pelaksanaan, sumber anggaran maupun pihak yang akan bertanggung jawab atas program pembagian HP gratis tersebut. Derajat juga belum bisa memastikan apakah pembagian HP gratis dapat direalisasikan pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah baru perlu membahas lebih lanjut rencana tersebut sebelum pengambilan keputusan. Meski demikian, pemerintah berharap program pembukaan rekening baru bagi masyarakat dapat mulai berjalan pada 2026 ini. Program ini ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial. Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembukaan rekening gratis bagi sekitar 25,1 juta penduduk berusia di atas 17 tahun. Anggaran yang disiapkan pun diperkirakan mencapai 3,8 triliun rupiah untuk tahun 2026. Ya, Sudur Cakra, dan sudah hampir masuk di jam 3 sore, waktunya saya, Mahbub Jamal, bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat sore.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 3 sore lewat 6 menit bersama saya Dandi Danila. Di ruang gatekeeper ada Mahbub Jamal, Angga Sandi, dan Avandi Tri yang siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan yang berlokasi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Sore yang cukup terik ya, di masa peralihan musim pancaroba. Suhunya sudah mencapai berapa kira-kira ya, sedulur Cakra sore hari ini? Semangat beraktivitas, hati-hati yang masih di jalan. Semangat beraktivitas, khususnya ini yang aktivitasnya di luar ruangan ya. Terpantau masih cukup cerah, cenderung terik sinar mataharinya. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah selesai melakukan aktivitas, melakukan tanggung jawab pekerjaan ya. Selamat beristirahat, kami temani sambil kita simak bersama tentang jaring radio.
3: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kebakaran rumpun bambu terjadi di Dusun Skorejo, Desa Kelurahan, RT 2 RW 7, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh petasan yang dimainkan anak-anak di sekitar lokasi. Api membakar rumpun bambu dan memerlukan penanganan petugas pemadam kebakaran agar tidak meluas ke area sekitarnya. Anggota Damkar Pos Nganjuk, Muhammad Gunawan, mengatakan petugas melakukan upaya pemadaman untuk mengendalikan api sekaligus mencegah kebakaran merambat ke area yang lain. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama bermain petasan di dekat rumpun bambu atau vegetasi kering. Masyarakat diimbau mengawasi anak-anak saat bermain serta tidak menyalakan petasan di dekat tanaman kering, tumpukan sampah maupun bangunan. Warga juga diingatkan agar tidak membakar sampah sembarangan dan segera melaporkan kepada petugas apabila melihat titik api. Kewaspadaan bersama juga diperlukan untuk mencegah kebakaran serupa dan menjaga keselamatan lingkungan sekitar.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
6: Halo, selamat sore. Anda kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja sebanyak 3.000 orang untuk PT Songfong Lastindo. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Upaya ini dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro. Proses rekrutmen tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menghadiri pembukaan kegiatan walk-in interview atau wawancara langsung yang digelar perusahaan tersebut pada Senin 12 Oktober 2026. Pemerintah daerah mendorong sinergi antara perusahaan dan pemerintah agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Rekrutmen ini diharapkan membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Masyarakat yang berminat perlu mengikuti informasi resmi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran dari perusahaan dan pemerintah daerah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyiapkan pelaksanaan uji petik data pemilih berkelanjutan di Desa Gemblengan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Wonosobo.
8: Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan evaluasi dan perencanaan kerja bertajuk Mundai Spark yang berlangsung di ruang rapat Bawaslu Wonosobo pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta mendukung penyusunan indeks kerawanan pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Dian Kartika Wulandari, menyampaikan bahwa persiapan teknis riset perlu dilakukan secara matang agar pelaksanaan uji petik di Desa Gemblengan berjalan optimal. Data yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam mendukung pengawasan pemilu. Selain membahas persiapan uji petik data pemilih, Bawaslu Wonosobo juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya dan menyusun agenda kerja untuk pekan mendatang. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat kesiapan pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Saya Anissa, di Radio Krishna FM Wonosobo.

0: Petugas melakukan pemadaman, pembasahan, dan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Api berhasil dikendalikan sekitar jam 22 WITA, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lahan kering dan mudah terbakar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat titik api atau kepulan asap, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan kebakaran tidak meluas. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyerahkan surat keputusan atau SK perpanjangan perjanjian kerja kepada 2.208 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada Selasa, 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Nganjuk.
2: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo menjelaskan bahwa jumlah penerima SK perpanjangan tersebut sebanyak 2.208 orang. Rinciannya terdiri dari 87 tenaga guru, 38 tenaga kesehatan, dan 2.083 tenaga teknis. Jumlah tersebut merupakan hasil penyesuaian dari 2.245 pegawai yang sebelumnya diangkat pada formasi tahun 2024 setelah 37 orang berhenti karena sejumlah alasan. Masa perpanjangan perjanjian kerja berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Bupati Nganjuk Marhin Jumadi mengapresiasi pengabdian para pegawai, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, etika kerja, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur melalui upacara di halaman kantor Bupati Lumajang pada Senin, 12 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Lumajang.
3: Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peringatan tahun ini mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam sambutan tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur serta menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan daerah. Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Dengan sinergi yang baik, pembangunan diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kabupaten Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
1: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak pertengahan September 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pati.
4: Namun hingga Selasa 13 Oktober anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar Rp250 juta untuk penanganan kekeringan masih belum cair. Anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan air bersih dan operasional posko terpadu bagi warga terdampak. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya mengatakan bahwa pencairan anggaran masih dalam proses penelaahan oleh Inspektorat Kabupaten Pati. Pengajuan anggaran tersebut telah dilakukan sejak 7 Agustus 2026. Meski anggaran belum cair, BPBD tetap menyalurkan bantuan air bersih dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari perbankan atau sejumlah perusahaan. Berdasarkan data

0: pemerintah Kabupaten Pati yang diperbaharui hingga September 2026, lebih dari 22.000 warga di 62 desa terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus mengoptimalkan penyaluran bantuan agar kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Kejaksaan Negeri Kota Malang memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk periode Juni hingga Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Malang.
2: Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Kota Malang, Selasa 13 Oktober, sekitar 80% barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan perkara narkotika. Pemusnahan ini merupakan bagian dari penanganan barang bukti setelah proses hukum selesai. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejari Kota Malang, Umarul Faruk menjelaskan bahwa hampir 70% perkara pidana umum yang ditangani kejaksaan masih didominasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat terlarang. Dalam pemusnahan tersebut, barang bukti meliputi ganja hampir 2,9 kg dari 27 perkara, sabu-sabu seberat sekitar 876 gram dari 55 perkara, serta 290 butir ekstasi dari 5 perkara. Selain itu, turut dimusnahkan 95.422 butir pil double L. Umarul Faruk berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk menekan angka kejahatan narkotika di Kota Malang. Tingginya jumlah perkara tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat Malang dikenal sebagai kota pelajar dan pendidikan. Upaya pencegahan dan penindakan diharapkan dapat menjaga lingkungan tetap aman, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Rizka Abdelina, Krishna FM, Malang.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan bola Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Program ini melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kegiatan tersebut mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol Izdiharudin Faris Raharja Putra menghadiri pembukaan bersama Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Dandim 0906 Kutai Kartanegara Letkol Armet Beni Budiman. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan fisik dan non-fisik. Melalui program TMMD, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Selain itu, membantu mempercepat pembangunan, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat semangat gotong royong serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda terus membenahi saluran drainase dan membersihkan endapan pada folder air untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samarinda.
4: Perbaikan dilakukan agar aliran air tetap lancar dan kapasitas penampungan dapat berfungsi optimal saat curah hujan meningkat. Upaya tersebut tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran pemerintah daerah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marna Baspati Roy menegaskan bahwa perbaikan drainase perlu terus dilakukan setelah musim kemarau. Salah satu langkah yang dijalankan adalah program Hantu Banyu untuk membersihkan sedimentasi pada folder air. Pemerintah juga memberi perhatian pada kawasan rawan genangan, termasuk Daman Huri dan folder air hitam. Pemkot Samarinda berharap pembenahan drainase, pengangkatan sedimentasi, dan penanganan titik rawan dapat mengurangi resiko genangan di kawasan pemukiman. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat sampah. Dengan persiapan sejak dini, dampak banjir ketika musim hujan diharapkan dapat ditekan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Gempa bumi mengguncang wilayah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 13 Oktober 2026 jam 5:22. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pacitan.
5: Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tersebut tercatat bermagnitudo 4,5. Dengan pusat gempa berada di laut sekitar 100 km selatan Pacitan pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 9,6 derajat lintang selatan dan 111,37 derajat bujur timur. Informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, sehingga parameter gempa masih dapat diperbarui seiring bertambahnya data dan hasil analisis. Hingga laporan awal diterbitkan, belum ada informasi mengenai kerusakan maupun dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG, serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar apabila merasakan getaran. Informasi mengenai dampak gempa dan kemungkinan pembaruan parameter perlu mengikuti keterangan resmi dari pihak berwenang. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Sebanyak 16 pasien yang sempat menjalani rawat inap akibat dugaan keracunan makanan setelah menghadiri hajatan akikah di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kini telah diperbolehkan pulang. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Trenggalek.
6: Para pasien sebelumnya mengalami keluhan berupa diare, mual, dan nyeri perut setelah menyantap hidangan dalam acara tersebut. Meski seluruh pasien rawat inap telah pulang, penyebab pasti kejadian tersebut masih belum diketahui. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, DRG Andik Muarifin, membenarkan bahwa seluruh pasien yang dirawat di puskesmas maupun di rumah sakit telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Sutomo Trenggalek Suciono menyampaikan bahwa pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit juga telah diizinkan pulang dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan. Hingga Selasa 13 November 2026, penyebab dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan sampel feses dari Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat membantu memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan makanan serta memastikan hidangan diolah dan disimpan dengan baik untuk mengurangi resiko kejadian serupa. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun, Jawa Timur, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Madiun.
7: Penyaluran dilakukan di sejumlah wilayah Kecamatan Kartoharjo termasuk di Kelurahan Kelun dan Kelurahan Tawangrejo. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sembari mengantisipasi dampak kemarau yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi BMKG, awal musim hujan 2026 sampai 2027 yang semula diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, diprediksi mundur menjadi November 2026. Dalam penyaluran bantuan, BPBD mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih ke seluruh Kelon dan 3.000 liter ke Kelurahan Tawangrejo. Pelaksanaan didistribusi juga mendapat dukungan dari PDAM PPKM Kota Madiun secara bergiliran. BPBD Kota Madiun terus melakukan langkah antisipasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau berkepanjangan. Warga diimbau menggunakan air bersih secara bijak dan segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan informasi cuaca resmi dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi selama masa peralihan musim. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dawuhan 1 Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah memutus kontrak kerjasama pengelolaan sampah setelah limbah dapur program makan bergizi gratis atau MBG ditemukan berserakan di kawasan hutan pinus Desa Sri Dadi. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
8: Sampah tersebut ditemukan hingga masuk ke jurang pada Minggu 11 Oktober 2026. Di lokasi juga ditemukan kertas bertuliskan identitas SPPG Dawuhan 1 yang memuat informasi kandungan gizi makanan. Kepala SPPG Dawuhan 1 Fahmi Faizal menjelaskan bahwa sejak awal operasional, pengelolaan sampah dapur diserahkan kepada pihak ketiga. Selama ini, pihak ketiga mengaku membuang sampah ke tempat pembuangan akhir kali jurang. Setelah sampah ditemukan di kawasan hutan, Fahmi meminta pertanggungjawaban pihak tersebut dan memutus kontrak kerjasama pada Senin 12 Oktober 2026. Sementara itu, Sumarno selaku pihak ketiga telah membuat surat pernyataan yang mengakui pembuangan sampah di lahan perhutani Petak 35B, wilayah Desa Sri Dadi. Ia menyatakan bersedia membersihkan sampah di lokasi tersebut dan siap diproses secara hukum apabila perbuatan serupa terulang. Untuk penanganan selanjutnya, SPPG Dawuhan 1 berencana menggandeng badan usaha milik Desa Dawuhan dalam pengelolaan sampah dapur. Saya Rafa, melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
9: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita ke berita nasional terlebih dahulu, sedulur Cakra. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Dari belasan orang yang diamankan, terdapat Sekretaris Utama BNPB, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, serta sejumlah pihak dari unsur swasta. Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar 1,4 miliar rupiah, serta sejumlah logam mulia emas. Barang bukti emas yang diamankan terdiri dari emas batangan dan tabungan emas. Namun, jumlah keseluruhan emas yang disita masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik KPK. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang anggarannya bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. Operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB ini menjadi OTT ke-22 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. KPK selanjutnya melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Sementara proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Cek informasi Jamal.
1: Masuk informasi tadi disampaikan oleh Pak Radit. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol. Mm-hmm. Baru saja naik di Begadung Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Semua gardu tol juga terbuka dan hampir tidak ada penumpukan kendaraan di gardu tol Begadung tadi.
0: Okay.
1: Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Mbak Desi, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono saat ini sudah masuk di jalur Baron Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat.
0: Baik.
1: Kawasan Warujaeng, informasi dari Pak Ahmad. Untuk sore ini cuaca cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar saja. Lalu satu lagi dari Pak Munawar. Berada di jalur Mojagung Jombang ke arah Mojokerto, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya, Angga.
2: Ada informasi masuk dari Bapak Prasteyo, perjalanan dari Gondang Nganjuk mau menuju ke Kediri dan saat ini sedang melintas di Gondang Legi Prambon, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada pesan masuk juga disampaikan oleh Ibu Vivi, perjalanan dari Guyangan mau menuju ke Magetan dan saat ini sedang melintas di perlintasan kereta api awar-awar Wilangan dan melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Beliau juga menambahkan untuk cuaca cukup panas pada menjelang sore hari ini dengan suhu udara 32 derajat Celcius. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Cahya Dewi. Ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Malang. Saat ini sedang melintas di Kasembun, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada satu lagi pesan masuk ini disampaikan oleh Ibu Rosa. Perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace dan melintas di Patihan, melaporkan di Simpang Patihan arus lalu lintasnya ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada pesan masuk dari Stasiun Geofisika BMKG Nganjuk. Ini mengabarkan untuk perkiraan cuaca besok hari Kamis 15 Oktober 2026. Pada dini hari nanti diperkirakan udara di Kabupaten Nganjuk berkabut. Dan untuk pagi hari juga demikian, udaranya masih berkabut. Untuk siang hingga sore hari Ini cuaca diperkirakan cerah berawan dan untuk malam hari diperkirakan untuk cuaca berawan. Suhu udara di Kabupaten Nganjuk pada hari Kamis besok berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 27 hingga 88%. Untuk angin di Kabupaten Nganjuk bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 27,8 km per jam nanti.
0: Oke, selanjutnya Hafandi.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN menyiapkan sistem pengadaan bahan pangan berbasis digital untuk mempertemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan produsen secara langsung. Sistem ini diharapkan membuat pengadaan bahan pangan untuk program makan bergizi gratis lebih transparan, sekaligus memperpendek rantai distribusi dan memperluas pasar bagi petani serta peternak lokal. BGN menargetkan peluncuran awal platform pada bulan November 2026 dengan peluncuran paling lambat sekitar Desember 2026. Melalui sistem ini, pengadaan sejumlah komoditas pangan akan dilakukan secara daring dengan harga dan sumber pasokan yang lebih jelas. Selain itu, BGN berencana kembali memasukkan susu ke dalam menu MBG mulai 1 November 2026. Dengan 80% pasokan susu segar ditargetkan berasal dari peternak lokal. Kebijakan ini diharapkan mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan penyerapan hasil produksi dalam negeri. Kemudian kita beralih ke info traffic masuk dari Pak Budi Widodo. Beliau dari Wates menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di Pasar Ngringging. Terpantau arus lalu lintas terkonfirmasi ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga roda 2 dan cuaca dikabarkan cukup terik. Lalu selanjutnya ada informasi masuk dari Pak Joko. Beliau menginformasikan di perempatan Desa Lengkong, tepatnya ke arah selatan menuju barat juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup berawan. Informasi masuk lagi dari Mbak Nuraini yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong, saat ini sudah sampai di sekitaran Desa Lambang Kuning Kertosono. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh mobil pribadi atau roda 4.
0: Okay.
3: Cuaca juga dikabarkan cukup redup kali ini. Selanjutnya ada Pak Irmanto yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto. Saat ini sudah sampai di sekitaran Mojo Agung. Beliau juga menginformasikan di area sekitar tersebut kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi oleh truk dan juga bis dan kendaraan pribadi juga roda 2 maksud saya. Dan okay. Yang terakhir dari Ibu Siska menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan truk tronton dan juga kendaraan pribadi. Dikabarkan juga cuaca juga cukup cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya rekan-rekan Gatekeeper, Avandi Tri, Angga Sandi, dan Mabuk Jamal.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menyusul operasi tangkap tangan, OTT terhadap sejumlah pihak di lingkungan lembaga tersebut. BNPB menegaskan akan bersikap kooperatif dan menghormati kewenangan KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diselidiki. Pernyataan tersebut disampaikan setelah KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan OTT, termasuk pejabat di lingkungan BNPB. Dalam operasi itu, penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan sejumlah emas. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. BNPB menyatakan akan mengikuti proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, KPK masih melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi itu, termasuk menelusuri keterlibatan pihak-pihak yang diamankan. Penetapan status hukum para pihak sepenuhnya menjadi kewenangan KPK setelah melalui pemeriksaan dan gelar perkara. Cek informasi Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Yazid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di sekitaran Pace Nganjuk. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, sementara untuk cuaca juga masih bersahabat saja.
0: Okay.
1: Ada Pak Budianto, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya lewat jalur tol saat ini sudah berada di tol Mojokerto. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan cuaca juga masih bersahabat saja. Pak Irfan, di kawasan Baron Nganjuk, arus lalu lintasnya terpantau ramai. Kendaraan roda 4 yang mendominasi di dua arahnya, sementara cuaca juga sama, masih cukup cerah. Lalu satu lagi dari Bu Sulastri, berada di sekitaran Papar Kediri, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar untuk saat ini, cuaca juga masih cukup cerah, Danti.
0: Baik, selanjutnya Fandi.
2: Kementerian Sosial mengoptimalkan sistem digital untuk memastikan penyaluran bantuan sosial atau bansos tetap tepat sasaran. Menteri Sosial Saifullah Hidayat menyampaikan pemutakhiran data penerima dilakukan secara nasional dengan melibatkan pemerintah daerah, jaringan RT RW serta relawan agar data masyarakat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Digitalisasi bansos ini dikembangkan untuk mengintegrasikan data penerima dari berbagai instansi pemerintah. Cakupan penyerapannya telah diperluas hingga 258 kabupaten dan kota dengan target sekitar 48 juta keluarga terdaftar dalam sistem digital pada kuartal pertama 2027. Kemensos juga menyediakan fitur usul dan sanggah agar masyarakat dapat mengajukan calon penerima maupun menyampaikan keberatan terhadap data bantuan sosial. Pemerintah berharap pembaruan data secara berkala dan keterlibatan masyarakat dalam dapat mengurangi kesalahan penyaluran sehingga bantuan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria. Lalu kita beralih ke info traffic masuk dari Mas Yuliono, sedang menginformasikan arus lalu lintas dari Kertosono menuju ke arah Lengkong. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, juga didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4, dan cuaca untuk saat ini dikabarkan cukup mendukung. Kemudian informasi masuk dari Mbak Tuti yang dari Lengkong menuju Paten Rowo melewati perempatan Jenar, menginformasikan juga dari keempat arah terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Pak Musari dari Gondang menuju Lengkong juga menginformasikan di sekitaran Balongobang saat ini ramai orang keluar masuk di pabrik sepatu. Juga terpantau cuaca cukup cerah bersahabat, kendaraan yang lalu-lalang dominan roda 4 dan roda 2 juga.
0: Oke.
2: Dan yang terakhir Mbak Deni yang melaju di sekitaran perempatan desa Kedong Melaten yang menuju ke arah timur, tepatnya desa Andawa Jati Kalen, menginformasikan banyak kendaraan juga yang keluar masuk di area proyek tersebut. Mungkin terkait pembangunan proyek baru yaitu pabrik, dan juga menginformasikan bagi sedulur Cakarisna yang sedang melaju di area tersebut harus tetap berhati-hati dan waspada karena ramai sekali truk material yang cukup banyak juga, dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat nanti.
0: Oke, selanjutnya silakan Angga.
3: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Andik Winarko selaku Damkar Kabupaten Malang. Ini mengabarkan terjadi beberapa kebakaran dalam periode 13 hingga 14 Oktober 2026. Yaitu untuk objek yang terbakar di Kabupaten Malang itu meliputi lahan bambu, lahan tebu, lahan jati, tempat tinggal hingga gudang kayu. Kejadian tersebut berada di Kecamatan Wagir, Kecamatan Wajak, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Kaliparit, Kecamatan Turen, dan Kecamatan Dau. Salah satu kebakaran yang paling disorot yaitu terjadi di gudang kayu di Jalan Dermo, Desa Mulia Agung, Kecamatan Dau pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Api membakar area seluas 120 meter persegi dengan perkiraan kerugian mencapai 200 juta rupiah. Sehari sebelumnya kebakaran rumah terjadi di Kecamatan Turen yang menimbulkan kerugian sekitar 500 juta rupiah, dan sementara itu untuk kebakaran lahan terjadi di Kalipare dengan dilaporkan luas hingga sekitar 5 hektar, dan kebakaran lahan tebu di Kecamatan Dampit juga mencapai sekitar 1 hektar. Dalam penanganan beberapa kejadian tersebut, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Malang bersama unsur terkait dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Beberapa kejadian dilaporkan sudah berhasil dipadamkan. Untuk sementara penyebab sejumlah kebakaran masih belum diketahui. Banyaknya kejadian kebakaran dalam waktu berdekatan juga menjadi pengingat agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di tengah kondisi lingkungan yang kering. Dan masyarakat juga diimbau tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar serta tidak meninggalkan api tanpa pengawasan. Dan untuk masyarakat juga pastikan instalasi listrik dalam kondisi aman, hindari penggunaan sambungan listrik berlebihan, dan jauhkan bahan mudah terbakar dari sumber panas. Dan jika menemukan kebakaran bisa hubungi petugas pemadam kebakaran, dan jangan memaksakan diri untuk memadamkan sendiri apabila api sudah membesar. Danti.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Avandi Tri dan Mahbub Jamal, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
7: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya. Takutnya nanti kejang lagi.
6: Uang dari mana, Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
7: Tenang, Bu. Kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin, Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
8: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
6: Alhamdulillah, Anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi. Jadi tenang deh.
7: Iya, Bu. Alhamdulillah. Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Sampai menjelang jam 4 sore, cuaca masih cukup cerah, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Harap hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Anda juga bisa menambahkan update kondisi terkini di jalur yang Anda lalui. Kirimkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra, jam 4 sore lewat 6 menit. Tetap bersama saya Dandi Danila. Gatekeeper ada Mahbub Jamal, Angga Sandi, dan Avandi Tri. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9001061. Sedulur cakra herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: mendapatkan herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Tembelang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper, Avandi.
1: Pembalap muda asal Malaysia, Hakim Dennis Ramli, menghadapi tekanan mental dalam menjalani musim penuh perdananya di ajang Moto3 2026. Manajer ZK Racing Zulfahmi Khairuddin menilai kematangan taktik dan kemampuan mengolah emosi masih perlu ditingkatkan agar Hakim bisa tampil lebih konsisten di kejuaraan dunia. Dalam balapan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika, Hakim mampu bangkit dari posisi start ke-26 hingga mendekati kelompok 10 besar. Namun insiden pada putaran terakhir dan penalti waktu 3 detik membuat pembalap berusia 19 tahun tersebut harus finish di posisi ke-14 dan membawa pulang 2 poin. Tekanan persaingan dan tingginya harapan terhadap performanya menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim Dennis. Ia kini perlu memperkuat ketahanan mental serta strategi balap untuk menghadapi seri berikutnya, yakni Grand Prix Australia, sekaligus menjaga konsistensi perolehan poin di Moto3 musim ini. Lalu kita beralih ke info traffic, ini masuk dari Pak Robani. Menginformasikan jalan arah ke selatan, tepatnya ke Kertosono. Beliau saat ini sedang melewati desa Tirto Minangun, Kecamatan Paten Rowo. Menginformasikan arus lalu lintas di sekitar area tersebut didominasi oleh kendaraan pengangkut hasil pertanian. Juga cuaca dikabarkan cukup mendukung. Lalu informasi masuk dari Mas Prasetyo yang melaju dari arah Ngebangkerep menuju kantor bekerjanya di sekitar RSUD Kertosono.
0: Oke.
1: Menginformasikan arus lalu lintas di kedua arah terpantau cukup ramai lancar. Didominasi oleh truk tronton dan juga kendaraan pribadi.
0: Baik.
1: Dikabarkan cuaca cukup mendukung. Selanjutnya Pak Bayu menginformasikan jalan arah Paten Rowo menuju Kertosono. Saat ini beliau sedang berada di SPBU Kertosono, terpantau banyak kendaraan yang sedang mengular panjang dikarenakan stok BBM saat ini masih langka dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Lalu selanjutnya Pak Rizky yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi, saat ini sudah sampai di Saradan. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca cukup cerah. Selanjutnya Ibu Amel, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di pertigaan Pos Mengkreng. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, roda 4 termasuk bis dan truk tronton.
0: Baik.
1: Dan cuaca dikabarkan cukup cerah, Danti.
0: Baik, selanjutnya Angga.
2: Ada pesan masuk disampaikan oleh Dr. Nur Kasana SMA selaku pakar hukum dan dosen Uniska. Beliau mengucapkan masih mendengarkan Radio Cakra Krishna.
0: Siap.
2: Dan katanya lagunya Sip.
0: Jumbal Dumen. Yang tadi.
2: Betul, lagu klasik dari
0: Siti Nurhaliza.
2: Nah,
0: ini
2: betul.
0: Memang salah satu lagu favorit ibu kita tersayang.
2: Nah, betul, favorit dari Ibu Nur ya.
0: Ibu Nur Hasana.
2: Beliau sedang mendengarkan dan beliau mengabarkan baru selesai di acara di pengadilan.
0: Okay,
2: dan ini beliau baik. Mau balik menuju ke kampus Uniska
0: baik.
2: Dan masih absen dulu. Hati-hati di jalan, Bu Nur.
0: Hati-hati di jalan.
2: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Raka, perjalanan dari Bagor Nganjuk mau menuju ke Pace dan melintas di Tiripan melaporkan untuk cuacanya cukup panas menjelang sore hari ini dan arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Ibu Indra, perjalanan dari Baron Plimping mau menuju ke Tembarak Kertosono dan baru saja mau berangkat, melaporkan dulu cuacanya cukup cerah dan juga arus lalu lintas mulai ada peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 yaitu para pelajar yang pulang dari tempat sekolah. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Ini meneruskan dari BMKG Maritim bahwa informasi cuaca maritim pada 15 Oktober besok mulai jam 7 pagi selama 24 jam untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 32 knot atau 59 km per jam dengan tinggi gelombang di Laut Jawa bagian timur atau Selat Bali 0,8 hingga 1,6 meter. Okay. Untuk wilayah Selat Madura ini cuaca secara umum kondisinya berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 27 knot atau 50 km per jam dengan tinggi gelombang 0,8 hingga 1,8 meter. Dan untuk perairan selatan Jawa Timur, cuaca berawan tebal dengan kondisi angin dominan bertiup dari arah timur, kecepatan maksimal 28 knot atau

0: dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penyelidikan ini dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT pada hari Selasa, 13 Oktober 2026, dengan mengamankan 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan penggunaan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami pengadaan barang dan jasa yang menjadi objek perkara tersebut. KPK juga belum merinci pengadaan itu berkaitan dengan penanganan bencana yang mana. Dalam operasi itu, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai awal sekitar 1,4 miliar rupiah serta sejumlah emas. Seluruh barang bukti tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang telah diamankan untuk menentukan status hukum mereka. Penanganan perkara ini menjadi perhatian karena dana siap pakai kebencanaan diperuntukkan bagi kebutuhan penanggulangan bencana yang mendesak. KPK masih menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat. Sementara itu, proses hukum tetap berjalan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jakra Krishna, cek informasi Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sugianto. Ini beliau perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Warujayeng, dan saat ini sedang melintas di Simpang Merican. Melaporkan untuk Simpang Merican, arus lalu lintasnya cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja yang mengarah ke arah Nganjuk. Lalu ada Ibu Siti perjalanan ini di melaporkan di Simpang Bandar Ngalim. Cuacanya cukup terik dan juga arus lalu lintasnya di antrean traffic light Simpang Bandar Ngalim ini cukup lumayan panjang yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Perdana. Ini perjalanan dari Jombang Kota atau Kaliwungu mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sedang melintas di Bandar Kedung Mulyo. Dan melaporkan untuk Bandar Kedung Mulyo arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada Ibu Nur Halimah, ini perjalanan dari Mojoagung mau ke Kediri dan melintas di Simpang Mojoagung, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Okay. Ada pesan masuk disampaikan oleh Bapak Mukda Sofyan selaku pengamat Gunung Api Semeru, dan ini ada laporan hasil evaluasi aktivitas Gunung Api Semeru di Jawa Timur dari periode tanggal 1 Oktober hingga 7 Oktober 2026. Yang mohon maaf 14 Oktober 2026 yang tetap berada pada level 3 atau siaga. Okay. Aktivitas vulkanik selama periode 14 hari ini didominasi oleh proses permukaan seperti gempa, letusan, guguran, hembusan, dan tremor harmonik. Lalu berdasarkan analisis instrumental, sistem vulkanik Semeru tidak mengalami presurisasi atau peningkatan tekanan dalam tubuh gunung yang menandakan perpindahan tekanan terjadi secara konsisten saat erupsi. Kendati demikian, akumulasi material hasil erupsi serta endapan guguran lava ini berpotensi memicu lawan panas atau lahar jika bercampur dengan air hujan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak. Dan sehubungan dengan status siaga tersebut, berdasarkan hasil evaluasi, masyarakat direkomendasikan agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan ini sejauh 13 km dari pusat erupsi, serta menjaga jarak 500 meter dari sempadan sungai di sepanjang jalur tersebut. Dan selain itu juga, warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Semeru, serta diminta waspadai potensi ancaman awan panas, guguran lava, dan lahar di sungai-sungai yang berhulu dari puncak. Dan semoga di kawasan puncak Gunung Semeru ini, berhubung dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi ya Dandi ya. Karena ini berpotensi memicu awan panas atau lahar jika bercampur dengan air hujan tersebut.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Fandi.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan Pertamina menambah pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali untuk mengatasi kelangkaan yang menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut terjadi di wilayah Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng hingga Bangli dengan antrean kendaraan dilaporkan mencapai sekitar 1 km. Puan meminta penambahan pasokan diikuti perbaikan distribusi agar BBM segera sampai ke SPBU yang mengalami kekosongan. Salah satu kendala yang disampaikan Pertamina adalah proses bongkar muat kapal tanker. Pemerintah dan Pertamina juga diminta mengevaluasi stok dan jadwal pengiriman serta waktu antrean masyarakat. Kelangkaan BBM dikhawatirkan mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian di Bali, terutama sektor transportasi, perdagangan, dan pariwisata. DPR menyatakan akan mengawal evaluasi pasokan serta distribusi BBM agar pelayanan di SPBU segera kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selanjutnya kita beralih ke informasi traffic. Ini masuk dari Mas Niko. Beliau perjalanan dari Mauspati Magetan menuju Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang Nganjuk. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4 serta roda 2.
0: Okay.
2: Cuaca juga dikabarkan untuk sore kali ini mendukung, cerah mendukung maksud saya.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian Ibu Kolib menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng saat ini juga masih terpantau ramai lancar Danti. Perjalanan dari selatan menuju ke utara maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Kemudian dari Ibu Naila yang menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh pejalan kaki yang sedang menyeberang menuju pasar. Dan di sekitaran area tersebut terpantau cuaca cukup bersahabat dan kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan yang terakhir, Pak Basuki yang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di Pasar Kedungringin juga. Terpantau arus lalu lintas menunjukkan pergerakan kenaikan volume dan terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengaku hingga hari ini Rabu 14 Oktober 2026 belum mengetahui secara pasti identitas seluruh pihak yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Operasi Tangkap Tangan OTT di lingkungan lembaga itu. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, SP Panjaitan, menyatakan pihaknya masih menunggu keterangan dari KPK terkait pihak-pihak yang terjaring dalam operasi tersebut. Berton SP Panjaitan menegaskan, BNPB menghormati kewenangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara ini. Sebelumnya, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT yang dilakukan pada hari Selasa, 13 Oktober 2026, termasuk Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah pihak swasta. Namun, BNPB mengaku belum memperoleh daftar nama lengkap pihak-pihak yang diamankan. Sementara itu, KPK masih mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Dalam operasi itu, penyidik juga menyita uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah dan sejumlah emas. BNPB menyatakan akan menghormati proses hukum yang berjalan, sedangkan masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari KPK dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Jakrang Krishna. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Khususnya yang arah barat, masih cukup cerah, terik, agak silau. Kalau untuk Anda yang melintas di beberapa jalur rawan, Anda perlu mengurangi laju kendaraan, kemudian menjaga jarak aman, dan fokus berkendara. Semoga Anda semua yang masih dalam perjalanan aman, selamat sampai tempat tujuan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB kemarin hari Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut sebanyak 14 orang diamankan, termasuk Sekretaris Utama BNPB, pejabat pembuat komitmen, serta sejumlah pihak dari unsur swasta. Ketua KPK Setio Budianto membenarkan adanya operasi itu, sementara juru bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa para pihak yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk yang menggunakan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Dalam operasi itu, penyidik turut menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai awal sekitar 1,4 miliar rupiah, serta sejumlah logam mulia berupa emas batangan dan tabungan emas. Hingga kini, penyidik masih mendalami pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk peruntukan dana tersebut dan dugaan keterlibatan masing-masing pihak. Pasca operasi OTT, sejumlah ruangan di kantor BNPB juga dilaporkan disegel oleh KPK untuk mendukung proses penyelidikan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyatakan lembaganya menghormati proses hukum dan siap memberikan dukungan data serta akses informasi yang diperlukan. BNPB juga melakukan penelusuran internal dan pengamanan dokumen, sementara KPK terus mendalami perkara untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam pengadaan dana kebencanaan. Informasi Angga.
1: Ada informasi masuk dari Mas Jonathan, ini perjalanan dari Mojokerto mau menuju ke Kediri dan sedang melintas di Mengkreng, melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar dan cuacanya masih cukup terik. Ada informasi masuk disampaikan oleh Mbak Ana, perjalanan dari Gondanganjuk, Karangsemi mau menuju ke Kediri dan saat ini sedang melintas di kawasan Rajek, melaporkan untuk di Rajek arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi saja untuk di jalur utama.
0: Okay.
1: Ada Mas Miko, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Malang dan saat ini melintas via Blitar dan sudah sampai di flyover Herlingga, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Bapak Kevin, perjalanan dari Sudimoro Harjo Wilangan mau menuju ke Kediri dan melintas di Sawahan, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi saja. Lalu ada Mbak Rasel, perjalanan dari Tunggorono Jombang mau menuju ke Nganjuk dan saat ini sedang melintas di Mas di depan Masjid Jami Warjeying melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan beliau juga menginformasikan untuk cuaca di Nganjuk ini cukup cerah sekali, daripada di Jombang tadi sedikit berawan. Okay. Untuk di Nganjuk cukup cerah dan harap waspada karena untuk arah ke barat tadi beliau mengabarkan cukup silau untuk view-nya. Dan juga arus lalu lintas sekarang sudah sampai di Jedis, melaporkan juga arus lalu lintasnya lancar. Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Fandi.
2: Indonesia membawa semangat Bandung dalam pembahasan pembangunan berkelanjutan di Afrika pada sidang pleno ke-18 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Wakil tetap RI untuk PBB, Duta Besar Umar Hadi, menekankan pentingnya kerjasama konkret untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara Afrika. Indonesia mendorong 3 prioritas pembangunan, yakni memperkuat kedaulatan ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, serta memperluas kerjasama perdagangan dan investasi. Langkah ini sejalan dengan semangat Bandung dari Konferensi Asia Afrika 1955 yang menekankan solidaritas dan kesetaraan serta hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri. Dalam satu dekade terakhir, sekitar 500 peserta dari Afrika telah mengikuti lebih dari 60 proyek bersama pembangunan Indonesia di bidang kesehatan, teknologi pertanian, dan peternakan. Selain itu, Forum Indonesia Afrika pada 2024 menghasilkan 32 kesepakatan kerja senilai lebih dari 3,5 miliar dolar Amerika Serikat. Indonesia berharap kemitraan tersebut dapat mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Afrika Serikat. Selanjutnya kita beralih ke informasi traffic, masuk dari Ibu Astuti yang sedang melakukan perjalanan dari Desa Sawahan Lengkong menuju Desa Perning. Menginformasikan juga arus lalu lintas untuk saat ini ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi juga roda 2. Juga menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Lalu selanjutnya oleh Pak Aftawi melaju di Desa Sawahan, tepatnya Dusun Banjaranyar ke arah Desa Kedung Melaten, menginformasikan cuacanya juga cukup bersahabat dan arus lalu lintas di area tersebut terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Mas Tulus saat ini sedang menginformasikan di sekitar area pertigaan SPBU Lengkong juga mengabarkan kondisi arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 2 yang menuju dari arah timur dan ke barat. Yeah. Didominasi oleh pekerja. Mm-hmm. Pekerja yang sedang menunjukkan jam pulang kerja untuk saat ini dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Dan yang terakhir oleh Bapak Edi Susilo juga mengabarkan di sekitaran perempatan Desa Jenar terpantau arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih Avandi Tri, sebelumnya Angga Sandi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU self-service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self-service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami bagi di mana layanan SPBU self-service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non-subsidi seperti Pertamax series, mulai dari Pertamax 92, Pertamax Green 95, dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series, mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self-service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self-service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk terbiasa menggunakan transaksi non-tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self-service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU ini. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 FM Radio Jangkrang Krishna. Sedulur Jangkrang, tetap waspada di musim kemarau ini. Potensi kebakaran cukup tinggi. Hari demi hari kita terima laporan begitu banyak data kebakaran, baik di Nganjuk, di Kediri, Tulungagung, dan juga di daerah lainnya. Sementara itu, untuk sore hari ini kita coba cek lagi info ke ruang gatekeeper. Silakan Avandi.
1: Mas Bambang yang saat ini menginformasikan arus lalu lintas di Kertosono ke arah Lengkong terpantau juga arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi juga roda 2, dan cuaca dikabarkan cukup mendukung untuk sore ini. Lalu selanjutnya ada Mbak Deni yang melaju dari Paten Rowo menuju Jekek Baron, juga menginformasikan arus lalu lintas di area tersebut cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca cukup bersahabat. Lalu selanjutnya ada Bapak Aris menginformasikan di sekitaran Dusun Balengkebang, Kecamatan Gundang, terpantau arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup mendukung. Dan yang terakhir oleh Ibu Dahlia, perjalanan dari Ponorogo ke Baronganjuk saat ini sudah sampai Caruban, terpantau padat di perlintasan kereta api Kali Gunting Caruban. Dan juga arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvandi Tri, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155

Terima kasih untuk Anda yang telah berbagi informasi. Masih terus kami tunggu ya update terkininya di tempat Anda berada dan di jalur yang Anda lalui. Menjelang jam 5 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan, dan tetap waspada.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat sore Sedulur Cakra, bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Avandi Tri dan juga Danti Danila yang siap menerima informasi dari Sedulur Cakra pada sore hingga petang kali ini. Dan untuk Sedulur Cakra yang sedang dalam perjalanan sudah sampai mana dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik seluruh cakra, sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia semakin meluas hingga berdampak ke sejumlah negara tetangga termasuk Malaysia dan Singapura. Berdasarkan pemantauan ASEAN Species Meteorological Center atau SMC pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pada jam 10.52 pagi tadi, kabut asap terpantau menyelimuti sebagian wilayah di Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaysia hingga wilayah Barat Sarawak. ASMC mengaktifkan peringatan alert level 3 yang menunjukkan meningkatnya resiko penyebaran kabut asap di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini dipicu oleh munculnya titik panas secara signifikan dan berkelanjutan. Sebaran asap sedang hingga pekat yang meluas selama setidaknya 2 hari berturut-turut ini, cuaca kering serta arah angin yang membawa asap ke wilayah negara lain, dan titik panas masih terdeteksi di Kalimantan serta Sumatera Selatan. Sementara sebaran asap dilaporkan melintasi wilayah Indonesia hingga Sulawesi dan Papua. Dampak kabut asap juga dirasakan oleh Malaysia dan Singapura. Sejumlah penerbangan dilaporkan dibatalkan akibat gangguan jarak pandang, termasuk penerbangan maskapai Fairfly dari Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Malaysia menuju Bandara Seletar di Singapura. ASMC memperkirakan kondisi kering di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berisiko berlanjut hingga bulan November sampai Desember, sehingga untuk potensi kebakaran dan penyebaran asap perlu diwaspadai. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika udara berasap, serta menggunakan masker yang sesuai saat harus beraktivitas di luar. Pemerintah dan masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan, tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta melaporkan apabila menemukan titik api. Menit ke 10 lepas dari jam 5 petang, kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Avandi.
1: Informasi traffic masuk dari Pak Tarman, perjalanan dari Kertosono menuju Ngronggot. Saat ini beliau sudah sampai di sekitaran kelurahan, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Ibu Riri, saat ini perjalanan dari Ngronggot juga menuju ke Kertosono, saat ini sudah sampai di Tembara, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Mbak Tina menginformasikan arus lalu lintas di depan RSUD Kertosono masih ramai lancar untuk saat ini dan didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Dan yang terakhir, Mas Amin yang sedang melaju di jalan raya arah Jombang menuju Mojokerto, saat ini sudah sampai di Mojo Agung, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh truk dan mobil pribadi, cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang Getibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik seluruh cakra, semburan angin air setinggi sekitar 2 hingga 3 meter terjadi di dekat Tol Dupak, Jalan Dupak Rukun, Surabaya pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Semburan yang sempat diduga sebagai fenomena semburan lumpur tersebut dipastikan berasal dari kebocoran pipa milik Petrokimia Gresik, dan pipa yang mengalami kebocoran merupakan jaringan GRP atau Glass Reinforced Thermosting Plastic dengan diameter sekitar 800 mm. Sekretaris Perusahaan Petrokimia Nuril Huda menjelaskan, berdasarkan informasi awal, kebocoran diduga berkaitan dengan aktivitas penggalian menggunakan alat berat oleh pihak lain di sekitar jalur pipa. Nuril menyebut perusahaan telah memasang patok penanda untuk menunjukkan keberadaan jaringan pipa tersebut. Meski demikian, penyebab pasti kebocoran juga masih didalami oleh pihak terkait. Petrokimia Gresik telah mengerahkan tim teknis untuk menangani dan memperbaiki jaringan pipa yang bocor, dan pompa pada jaringan penyaluran air tersebut juga telah dimatikan sejak jam 12.30 menit waktu Indonesia Barat untuk membantu proses penanganan. Sementara itu, BPBD Kota Surabaya bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta pihak-pihak terkait telah melakukan koordinasi agar perbaikan dapat segera diselesaikan. Dan masyarakat di sekitar lokasi diimbau tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas selama proses penanganan kebocoran berlangsung. Baik seluruh cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini? Dapat Anda kabarkan di 085 0852 9001.

0: Masih di 106,1 FM Seluruh Cakra. Bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Dan untuk Seluruh Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna serta di portal berita kami di cakrakrisna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Angga, tadi ada Bapak Muhammad mengirimkan sebuah informasi. Beliau itu melintas di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri. Ini melintas di jalur proyek ruas tol Doho Kediri ya. Iya, ini lalu lintas di sana juga masih cukup ramai. Untuk cuaca terpantau sudah mulai berawan menjelang petang hari ini. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Putra Mengkreng ramai ya, khususnya arah Surabaya itu terpantau juga banyak bis angkutan umum, cuaca sedikit berawan. Ada Ibu Rida ini menyampaikan info dari wilayah Madiun, informasinya masih cukup cerah sampai dengan menjelang petang, lalu lintas ditambahkan ramai Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Avandi.
2: Informasi trafik masuk dari Pak Suroso, melakukan perjalanan dari Desa Sawan Lengkong menuju Desa Jati Punggur. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca pada hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian Pak Yatimin yang sedang melintas di Desa Megendeng, Kecamatan Jatikalen, menuju ke arah Lengkong, saat ini terpantau juga arus lalu lintas ramai lancar, tetap didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca kali ini cukup mendukung. Selanjutnya dari Ibu Ima menginformasikan arus lalu lintas di sekitaran pertigaan arah Desa Rawomarto, terpantau juga arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Mas Toksin yang sedang melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Desa Ngepung, tepatnya di Dusun Sata, menginformasikan juga arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Danti Danila dari ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seluruh Cakra, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan pertumbuhan jumlah orang superkaya tercepat di dunia dalam 5 tahun mendatang. Berdasarkan laporan dari Knack Frank, jumlah individu dengan kekayaan

korupsi minimal 30 juta dolar Amerika Serikat diperkirakan meningkat 81,7% dari 3.833 orang pada 2026 menjadi 6.966 orang pada tahun 2031. Proyeksi tersebut menunjukkan pertumbuhan kelompok masyarakat dengan kekayaan sangat tinggi di Indonesia. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya, Profesor Dr. Putu Anom Mahadwarta mengingatkan agar angka pertumbuhan tersebut tidak dilihat hanya dari presentasenya. Saat Putu menjelaskan jumlah awal orang super kaya saat ini di Indonesia juga perlu diperhatikan ketika membandingkan pertumbuhan dengan negara lain. Beliau menilai presentase kenaikan yang tinggi belum tentu menunjukkan jumlah orang super kaya yang lebih banyak dibandingkan oleh negara lain. Beliau juga mengingatkan pentingnya melihat dampak pertumbuhan kekayaan terhadap kondisi perekonomian secara lebih luas, termasuk risiko ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan jumlah orang super kaya juga perlu diimbangi dengan pemerataan kesempatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta akses yang lebih luas terhadap pekerjaan dan sumber pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari meningkatnya kekayaan kelompok tertentu, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih merata.

0: Nusantara Update.
1: Bandara Internasional Patimura Ambon Maluku membatalkan 17 penerbangan pada 12 hingga 13 Oktober 2026 akibat kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ini menyebabkan jarak pandang menurun hingga mengganggu keselamatan penerbangan. General Manager Bandara Patimura Johan Seto Acton menegaskan bahwa keselamatan penumpang dan awak pesawat menjadi prioritas utama. Pihak bandara mengimbau penumpang untuk memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum berangkat. Penumpang yang terdampak pembatalan dapat menghubungi maskapai untuk mengurus pengembalian tiket atau penjadwalan ulang penerbangan. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Baik, untuk seluruh cakra yang berada di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk seluruh cakra yang masih berada dalam perjalanan, bisa beristirahat terlebih dahulu dan mencari masjid atau musola terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa kabarkan informasi di sekitar Anda ke 0852 9001061. Baik, seluruh cakra, anak-anak dan remaja perlu mendapatkan pendampingan agar tidak mudah terpapar dalam paham radikalisme melalui ruang digital, termasuk permainan daring atau game online. Kelompok radikal dapat memanfaatkan fitur percakapan dalam game dan grup media sosial tertutup untuk mendekati anak-anak. Dengan membangun kepercayaan melalui perhatian, pujian, dukungan emosional hingga pemberian hadiah. Psikolog sekaligus akademisi Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Putri Langka menjelaskan, anak dan remaja rentan menjadi sasaran karena sedang berada dalam fase pencarian identitas dan membutuhkan pengakuan sosial. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun kedekatan secara bertahap, sebelum mempengaruhi cara berpikir dan menguji loyalitas anak. Putri mengingatkan orang tua agar mengenali perubahan perilaku anak, seperti yang sebelumnya terbuka menjadi lebih tertutup, bersikap defensif atau menghindari percakapan, dan orang tua juga perlu mengetahui permainan yang diakses anak serta orang-orang yang berinteraksi dengan mereka di ruang digital. Namun, pendampingan sebaiknya tidak dilakukan dengan cara yang terlalu reaktif atau menghakimi. Putri menyarankan pendekatan dialogis melalui komunikasi yang santai dan terbuka, orang tua dapat mengajak anak berdiskusi tentang keamanan digital, pertemanan daring, serta cara mengenali upaya manipulasi di internet. Dan percakapan bisa dilakukan saat makan bersama atau dalam perjalanan, sehingga anak merasa aman untuk bercerita. Dengan komunikasi yang baik, pengawasan tepat, dan literasi digital yang kuat, keluarga diharapkan dapat membantu melindungi anak dari papan radikalisme di ruang digital. Baik, seluruh cakra, terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur periode 15 hingga 18 Oktober 2026, kita sudah tersambung dengan Bapak Arizal Rahman STR selaku prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Arizal.
1: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Mas Angga, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah baik Pak Arizal. Bagaimana kabarnya Pak Arizal pada petang kali ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja Mas Angga.
0: Alhamdulillah Bapak. Terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan Jawa Timur pada periode tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026, mungkin bisa disampaikan Bapak wilayah mana saja yang terdapat peringatan dini gelombang tinggi tersebut Bapak?
1: Baik, terima kasih dan selamat malam pendengar Radio Cakra Krishna Nganjuk. Dapat kami sampaikan untuk saat ini angin timuran masih cukup efektif atau kuat ya, dengan angin yang cukup kencang ya, dengan kecepatan angin sekitar 10 sampai 28 knot. Hal itu akan memicu terjadinya gelombang tinggi di beberapa wilayah Jawa Timur. Daerah yang terdampak meliputi daerah untuk wilayah Laut Jawa bagian utara, yaitu di daerah Masa Lembu dan juga yang dengan ketinggian gelombang antara 1 hingga 2,5 meter itu dapat terjadi di daerah Masa Lembu, Bawean, Tuban, pesisir utara dari Tuban hingga sampai ke Sumenep ya, dan juga di daerah Kangean, baik Kangean utara, timur hingga ke Kangean selatan. Dan mohon dicukup waspada juga nih untuk daerah yang pesisir selatan Jawa Timur ya, yang di daerah mulai dari Pacitan, perairan Pacitan hingga ke perairan selatan Banyuwangi, ketinggian gelombangnya cukup signifikan ya, dengan ketinggian gelombang dapat mencapai 2 hingga 3 meter. Demikian Mas Angga dapat kami sampaikan.
0: Oke, baik Pak Arief. Ini untuk terkait dengan gelombang tinggi tersebut, apakah ada peringatan khusus Bapak untuk kapal-kapal nelayan, terutama khususnya di pantai selatan Jawa, Bapak?
1: Untuk kita selalu mengeluarkan untuk gelombang tinggi ya, kita karena memperhitungkan para nelayan, jadi kita selalu mengeluarkan informasi peringatan ini gelombang tinggi ya, di mana di situ ada apa? Kriteria untuk dengan ketinggian segini apakah yang diperbolehkan untuk gelombang yang tidak boleh itu. Sementara kita memperhitungkan dengan ketinggian kapal nelayan di daerah tersebut, di mana untuk nelayan itu ketinggian sekitar 1 hingga 1,2 hingga 2,5 meter itu menjadi kewaspadaan atau bagi nelayan setempat. Sementara untuk selatan Jawa Timur ketinggiannya bisa mencapai lebih dari 2 hingga 3 meter, itu menjadi kewaspadaan sendiri untuk para nelayan tersebut. Jadi kita mengeluarkan warning itu untuk warning kapal-kapal nelayan. Namun untuk kapal dengan tonase JT yang gede dengan ketinggian gelombang segitu akan tidak begitu signifikannya berdampaknya gitu Bapak. Mas Angga.
0: Baik Bapak. Ini kan ada beberapa hari yang lalu itu ada pertanyaan dari pendengar Bapak. Kalau untuk kecepatan angin di pantai selatan Jawa itu kan sekitar 28 knot ya Pak ya. Dan itu hampir sama dengan wilayah Selat Madura. Namun untuk tinggi gelombangnya kenapa kok lebih tinggi di pantai selatan Jawa Timur itu kenapa ya Bapak?
1: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi begini Bapak, karena di selatan Jawa Timur itu merupakan daerah open sea ya, daerah open sea setelah tidak ada halangan Pak atau tidak ada halangan, hal itu akan memicu pembangkitan gelombang akan lebih tinggi. Sementara untuk selat Madura itu kan daerah tertutup Bapak ya, daerah tertutup walaupun kecepatan anginnya hampir sama tapi kan dia tertutup ya, lautnya tertutup, perairannya tertutup, hal itu akan memicu terabsorpsinya gelombang, jadi gelombangnya akan sedikit lebih rendah dibanding dengan selatan Jawa, karena selatan Jawa itu fed butuhkan gelombang itu tidak ada halangan, jadi fed efektif untuk menjadi gelombang itu lebih efektif itu Mas Angga, demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak, terakhir Bapak mungkin ada tambahan imbauan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bapak?
1: Baik, himbauan kepada masyarakat untuk terutama untuk wilayah selatan Jawa Timur di mana ketinggian gelombangnya dapat mencapai 2 hingga 3 meter, mohon lebih kewaspadaannya ya, karena ketinggian ini angin cepatan tinggi anginnya itu kami lihat itu akan terjadi pada potensi sore hingga malam hari ya, sehingga sangat malam hari, dan itu menjadi kewaspadaan jika sudah pada siang hari mohon untuk lebih waspada karena potensi kecepatan angin dan menyebabkan gelombang tinggi itu lebih tinggi, jadi mohon lebih waspada pada jam-jam tersebut, demikian Mas Angga.
0: Baik Bapak Arief, terima kasih banyak Bapak Arief Yono telah bergabung bersama kami Bapak dan sudah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat khususnya di wilayah pesisir dan para nelayan Bapak. Terima kasih banyak Bapak Arief.
1: Oke, sama-sama Mas Angga. Selamat bertugas, sukses selalu.
0: Selamat bertugas Bapak Arief, semoga sehat selalu dan selalu lancar dalam bertugas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Arief.
1: Selamat petang.

Baik, Seluruh Cakra, tadi kita tersambung dengan Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Ada Bapak Arifiono ya, Seluruh Cakra, tadi menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan gelombang tinggi pada periode 15 Oktober hingga 18 Oktober 2026 di perairan Jawa Timur, yaitu yang meliputi wilayah Laut Jawa bagian timur atau Selat Bali, Selat Madura, dan juga perairan Selatan Jawa Timur. Tadi beliau juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap gelombang tinggi, khususnya untuk kapal-kapal nelayan. Jika tinggi gelombang lebih dari 1,5 meter, mohon untuk berhati-hati. Khususnya di pantai selatan Jawa yang tinggi gelombang maksimum bisa mencapai 3 meter lebih. Dan untuk Seluruh Cakra, mungkin banyak Seluruh Cakra ya yang bertanya-tanya, kenapa sih kok kecepatan angin di Selatan Jawa itu hanya 28 knot, sedangkan di Selat Madura dan juga Selat Bali itu biasanya lebih kencang untuk kecepatan anginnya yang bisa mencapai sekitar 32 knot. Sedangkan untuk Selatan Jawa Timur hanya 28 knot, tapi kok lebih tinggi gelombangnya. Nah, itu karena disampaikan tadi oleh Bapak Arifiono, pantai selatan Jawa itu open sea, jadi langsung mengarah ke Samudra Hindia, dan di selatan Jawa itu sudah jauh dari daratan hingga ke benua Antartika ya, Seluruh Cakra. Dan hal itu cukup berpengaruh terhadap tinggi gelombang, terutama di selatan Jawa. Maka dari itu untuk para nelayan ataupun pelayar yang berada di selatan Jawa, mohon berhati-hati, karena kecepatan angin tidak selalu berpengaruh terhadap tinggi gelombang. Jadi misal anginnya kencang, gelombangnya belum tentu kencang. Seperti di Selat Bali dengan angin yang kecepatan maksimalnya bisa mencapai 32 knot atau 59 km per jam, hanya menciptakan gelombang sebesar maksimal 1,6 meter. Sedangkan untuk Selatan Jawa dengan kecepatan maksimal 28 knot, karena di Selatan Jawa adalah open sea, jadi bisa membuat tinggi gelombang menjadi 3 meter lebih ya, Seluruh Cakra. Dan untuk informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat disimak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakra Krisna serta di portal berita kami cakrakrisna.com.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sulut Sakra masih bersama saya Erlangga Sandi, ditemani gatekeeper ada Avandi Tri dan juga Dandi Danila yang siap menerima informasi dari Sulut Sakra pada malam kali ini. Dan untuk Sulut Sakra yang tengah berada perjalanan, harap hati-hati di jalan, tetap waspada dan utamakan keselamatan berlalu lintas. Dan bisa juga Sulut Sakra kabarkan kepada kami ada kewaspadaan apa di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca serta arus lalu lintas di wilayah Anda, bisa dikabarkan ke gatekeeper kami di 0852 9001061. Sulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Trowulan. Tempatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambu Wok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Bojonegoro, Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambu Wok ke selatan kurang lebih 200 meter di timur jalan.

0: Jam 6 petang, menit ke 7, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Avandi, silakan.
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Republik Indonesia melakukan pemantauan dan penyelidikan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terhadap hak warga. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah mengatakan penyelidikan mencakup dampak terhadap kesehatan, ketersediaan pangan, dan akses air bersih. Pemantauan dilakukan melalui pertemuan dan sejumlah pihak yang meninjau langsung ke wilayah gambut. Komnas HAM juga mendalami upaya pencegahan karhutlah dan penegakan hukum yang terjadi pada setiap pihak dan dituntut untuk bertanggung jawab. Anies menyebut hasil pemantauan masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM serta tindakan yang perlu dilakukan. Komnas HAM juga akan meminta informasi dari instansi terkait termasuk BMKG dan menilai penanganan karhutlah dan perlindungan hak asasi masyarakat yang terdampak. Lalu kita beralih ke informasi traffic, ini masuk dari Mas Ilham yang sedang menuju ke sekitaran daerah Ngeronggo Kediri. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan ringan dan juga cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Ada informasi masuk dari Mas Kopeng yang saat ini berada di Jalan Patimura, tepatnya Jombang Kota, menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar dan juga dikabarkan cuaca cukup mendukung. Lalu selanjutnya ada informasi masuk ini dari Mbah Imam Ngawi. Beliau mengatakan assalamualaikum, selamat petang untuk.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Untuk Mas atau Mbak yang sedang bertugas pada malam hari ini di Radio Cakar Krisna Nganjuk, mengabarkan juga di kawasan Ngawi Timur Pades, cuacanya ini sangat cerah sekali dan terpantau arus lintas ramai lancar. Juga selanjutnya dari informasi traffic masuk juga dari Pak Hasan yang sedang melintas di Desa Kecubung menuju Warujayeng. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan roda 4. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Dan yang terakhir Mbak Anissa, perjalanan dari Desa Pakuncen, tepatnya Kecamatan Patenrowo, ke arah Drenges, terpantau ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup cerah, Angga.
0: Oke, baik, kita lanjut ke Danti Danila.
2: Ada Bapak Ibrahim malam hari ini melintas di Sukomoro Nganjuk. Wah.
0: Oke.
2: Cari angin kata beliau.
0: Cari angin ya.
2: Di rumah hungkep ya. Oke. Cuaca bersahabat, lalu lintas ramai. Ada Bapak Hasan, Simpang 5 Gumul Kediri ramai sekali tidak hanya akhir pekan, tapi hari-hari kerja juga tetap ramai, cuaca tidak hujan. Mbak Ilmi, sampai Kandangan Kediri informasinya juga masih cukup aman, tidak ada hambatan, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Dandi Danila. Sebelumnya juga ada Avandi Tri di ruang gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini dipicu oleh terganggunya pasokan bahan bakar minyak, terutama Pertalite, akibat kendala operasional saat bongkar muat kapal tanker pengangkut BBM. Antrean bahkan mengular hingga ratusan meter di sejumlah wilayah seperti Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan juga Bangli. Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan salah satu penyebab gangguan pasokan adalah kapal tanker yang mengalami kesulitan saat memasang jangkar untuk proses bongkar muat. Kendala tersebut membuat proses pembongkaran BBM mengalami keterlambatan hingga berjam-jam. Pemerintah dan Pertamina kemudian melakukan langkah percepatan distribusi untuk memulihkan pasokan di sejumlah SPBU. Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pertamina membenahi pasokan dan distribusi BBM agar kebutuhan masyarakat kembali terpenuhi. Sementara itu, Pertamina juga menyiapkan tambahan pasokan serta mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam untuk membantu mengurangi antrean. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas juga menyatakan untuk stok BBM di Terminal Penyimpanan Bali telah kembali normal dan distribusi ke SPBU sudah mulai dipulihkan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying, serta membeli bahan bakar sesuai kebutuhan. Pemerintah memastikan gangguan yang terjadi berkaitan dengan proses distribusi, bukan kekurangan stok BBM secara nasional. Untuk normalisasi penyaluran, diharapkan dapat mengurangi antrean dan mengembalikan pelayanan SPBU di Bali dan sekitarnya secara bertahap.

Pixel Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

0: Bekslur Cakra cek informasi ke Afandi.
1: Gempa bumi berkekuatan 3,5 magnitudo terjadi pada Rabu 14 Oktober 2026 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi BMKG, pusat gempa berada di laut pada koordinat 10,92 derajat lintang selatan dan 113,39 derajat bujur timur atau sekitar 304 km di selatan Jember, Jawa Timur dengan kedalaman 37 km. Okay. BMKG menyampaikan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan masih dapat berubah seiring kelengkapan data. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa tersebut. Kemudian kita beralih ke info traffic masuk dari Mbak Ria yang saat ini melakukan perjalanan dari Drenges menuju ke arah ke Kertosono Lawak. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung. Pak Riono saat ini melintas di desa Kecubung ke arah Kediri Kota, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat. Pak Suroso yang melakukan perjalanan dari desa Sawan menuju desa Jegrek saat ini melewati desa Lengkong, terpantau arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cukup bersahabat dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selanjutnya ada Mbak Nadiana melaju di desa Gondang, kecamatan Gondang melewati dusun Sanggrahan. Saat ini menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga cuaca dikabarkan cukup cerah. Dan yang terakhir dari Mas Toksin yang saat ini melakukan perjalanan dari Kertosono menuju Lengkong, menginformasikan juga arus lalu lintas masih ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi yang sedang melintas dan cuaca dikabarkan cukup mendukung. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri dari Ruang Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beralih ke berita nasional, Sedulur Cakra, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 8-9% pada 2045. Optimisme tersebut didukung oleh upaya pemerintah mempercepat digitalisasi data dan mengintegrasikan data kependudukan melalui sistem identitas digital tunggal atau digital single ID, dan sistem ini diharapkan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta memperbaiki penyaluran bantuan dan program pemerintah. Luhut menyampaikan penerapan sistem digitalisasi data pemerintah berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6%, bahkan mencapai 9% pada tahun 2045 nanti. Beliau menilai integrasi data dapat membantu mengurangi ketidaksinkronan informasi antar lembaga, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menargetkan pengembangan sistem identitas digital tersebut terus dipercepat agar semakin banyak kabupaten dan kota saling terhubung. Digitalisasi data kependudukan diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, penyaluran bantuan sosial hingga layanan keuangan dan dunia usaha. Namun, keberhasilannya membutuhkan data yang cukup akurat, perlindungan informasi pribadi, keamanan sistem, serta pemerataan akses teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, digitalisasi dapat menjadi salah satu pendukung untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan visi Indonesia Emas 2040.

0: Bekslir Sakra, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, menegaskan pentingnya investasi pada kualitas sumber daya manusia atau SDM sejak dini untuk mengoptimalkan bonus demografi Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam forum World Bank Group Closed Door Ministerial Roundtable di Bangkok, Thailand pada Selasa 13 Oktober 2026. Menurut Suhasil, besarnya jumlah penduduk tidak otomatis menjadi keuntungan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kualitas SDM yang memadai. Indonesia saat ini memiliki sekitar 248 juta penduduk dan diproyeksikan mencapai 325 juta jiwa dalam 20 tahun mendatang. Beliau juga mengingatkan adanya perubahan struktur usia penduduk dengan sekitar 12% penduduk Indonesia bahkan berusia 60 tahun ke atas, dan kondisi ini perlu diantisipasi agar penuaan penduduk tidak menyebabkan penurunan produktivitas dan meningkatannya beban fiskal negara. Suhasil menjelaskan, investasi SDM perlu dilakukan sepanjang siklus kehidupan mulai dari sebelum kelahiran, masa anak-anak, pendidikan hingga memasuki dunia kerja. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, sekaligus membuka peluang bagi penduduk lanjut usia untuk tetap sehat dan produktif. Potensi kontribusi ekonomi dari penduduk lanjut usia yang tetap produktif ini dikenal sebagai silver dividend. Pemerintah menilai investasi SDM merupakan langkah jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan, sebab kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat akan memengaruhi produktivitas serta penerimaan negara di masa mendatang. Dengan investasi SDM yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi sekaligus menjadi ketahanan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Baik, seluruh cakra, cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Jangan lupa ya, Angga, bahwa okay, sampai dengan hari ini masih ada event Bazar UMKM Pasar Rakyat di Alun-Alun Nganjuk.
0: Oh iya, sampai tanggal
1: 10 hari, sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026.
0: Okay.
1: Iya, ini jadi mungkin yang ingin cari angin, kayak tadi sedulur kita ada yang itu ya, sekedar jalan-jalan cari angin, mungkin di rumah suhunya terasa panas, ungkep, ini bisalah ya cuci mata. Ini sambil ngelarisi rekan-rekan UMKM yang ada di Alun-Alun Nganjuk, Angga. Karena ada banyak, ada ratusan stand ya, itu mengelilingi Alun-Alun Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Ini kan eventnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 TNI. Dan informasinya menjelang penutupan nanti di tanggal 17 Oktober 2026, itu akan ada penampilan dari Charlie dan Ajeng Febria.
0: Okay.
1: Nonton nggak?
0: Wah, pastinya kita habis sip langsung nonton ini.
1: Oh,
0: malam
1: gitu.
0: Minggu kan?
1: Iya, malam minggu. Okay. Saya sip malam.
0: Nah, saya juga sip malam ini malam
1: sama
0: minggu.
1: Ya? Sama. Saya sampai lupa.
0: Apakah bisa ngejar waktu nggak nih?
1: Wah, kalau saya pilih di rumah saja.
0: Di rumah saja ya. Ntar kalau sampai sana sudah selesai
1: iya,
0: ya. Gimana
1: karena
0: ya?
1: Karena nggak jauh ya.
0: Nah,
1: kalau
0: jauh-jauh
1: studio sampai wilayah Nganjuk Kota ya.
0: Nah, betul.
1: Yang itu, yang masih kosong agendanya, monggo merapat ya, ramaikan, semarakkan agenda Bazar UMKM yang digelar di Alun-Alun Nganjuk sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2026 mendatang, Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Avanditri, silakan.
2: Singapura meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk membahas dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengapresiasi upaya Indonesia dalam menangani kebakaran yang semakin sulit dikendalikan akibat cuaca kering. Grace Fu menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, serta menawarkan bantuan sesuai kebutuhan Indonesia. Koordinasi dilakukan untuk mendukung penanganan karhutla dan mengantisipasi kabut asap lintas batas yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sementara itu, pemerintah Singapura menyiapkan langkah perlindungan bagi warganya termasuk persediaan masker serta tempat berlindung yang dilengkapi pendingin dan pemurni udara. Singapura juga mendukung kerjasama negara-negara ASEAN untuk memperkuat penanganan kabut asap dan lintas batas. Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Dandi Danila di ruang Getipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, untuk informasi yang masuk di ruang Getipar sejauh ini di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, seluruh Cakra. Dan bagaimana di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa ya seluruh Cakra, karena hari ini juga masih ada Bazar UMKM di Alun-Alun Nganjuk. Dan untuk Bazar UMKM tersebut juga masih terlaksana. Dan di hari Sabtu ada guest star seluruh Cakra, yaitu ada Ajeng Febria dan juga Shirley ST12 yang kembali manggung di Kabupaten Nganjuk setelah sekitar 12 tahun tidak main di Nganjuk ya seluruh Cakra. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa ya ikuti media sosial kami di Facebook dan Instagram Radio Cakra Krishna, serta jangan lupa ikuti portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Pixel Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Mas kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001. Dana Moneter Indonesia atau International Monetary Fund IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 51% dari perkiraan sebelumnya sebesar 5%. Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan World Economics Outlook edisi Oktober 2026 yang dirilis pada Selasa 13 Oktober 2026. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 diperkirakan tetap berada di angka 5,1%. IMF menilai perekonomian Indonesia masih ditopang oleh permintaan domestik, aktivitas ekonomi dalam negeri. Proyeksi pertumbuhan Indonesia tersebut juga lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Cina yang berada di angka 4,5% pada 2026. Namun, pertumbuhan Indonesia masih di bawah Vietnam yang diproyeksikan mencapai 8,4% serta India yang diperkirakan tumbuh 7%. Di tengah proyeksi tersebut, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global melambat menjadi 3,1% pada tahun 2026 dibandingkan 3,5% pada tahun 2025. Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, serta perkembangan teknologi menjadi sejumlah faktor yang mempengaruhi prospek ekonomi di dunia. Karena itu, penguatan konsumsi dalam negeri, investasi, dan produktivitas tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti Danila, silakan.
1: Kita juga terima update informasi dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru.
0: Oke. Okay.
1: Angga, informasinya telah terjadi erupsi pada hari Kamis 14 Oktober 2026 jam 6 petang lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm
0: okay.
1: Dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 13 detik. Dan saat ini Gunung Semeru itu berada pada status level 3
0: okay.
1: Siaga dengan rekomendasi yang pertama direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru.
0: Okay.
1: Terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Danti Danila di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, untuk informasi yang masuk di gatekeeper tadi ada erupsi ya seluruh cakra di kawasan Gunung Semeru. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Semeru, terutama di kawasan Lumajang dan juga Kabupaten Malang, mohon berhati-hati dan tetap selalu mengikuti arahan dari petugas ya seluruh cakra dan tetap waspada. Dan bagaimana kondisi di wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852 9001.
4: Pemain timnas Indonesia Calvin Verdonk mencatat sejarah dengan menjadi pemain berstatus warga Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions. Verdonk tampil selama 12 menit bersama klub Perancis Lille saat menghadapi Arsenal di Stadion Emirates London. Meski demikian, Lille harus mengakui keunggulan Arsenal dengan skor 3 gol tanpa balas. Kehadiran Verdonk di kompetisi elit Eropa ini menyusul jejak kiper Emil Audiro dan Kevin Dix yang juga tampil di Liga Champions. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbalnaria. Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 FM bersama saya Erlangga Sandi yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada petang kali ini. Dan Seluruh Cakra, bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda atau kondisi lalu lintas bisa dikabarkan ke 0852 9001061. Fenomena downgrade ekonomi atau penyesuaian gaya hidup ke tingkat yang lebih hemat semakin ramai dibicarakan masyarakat, ya Seluruh Cakra. Kondisi ini juga terlihat dari pilihan masyarakat untuk mengurangi pengeluaran dan beralih ke barang yang lebih terjangkau hingga menunda kebutuhan yang tidak mendesak. Penyesuaian tersebut agar keuangan tetap terjaga di tengah tekanan biaya hidup yang terus melonjak. Di sisi lain, masyarakat juga perlu melakukan upgrade mindset atau meningkatkan pola pikir dalam pengelolaan keuangan. Penghematan tidak sekedar memangkas belanja, tetapi juga menentukan prioritas kebutuhan, membangun kebiasaan menabung, serta menyiapkan dana darurat. Dengan perencanaan yang baik, masyarakat dapat menyesuaikan gaya hidup tanpa mengabaikan kebutuhan pokok dan tujuan keuangan jangka panjang. Penyesuaian gaya hidup juga perlu dilakukan secara realistis sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masyarakat dapat mulai dengan mengevaluasi pengeluaran rutin, mengurangi biaya impulsif, membandingkan harga sebelum membeli, dan menghindari utang konsumtif yang tidak diperlukan. Dengan pola pikir yang lebih bijak, perubahan gaya hidup bukan hanya menjadi respons terhadap tekanan ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk membangun ketahanan finansial yang lebih kuat. Cek informasi kepada Avandi, silakan.
1: Informasi traffic masuk dari Bapak Suntoro. Perjalanan dari Nganjuk menuju Ngawi saat ini sudah sampai di Saraden. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung. Mbak Tuti, perjalanan dari Kediri menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di perempatan Papar. Mengabarkan juga arus lalu lintas terpantau masih ramai dan lancar-lancar saja, didominasi oleh truk tronton dan bis dan kendaraan pribadi yang sedang melintas, dan cuaca dikabarkan cukup cerah. Lalu selanjutnya ada Ibu Lili yang menginformasikan di perempatan Kertosono. Saat ini dari keempat arahnya terpantau masih ramai dan lancar saja, dan cuaca dikabarkan cerah bersahabat.
0: Okay.
1: Dan yang terakhir dari Mas Juari, perjalanan dari Pasar Baron menuju Desa Kampung Baru saat ini juga menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup bersahabat, Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Avandi Tri dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sulut Cakra, menit ke-52 lepas dari jam 6 petang. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Avandi, silakan.
1: Informasi traffic masuk dari Pak Sujat Miko. Beliau perjalanan dari Nganjuk menuju Baron. Saat ini sudah sampai di Caruban. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Cuaca cukup cerah dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Mas Angge yang melakukan perjalanan dari Mospati, Magetan menuju Kediri saat ini sudah sampai di terminal bus Anjuk Ladang. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan cuaca dikabarkan untuk malam ini cukup cerah.
0: Okay.
1: Selanjutnya dari Ibu Tuti menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayeng terpantau masih ramai lancar. Beliau perjalanan dari Kalianyar menuju Prambon dan cuaca dikabarkan masih bersahabat. Ibu Naila yang menginformasikan arus lalu lintas di depan pasar Ngeronggot Nganjuk terpantau ramai lancar. Terpantau juga ramai pejalan kaki yang sedang menyeberang menuju pasar. Dan diinformasikan juga arus lalu lintas ramai lancar. Dan dikabarkan juga cuaca cukup mendukung. Dan yang terakhir dari Pak Tarman, perjalanan dari Kertosono menuju Ngeronggot saat ini sudah sampai di pasar Kedung Ringin. Menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup mendukung, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Avandi Tri di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 25,1 warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang masuk dari kelompok desil 1 hingga desil 4 menerima fasilitas pembukaan rekening bank gratis pada akhir 2026. Program ini ditunjukkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang belum memiliki rekening bank. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, sasaran awal program diprioritaskan bagi masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 4. Pemerintah berharap pembukaan rekening tersebut dapat mulai berjalan pada tahun 2026, meskipun mekanisme pelaksanaannya masih disiapkan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Ariwibowo, menyampaikan bahwa anggaran pembukaan rekening dan saldo awal Rp50.000 telah disiapkan. Namun, pemerintah masih membahas instrumen dan mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, wacana pemberian telepon seluler gratis untuk mendukung penyaluran bantuan sosial secara digital belum diputuskan dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Program ini diharapkan memperluas inklusi keuangan dan memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan. Dan meskipun demikian, masyarakat perlu menunggu informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan, mekanisme pendaftaran, serta bank yang akan melayani pembukaan rekening. Warga juga diimbau berhati-hati terhadap pesan atau tautan yang mengatasnamakan program pemerintah dan meminta data pribadi maupun biaya pendaftaran. Baik, Sulur Cakra, bagaimana kondisi di wilayah Anda saat ini dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini masih aman ya, Sulur Cakra, untuk Nganjuk dan sekitarnya. Tadi juga Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 1 Tanjung Perak, Surabaya, ada Bapak Arif ya tadi, Sulur Cakra, mengimbau untuk masyarakat di wilayah pesisir, khususnya di Selatan Jawa, agar lebih berhati-hati terhadap gelombang tinggi ya, Sulur Cakra. Meskipun angin di pantai Selatan Jawa tidak sekencang angin di Selat Bali dan juga Laut Jawa, namun untuk tinggi gelombang di Selatan Jawa perlu diwaspadai. Karena untuk tinggi gelombang di Selatan Jawa tersebut dipengaruhi oleh open sea atau samudra yang dimana di Selatan Jawa tidak ada daratan hingga benua Antartika ya, Sedulur Cakra. Danau tersebut mengakibatkan tinggi gelombang di selatan Jawa bisa mencapai 3 hingga 4 meter atau lebih. Jadi untuk Sedulur Cakra yang melaut atau nelayan di selatan Jawa, mohon berhati-hati dan juga tetap patuhi informasi dari BMKG ya, Sedulur Cakra. Jangan lupa pantau update cuaca di BMKG. Dan untuk Sedulur Cakra, jangan lupa juga ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Baik Sedulur Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 7 malam. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu di ruang gatekeeper. Dan jangan lupa Sedulur Cakra tetap pantau terus informasi dari kami di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Jangan lupa pantau juga media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krisna dan Instagram @1061cakrakrisna. Jangan lupa untuk Sedulur Cakra bisa streaming ya, Sedulur Cakra, streaming Radio Cakra Krisna di aplikasi Cakra Krisna, bisa di-download di Play Store dan App Store. Lalu jangan lupa Sedulur Cakra tetap ikuti portal berita kami di cakrakrisna.com.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 7 malam lewat 9 menit, kembali bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Angga Sandi dan Avanditri, siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui nomor 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Banyakan. Ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Nariah ada di sisi utara jalan.

0: Malam hari ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper dari Angga.
1: Ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Nia. Ini mengabarkan, mengirimkan foto erupsi Gunung Semeru pada sore hari tadi, atau aktivitas Gunung Semeru yang terus-menerus mengeluarkan embusan abu vulkanik ya Danti ya. Nah ini untuk embusannya tidak terlalu tinggi, hanya sedikit saja. Dan berdasarkan informasi dari pengamat Gunung Semeru Bapak Muda Sofian, hingga saat ini erupsi juga masih berlangsung ya Danti.
0: Iya.
1: Dan erupsi tersebut tadi pada periode jam 6 petang hingga jam 7 ini sudah dua kali erupsi Danti. Dan erupsi pertama itu pada jam 6 lewat 24 menit dengan amplitudo 22 mm dengan durasi 2 menit 5 detik yang terekam di seismogram. Lalu disusul erupsi pada jam 6 lewat 33 menit, namun tinggi kolom abu juga masih tidak teramati karena berdasarkan foto yang dikirim oleh Bapak Muda Sofian ini Gunung Semeru tertutup kabut.
0: Okay.
1: Dan erupsi yang kedua pada jam 6 lewat 33 menit dengan amplitudo 22 mm dengan durasi 2 menit 13 detik. Dan juga status Gunung Semeru masih pada level 3 dengan rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak erupsi, dan di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai, sepadan sungai, sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas, aliran lahan hingga jarak 17 km dari puncak Danti.
0: Oke, selanjutnya silakan Avandi.
2: Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM dikabarkan mengincar pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu untuk menangani timnas Malaysia. Nama pelatih berusia 58 tahun itu mencuat di tengah upaya Malaysia mencari pelatih tetap untuk memperkuat tim nasional. Rumor tersebut muncul seiring rencana Malaysia membangun kekuatan untuk menghadapi kompetisi internasional mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2031. Moriyasu dinilai memiliki pengalaman di level internasional setelah menangani timnas Jepang sejak 2018. Namun hingga Rabu 14 Oktober 2026, belum ada konfirmasi mengenai negosiasi resmi antara FAM dan Moriyasu. Presiden Moriyasu, Dato Abe Ghani Hassan, mengatakan federasi belum mengambil langkah konkret dan masih akan membahas persoalan pelatih bersama jajaran pengurus. Sementara itu, pelatih Tan Cheng Hui masih berstatus sebagai pelatih interim timnas Malaysia. FAM belum memutuskan apakah akan mempertahankannya secara permanen atau merekrut pelatih asing. Karena itu, peluang Moriyasu menangani Harimau Malaya masih sebatas rumor dan belum menjadi keputusan resmi, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Alfandi Tri. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Waduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Uang kita aja.

0: Klinik Kebijak Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
1: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
2: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Sedulur cakra, kita sebelumnya tadi juga membahas terkait dengan OTT KPK di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 5 orang tersangka dalam kasus operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. 5 tersangka ditahan setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Rabu, 14 Oktober 2026. Sebelumnya KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Selasa, 13 Oktober. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan kebencanaan. Dalam operasi tersebut, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai sekitar 1,4 miliar rupiah serta logam mulia emas. KPK masih mendalami konstruksi perkara dan dugaan keterlibatan dari masing-masing pihak dalam kasus tersebut. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK serta menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah. Juru bicara BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya bersifat kooperatif dan siap memberikan data serta akses informasi yang dibutuhkan penyidik. BNPB juga berkomitmen tidak melakukan intervensi terhadap proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berjalan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, Jeng Informasi Avandi.
1: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menyebut program makan bergizi gratis atau MBG berhasil menurunkan jumlah siswa yang berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar. Berdasarkan data yang disampaikan, angkanya turun dari 56% sebelum program berjalan menjadi 16%. Sudaryono mengatakan pemerintah terus memperluas jangkauan program MBG melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG, dan perluasan ini terutama menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta daerah yang masih menghadapi persoalan stunting. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan siswa, program MBG juga diharapkan meningkatkan asupan gizi dan membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya, Avandi Tringgit Kipa.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Penahanan dilakukan hari ini setelah para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan menjalani pemeriksaan intensif. Sebelumnya KPK mengamankan 14 orang dalam operasi yang berlangsung pada kemarin. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai untuk penanganan bencana. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar 1,4 miliar rupiah serta logam mulia emas. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan di sejumlah pihak, ditetapkan sebagai tersangka. Namun, identitas 5 tersangka belum diumumkan secara terbuka oleh KPK. Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB yang turut diamankan dalam operasi tersebut tidak ikut ditahan setelah menjalani pemeriksaan dan masih berstatus sebagai saksi. BNPB melalui juru bicaranya Berton Panjaitan menyatakan menghormati proses hukum serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. BNPB juga menyatakan siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik. KPK masih mendalami dugaan penyimpangan penggunaan dana kebencanaan itu untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara ini.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Jam 7 malam lewat 39 menit, yang informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Mahbub. Ini melaporkan untuk Jalan Ahmad Yani pada malam hari ini cukup ramai ya Danti ya.
0: Okay.
1: Ini didominasi oleh para masyarakat yang sedang melakukan ngopi ini. Ngopi di sekitaran Jalan Ahmad Yani Nganjuk dan cuaca cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Dan juga selalu lintasnya cukup lancar.
0: Iya.
1: Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Kopeng. Ini menginformasikan sedang memberikan makan malam kepada hewan peliharaan kesayangannya.
0: Oh gitu, oke.
1: Betul.
0: Baik.
1: Ini memberikan makan kepada hewan kesayangan dan cukup lahap sekali ini makannya hewan kesayangan beliau ini.
0: Apa ini hewan peliharaannya?
1: Ini hewan peliharaannya ular piton jenis albino, Dandi.
0: Oh gitu, oke.
1: Betul, yang warnanya cantik itu ada batik-batiknya itu, Dandi.
0: Oh iya.
1: Nah, ini makanannya daging. Satu ayam ini, setengah 1,5 kg.
0: Oke.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Riki. Ini perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Pace. Saat ini sedang melintas di jalur utama di kawasan Bat-Bat Nganjuk. Melaporkan untuk Bat-Bat, arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke arah Kediri. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Stiono. Ini beliau perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk Kota dan saat ini melintas di Sukomoro. Melaporkan arus lalu lintasnya lancar. Ada informasi masuk lagi disampaikan oleh Bapak Ari Wibisono, perjalanan dari Pace mau menuju ke Malang dan baru mau berangkat ini, melaporkan untuk Pace arus lalu lintasnya lancar, cuaca bersahabat nanti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Fandi.
2: Ombudsman Republik Indonesia mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Anggota Ombudsman RI Radian Syam meninjau langsung kesiapan pembangunan bersama pemerintah daerah pada Rabu 14 Oktober 2026 sekitar pukul jam 12.00 waktu Indonesia Barat untuk memastikan program perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu berjalan sesuai rencana. Radian Syam menyebut lahan pembangunan telah siap dan proses pembangunan fisik perlu segera dipercepat. Hasil pemantauan Ombudsman akan disampaikan kepada Kementerian Sosial agar pembangunan dapat ditindaklanjuti. Sedikitnya 110 anak di Ponorogo diproyeksikan menempati fasilitas pendidikan tersebut. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Ponorogo, Lisdiarita, menyatakan pemerintah daerah siap mendukung percepatan pembangunan termasuk penyediaan lahan dan dukungan teknis. Pembangunan gedung permanen yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 agar para siswa segera memperoleh fasilitas pendidikan yang lebih layak. Selanjutnya kita beralih informasi traffic masuk dari Mbak Nika. Perjalanan dari Pakuncen menuju Drenges terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca kali ini, tepatnya di malam ini, dikabarkan cukup mendukung. Lalu kemudian dari Pak Yuliono melintas dari Desa Kecubung menuju Warujayeng terpantau arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Cuaca juga dikabarkan cukup mendukung. Selanjutnya dari Mbak Rosi, saat ini melintas di daerah Ngebang Kerep menuju Lengkong. Saat ini juga mengabarkan arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Juga cuaca dikabarkan untuk malam ini cerah. Satu lagi informasi dari Ibu Lasmiati. Beliau perjalanan dari Kertosono menuju Paten Rowo menginformasikan juga arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 serta dikabarkan cuaca pada malam hari ini terpantau masih bersahabat nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Avanditri. Sebelumnya Angga Sandi, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: Terima kasih pendengar Cakra Krishna ya. Kemarin kita rapat paripurna dua agenda ya. Yang pertama yaitu pandangan fraksi-fraksi yang terkait dengan Raperda APBD tahun 2027. Kemudian yang kedua yaitu agenda penyerahan dokumen Raperda Rencana Induk Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2006 sampai 2045. Poin-poin pentingnya pandangan fraksi-fraksi yang intinya apa? APBD 2027 harus tepat sasaran. Jadi masing-masing dinas dikritisi, Mas. Harapan-harapan dan masukan-masukan dari DPRD. Saya pikir bagus ya, termasuk visi-misinya, program prioritasnya juga ditanyakan. Kemudian yang berkait dengan misalnya pelayanan kesehatan, terus kemudian pengembangan pariwisata, tahun depan harus itu. Terus kemudian masalah parkir juga menjadi masukan. Terus kemudian pemanfaatan aset-aset misalnya itu juga jadi masukan. Termasuk juga bagaimana mengurangi risiko pengangguran, kemiskinan, anting. Nah, itu yang menjadi pijakan-pijakan, Mas ya. Pijakan-pijakan masukan dari pandangan umum fraksi-fraksi ya.
1: Lalu terkait dengan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nganjuk, Pak Bupati, garis besarnya itu seperti apa, Bapak?
0: Sila gini, Mas. Ini kan rencana jangka panjang, yaitu apa, rencana induk pembangunan pariwisata mulai tahun 2026 sampai dengan 2045. Kira-kira rencana induk pembangunan pariwisata seperti apa? Kami sudah mengidentifikasi kurang lebih 240 potensi objek wisata di Kabupaten Nganjuk.

0: Misalnya Ngluyu. Ngluyu itu ada yang namanya wisata religi. Di situ ada makam Mbah Gedong 1, ada Mbah Gedong 2. Kemudian ada makam Bupati pertama Bojonegoro misalnya. Terus kedua ada Gua Gong. Terus ada juga pemandian yang airnya juga bagus sekali misalnya. Contoh-contoh seperti itu, Pak. Misalnya Ngetos. Ngetos yang kita bangun wisatanya apa? Wisata berkait dengan perkebunan. Maka di Ngetos itu ada kampung durian, ada kampung rambutan, ada kampung duku, ada kampung mangga. Itu yang kita kembangkan. Ada lokal wisdomnya yang kita bangun. Misalnya Sawahan. Sawahan itu kan kita buatkan sentral wisata di sana. Potensi bagi Sedudo, Bukit Surga, Tulawang, terus kemudian rest area, itu juga jadi prioritas-prioritas. Termasuk nanti kita gali potensi-potensi di daerah wisata Sawahan. Karena wisata Sawahan itu bagus sekali, Mas, potensinya berkaitan dengan alam. Termasuk Loceret, di sini ada Jolotundo, ada Roro Kuning, dan seterusnya. Banyak sekali, Mas, potensi-potensi kalau kita identifikasi ada 240 titik itu. Nah, kembali lagi, pemerintah punya perencanaan, sehingga nanti silakan. Mungkin perorangan bisa bantu, misalnya ada pengusaha lokal, ayo bareng-bareng misalnya. Ada investor dari Jakarta, monggo, ingin mengembangkan potensi Nganjuk. Sehingga Nganjuk jadi kota yang dinamis, tidak statis gitu loh. Ayo kita dukung Nganjuk bersama-sama. Dan kita bangun bersama-sama, karena Nganjuk adalah milik kita bersama.
1: Bupati Nganjuk Bapak Dr. Dr. Ades Haji Marhen Jumadi AMD SESH MMMBA terkait dengan agenda rapat paripurna bersama DPRD Kabupaten Nganjuk yang digelar kemarin tanggal 12 Oktober 2026.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 7 malam lewat 55 menit. Cek informasi Angga.
1: Ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mbak Caca, perjalanan dari Ngeronggot mau menuju ke Madiun dan saat ini sudah sampai di awar-awar Wilangan. Laporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada informasi masuk ini disampaikan oleh Ibu Rini, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Bogor dan saat ini sedang melintas di Jembatan Dungdet, melaporkan untuk arus lalu lintasnya juga ramai lancar didominasi oleh kendaraan pribadi saja.
0: Oke.
1: Ada Ibu Eka, perjalanan dari Delanggu Mojokerto mau menuju ke Pajenganjuk dan saat ini sudah sampai di Mojoagung, melaporkan untuk Mojoagung arus lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Sutrisno, perjalanan dari Karangsemi Gondang mau menuju ke Malang saat ini arus lalu lintas di kawasan arah ke Malang ini di Kasembon lancar dan juga didominasi kendaraan pribadi nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jakra Krishna. Sudah menjelang jam 8 malam, sudah waktunya saya Danti Daniela bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan untuk Anda yang masih dalam perjalanan.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Backslip Cakra, masih kembali lagi bersama saya Erlangga Sandi, ada gatekeeper, ada Danti Danila, dan juga Vanditri yang siap menerima informasi dari seluruh Cakra pada malam kali ini. Dan untuk seluruh Cakra dimanapun Anda berada, bisa kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Jangan lupa ya seluruh Cakra, ikuti terus program dari kami, karena setelah ini ada program Jaring Radio yang disampaikan oleh seluruh jaringan Krishna FM Group ya seluruh Cakra. Dan untuk seluruh Cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, serta portal berita dan streaming kami di cakrakrishna.com. Seluruh Cakra, herbal Narya adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Narya, Narya CA, Narya Gester, dan Narya DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Narya.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Narya CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Narya?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Kediri Selatan dan sekitarnya, bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Wates Kediri, tempatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter dari SPBU Bondowates ke timur, kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Besar UMKM dan Pasar Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia digelar di Alun-Alun Nganjuk mulai tanggal 9 hingga 18 Oktober 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai stand UMKM dan hiburan untuk masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI tahun 2026. Sejumlah bintang tamu turut dijadwalkan memeriahkan kegiatan, di antaranya Charlie dan Ajeng Febria. Kehadiran para pengisi acara ini diharapkan menambah kemeriahan basar serta menarik minat masyarakat untuk datang dan menikmati hiburan yang disediakan selama kegiatan berlangsung. Selain menjadi sarana hiburan masyarakat, basar UMKM ini juga menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka kepada pengunjung. Melalui kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI ini, diharapkan kebersamaan antara TNI dan masyarakat semakin erat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Anda kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja sebanyak 3.000 orang untuk PT Songfong Lastindo. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Upaya ini dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mendorong penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Bojonegoro. Proses rekrutmen tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mengurangi angka pengangguran. Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menghadiri pembukaan kegiatan walk-in interview atau wawancara langsung yang digelar perusahaan tersebut pada Senin 12 Oktober 2026. Pemerintah daerah mendorong sinergi antara perusahaan dan pemerintah agar peluang kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Rekrutmen ini diharapkan membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Masyarakat yang berminat perlu mengikuti informasi resmi mengenai persyaratan, tahapan seleksi, serta mekanisme pendaftaran dari perusahaan dan pemerintah daerah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Wonosobo menyiapkan pelaksanaan uji petik data pemilih berkelanjutan di Desa Gemblengan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Wonosobo.
5: Persiapan tersebut dibahas dalam kegiatan evaluasi dan perencanaan kerja bertajuk Mundai Spark yang berlangsung di ruang rapat Bawaslu Wonosobo pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan serta mendukung penyusunan indeks kerawanan pemilu. Anggota Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Dian Kartika Wulandari, menyampaikan bahwa persiapan teknis riset perlu dilakukan secara matang agar pelaksanaan uji petik di Desa Gemblengan berjalan optimal. Data yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan analisis dalam mendukung pengawasan pemilu. Selain membahas persiapan uji petik data pemilih, Bawaslu Wonosobo juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan sebelumnya dan menyusun agenda kerja untuk pekan mendatang. Koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat kesiapan pengawasan pemilu secara berkelanjutan. Saya Anissa, di Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samboja.
6: Kebakaran kali ini terjadi di kawasan semak belukar dan lahan kosong di Kelurahan Kuala pada Minggu malam 11 Oktober 2026. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1 hektar. Lokasi tersebut sebelumnya juga mengalami kebakaran pada 9 Oktober lalu. Kapolsek Samboja, AKP Muhammad Yazid menyampaikan bahwa personel kepolisian bersama petugas pemadam kebakaran bergerak ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat. Petugas melakukan pemadaman, pembasahan, dan pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Api berhasil dikendalikan sekitar jam 22 WITA, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lahan kering dan mudah terbakar. Warga juga diminta segera melaporkan kepada petugas apabila melihat titik api atau kepulan asap, agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin dan kebakaran tidak meluas. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyerahkan surat keputusan atau SK perpanjangan perjanjian kerja kepada 2.208 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pada Selasa, 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Nganjuk.
7: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Agus Heri Widodo menjelaskan bahwa jumlah penerima SK perpanjangan tersebut sebanyak 2.208 orang. Rinciannya terdiri dari 87 tenaga guru, 38 tenaga kesehatan, dan 2.083 tenaga teknis. Jumlah tersebut merupakan hasil penyesuaian dari 2.245 pegawai yang sebelumnya diangkat pada formasi tahun 2024 setelah 37 orang berhenti karena sejumlah alasan. Masa perpanjangan perjanjian kerja berlaku mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 September 2027. Bupati Nganjuk Marhin Jumadi mengapresiasi pengabdian para pegawai, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kedisiplinan, etika kerja, dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur melalui upacara di halaman kantor Bupati Lumajang pada Senin 12 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Lumajang.
8: Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peringatan tahun ini mengusung tema Jawa Timur Unggul, Maju dan Berkelanjutan. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Dalam sambutan tersebut, pemerintah menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur serta menekankan pentingnya kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan daerah. Peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur diharapkan menjadi pengingat bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pembangunan. Dengan sinergi yang baik, pembangunan diharapkan semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan warga Kabupaten Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan sejak pertengahan September 2026. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pati.

0: Meski anggaran belum cair, BPBD tetap menyalurkan bantuan air bersih dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dari perbankan atau sejumlah perusahaan. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Pati yang diperbaharui hingga September 2026, lebih dari 22.000 warga di 62 desa terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus mengoptimalkan penyaluran bantuan agar kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. Afifah Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Kejaksaan Negeri Kota Malang memusnahkan barang bukti dari berbagai perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap untuk periode Juni hingga Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Malang.
2: Dalam kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Kejari Kota Malang, Selasa 13 Oktober, sekitar 80% barang bukti yang dimusnahkan berkaitan dengan perkara narkotika. Pemusnahan ini merupakan bagian dari penanganan barang bukti setelah proses hukum selesai. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejari Kota Malang, Umarul Faruk menjelaskan bahwa hampir 70% perkara pidana umum yang ditangani kejaksaan masih didominasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta obat terlarang. Dalam pemusnahan tersebut, barang bukti meliputi ganja hampir 2,9 kg dari 27 perkara, sabu-sabu seberat sekitar 876 gram dari 55 perkara, serta 290 butir ekstasi dari 5 perkara. Selain itu, turut dimusnahkan 95.422 butir pil double L. Umarul Faruk berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk menekan angka kejahatan narkotika di Kota Malang. Tingginya jumlah perkara tersebut menjadi perhatian bersama, mengingat Malang dikenal sebagai kota pelajar dan pendidikan. Upaya pencegahan dan penindakan diharapkan dapat menjaga lingkungan tetap aman, serta melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan bola Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Selasa 13 Oktober 2026. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Program ini melibatkan TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kegiatan tersebut mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Wakapolres Kutai Kartanegara, Kompol Izdiharudin Faris Raharja Putra menghadiri pembukaan bersama Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri dan Dandim 0906 Kutai Kartanegara Letkol Armet Beni Budiman. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menegaskan bahwa TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan fisik dan non-fisik. Melalui program TMMD, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembangunan di wilayah pedesaan. Selain itu, membantu mempercepat pembangunan, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat semangat gotong royong, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda terus membenahi saluran drainase dan membersihkan endapan pada folder air untuk mengantisipasi banjir menjelang musim hujan. Selengkapnya bersama Radio Krishna FM Samarinda.
4: Perbaikan dilakukan agar aliran air tetap lancar dan kapasitas penampungan dapat berfungsi optimal saat curah hujan meningkat. Upaya tersebut tetap berjalan di tengah penyesuaian anggaran pemerintah daerah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marna Baspati Roy menegaskan bahwa perbaikan drainase perlu terus dilakukan setelah musim kemarau. Salah satu langkah yang dijalankan adalah program Hantu Banyu untuk membersihkan sedimentasi pada folder

0: air. Pemerintah juga memberi perhatian pada kawasan rawan genangan, termasuk Damanhuri dan folder air hitam. Pemkot Samarinda berharap pembenahan drainase, pengangkatan sedimentasi, dan penanganan titik rawan dapat mengurangi resiko genangan di kawasan pemukiman. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan saluran air agar tidak tersumbat sampah. Dengan persiapan sejak dini, dampak banjir ketika musim hujan diharapkan dapat ditekan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
1: Gempa bumi mengguncang wilayah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 13 Oktober 2026 jam 5:22. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Pacitan.
2: Berdasarkan informasi awal Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa tersebut tercatat bermagnitudo 4,5. Dengan pusat gempa berada di laut sekitar 100 km selatan Pacitan pada kedalaman 10 km. BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 9,6 derajat lintang selatan dan 111,37 derajat bujur timur. Informasi awal tersebut mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat, sehingga parameter gempa masih dapat diperbarui seiring bertambahnya data dan hasil analisis. Hingga laporan awal diterbitkan, belum ada informasi mengenai kerusakan maupun dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga juga diminta memantau perkembangan informasi melalui kanal resmi BMKG, serta memperhatikan kondisi lingkungan sekitar apabila merasakan getaran. Informasi mengenai dampak gempa dan kemungkinan pembaruan parameter perlu mengikuti keterangan resmi dari pihak berwenang. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Sebanyak 16 pasien yang sempat menjalani rawat inap akibat dugaan keracunan makanan setelah menghadiri hajatan akikah di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, kini telah diperbolehkan pulang. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Trenggalek.
3: Para pasien sebelumnya mengalami keluhan berupa diare, mual, dan nyeri perut setelah menyantap hidangan dalam acara tersebut. Meski seluruh pasien rawat inap telah pulang, penyebab pasti kejadian tersebut masih belum diketahui. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, DRG Andik Mu'arifin, membenarkan bahwa seluruh pasien yang dirawat di puskesmas maupun di rumah sakit telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Sementara itu, Humas RSUD Dr. Sutomo Trenggalek Suciono menyampaikan bahwa pasien yang sebelumnya dirawat di rumah sakit juga telah diizinkan pulang dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan. Hingga Selasa 13 November 2026, penyebab dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan sampel feses dari Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya. Hasil pemeriksaan laboratorium diharapkan dapat membantu memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami warga. Masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan makanan serta memastikan hidangan diolah dan disimpan dengan baik untuk mengurangi resiko kejadian serupa. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun, Jawa Timur, menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan. Selengkapnya bersama Radio Krisna FM Madiun.
4: Penyaluran dilakukan di sejumlah wilayah Kecamatan Kartoharjo termasuk di Kelurahan Kelun dan Kelurahan Tawangrejo. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sembari mengantisipasi dampak kemarau yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, menjelaskan bahwa berdasarkan informasi BMKG, awal musim hujan 2026 sampai 2027 yang semula diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September, diprediksi mundur menjadi November 2026. Dalam penyaluran bantuan, BPBD mendistribusikan sekitar 5.000 liter air bersih ke seluruh Kelon dan 3.000 liter ke Kelurahan Tawangrejo. Pelaksanaan didistribusi juga mendapat dukungan dari PDAM Kota Madiun secara bergiliran. BPBD Kota Madiun terus melakukan langkah antisipasi untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau berkepanjangan. Warga dihimbau menggunakan air bersih secara bijak dan segera melaporkan kepada pemerintah setempat apabila mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Masyarakat juga diharapkan tetap memperhatikan informasi cuaca resmi dari BMKG untuk mengantisipasi perubahan kondisi selama masa peralihan musim. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Dawuhan 1, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, memutus kontrak kerjasama pengelolaan sampah setelah limbah dapur program makan bergizi gratis atau MBG ditemukan berserakan di kawasan hutan pinus Desa Sridadi. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
5: Sampah tersebut ditemukan hingga masuk ke jurang pada Minggu 11 Oktober 2026. Di lokasi juga ditemukan kertas bertuliskan identitas SPPG Dawuhan 1 yang memuat informasi kandungan gizi makanan. Kepala SPPG Dawuhan 1 Fahmi Faizal menjelaskan bahwa sejak awal operasional, pengelolaan sampah dapur diserahkan kepada pihak ketiga. Selama ini, pihak ketiga mengaku membuang sampah ke tempat pembuangan akhir kali jurang. Setelah sampah ditemukan di kawasan hutan, Fahmi meminta pertanggungjawaban pihak tersebut dan memutus kontrak kerjasama pada Senin 12 Oktober 2026. Sementara itu, Sumarno selaku pihak ketiga telah membuat surat pernyataan yang mengakui pembuangan sampah di lahan perhutani Petak 35B, wilayah Desa Sridadi. Ia menyatakan bersedia membersihkan sampah di lokasi tersebut dan siap diproses secara hukum apabila perbuatan serupa terulang. Untuk penanganan selanjutnya, SPPG Dawuhan 1 berencana menggandeng badan usaha milik Desa Dawuhan dalam pengelolaan sampah dapur. Saya Rafa, melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baiklah Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan kita tadi sedang dalam program jaring radio ya, Seluruh Cakra. Dan kali ini masih bersama saya Erlangga Sandi dan juga Avandi Tri, di Gatekeeper, serta Danti Danila yang siap menerima informasi dari Seluruh Cakra pada malam hari ini. Dan bagaimana Seluruh Cakra update terkini di wilayah Anda? Dapat Anda kabarkan di 0852 9001061. Baik Seluruh Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai gelombang tinggi di sejumlah perairan selatan Jawa Timur, mulai dari Pacitan hingga Banyuwangi. Kondisi ini berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, nelayan, serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pesisir. Masyarakat diimbau memperhatikan informasi cuaca maritim dan peringatan dini sebelum melakukan kegiatan di perairan. BMKG menjelaskan gelombang tinggi dipengaruhi oleh kondisi angin yang bertiup dari permukaan laut. Dalam peringatan maritim yang berlaku pada 14 hingga 17 Oktober 2026, pola angin di perairan Jawa Timur didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 hingga 30 knot. Kondisi tersebut mendukung peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan selatan Jawa Timur. Bapak Arief selaku prakirawan BMKG Stasiun Maritim mengatakan masyarakat pesisir, nelayan, dan operator kapal diminta meningkatkan kewaspadaan terutama ketika angin menguat dan gelombang meningkat. Nelayan dengan perahu kecil serta kapal berukuran kecil perlu mempertimbangkan kondisi laut sebelum berangkat melaut. Wisatawan juga diimbau tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan ombak apabila kondisi pantai dinilai berbahaya. Beliau juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau perakiraan cuaca dan peringatan gelombang tinggi melalui kanal resmi BMKG dan sumber yang terpercaya. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan laut, khususnya di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur. Baik Seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagaimana kondisi wilayah Anda saat ini, seluruh cakra, atau mungkin kondisi cuaca, bisa dikabarkan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, kita sudah tersambung bersama Mas Kopeng di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Kopeng.
1: Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Mas Kopeng, malam ini?
1: Malam ini sehat walafiat, Mas.
0: Alhamdulillah, Mas Kopeng. Lagi di mana, Mas Kopeng?
1: Lagi di rumah ini. Iya.
0: Lagi di rumah ya, Mas Kopeng. Cuaca aman, Mas Kopeng?
1: Iya. Cuaca ini sewajuk, Mas. Anginnya sepoi-sepoi nih malam hari ini.
0: Alhamdulillah. Gak hujan ya tapi, Mas, ya. Untuk lalu lintas aman, Mas Kopeng?
1: Lancar tadi.
0: Alhamdulillah tadi, ya. Lancar ya tadi, Mas Kopeng. Besok rute kemana, Mas Kopeng?
1: Belum tahu, Mas. Kayaknya gak ada. Ngopi lagi sama Mas Gendut Azril.
0: Ngopi lagi. Kalau hari ini rutenya kemana, Mas Kopeng, tadi?
1: Tadi itu rute sama Mas Azril juga, itu satu mobil.
0: Oh, sama Mas Azril tadi. Oh, berdua, iya. Sama Mas Azril ya?
1: Iya. Mojokerto saja tadi.
0: Oke, tapi aman ya tadi selama perjalanan, Mas Kopeng?
1: Perjalanan aman, tapi pemanasan, Mas. Pemanas, 37.
0: Wah, 37 derajat, Mas Kopeng.
1: Tadi siang itu 37 derajat.
0: Oke, di wilayah mana, Mas Kopeng?
1: Di daerah Mojagung.
0: Di daerah Mojagung, sih, Mas Kopeng.
1: Oke, Mojagung, Jombang 37.
0: Oke. Tapi saat ini Jombang sejuk ya, Mas, ya. Untuk anginnya aman ya, Mas Kopeng? Enggak terlalu kencang kan?
1: Enggak terlalu kencang, semilir, Mas. Oh, enak, Mas. Nggih.
0: Alhamdulillah, semilir ya, buat menikmati malam cocok ya, Mas Kopeng, sambil ngopi-ngopi.
1: Tuh. Sangat cocok sekali nih, Mas. Sangat. Aku cari itu naik pasar tadi, cari buat makan ular.
0: Oke. Untuk peliharaan Mas Kopeng ini ada apa aja ini, Mas Kopeng?
1: Wah, ular itu banyak, Mas, ularnya.
0: Oke.
1: Ular kadal, karangan juga ada, luwak, kambing. Okay. Musang.
0: Wah, pecinta hewan ini ternyata, Mas Kopeng. Baik, Mas Kopeng, ini mungkin ada tambahan, Mas. Baik.
1: Sudah, itu aja, Mas. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Ji, Mas Kopeng, atas informasinya. Ji.
1: Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas Kopeng. Selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas, Mas Kopeng.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, seluruh cakra, tadi kita tersambung dengan Mas Kopeng di Jombang ya, seluruh cakra. Untuk Jombang ini udaranya cukup sejuk sekali dan angin tidak terlalu kencang, namun cuacanya sejuk. Berbanding terbalik dengan siang tadi, dikabarkan Mas Kopeng cuacanya siang panas. Namun untuk malam di wilayah Jombang cukup sejuk ya, seluruh cakra. Dan bagaimana kondisi wilayah Anda dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, di ujung telepon kita tersambung lagi. Ini ada Pak Tamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Tamin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Angga.
0: Bagaimana kabarnya, Pak Tamin, hari ini?
3: Hari ini kabarnya sehat-sehat saja, Mas. Pencerahan juga begitu, toh.
0: Alhamdulillah, sehat selalu, Pak Tamin. Ini Pak Tamin, di kandangan aman, Pak Tamin, cuacanya?
3: Cuaca saat ini sumuk pol.
0: Wah, tadi di Jombang Mas Kopeng barusan mengabarkan cuacanya sejuk, tapi kalau di kandangan Kabupaten Kediri ini malah sebaliknya ya, Pak, ya?
3: kulitnya panas pol mas. Wah, mulai pagi sampai sore, sampai matahari terbenam kok mau langsung seperti saat ini.
0: Okay.
3: Kan bau di siang sampai sore bau panas pol.
0: Bau panas ya Pak ya, dari siang sampai sore. Baik, untuk lalu lintas aman ya Pak Tamin ya di kawasan Kandangan Pak?
3: Aman, lancar, terkendali mas.
0: Alhamdulillah, tapi belum ada hujan ya Pak ya di Kandangan?
3: Aman sekali ya, kalau ingin basahi badan ya lontar saja ke sungai belakang mas.
0: Betul, yang airnya sangat jernih itu ya Pak ya?
3: Nir, lancar untuk pengairan juga, juga untuk mandi di setempat kan begitu mas.
0: Oke. Okay. Oh ya Pak Tamin, ini jagungnya masih aman ya Pak Tamin ya?
3: Aman mas. Jadi, alhamdulillah sampai saat ini aman lancar gitu loh mas Angga.
0: Alhamdulillah. Di Pasar Kandangan masih ramai ya Pak ya kalau malam hari gini?
3: Nanti jam 12 sudah tata-tata mas.
0: Oh, sudah persiapan ya Pak ya di jam 12 nanti Pak?
3: 12 jam 1 itu sudah berdagangan sayur yang mau kulaan dan sudah dijual di pinggir-pinggir jalan raya Kandangan Moro, Kandangan Pare itu penuh dengan sayur mas.
0: Oke, baik Pak. Baik Pak Tamin, mungkin ada yang ditambahkan Pak Tamin? Untuk seluruh cakra Pak Tamin?
3: Dadah dan Mas Angga dan Mas Ilham juga kayaknya tadi itu.
0: Betul Bapak, ada Mas Fandi juga.
3: Fandi benar juga Mas Fandi. Pak Tamu pendengar setia Radio Cakra Krisna sejak tahun berapa itu? Hampir 3-4 tahun kok.
0: Sudah dari 2022 ya Bapak ya?
3: Ya betul. Mau main lagi, waktunya belum ada mas. Masih pengerjaan lahan pertanian Pak Tamin ini saat ini.
0: Oke, siap Pak Tamin. Terima kasih banyak sih Pak Tamin sudah bergabung dan berbagi informasi bersama kami Pak.
3: Sama-sama Mas Angga.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tamin.
3: Selamat malam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik seluruh cakra, ternyata setiap daerah itu meskipun berdekatan, beda daerah beda cuaca ya seluruh cakra. Tadi Mas Kopeng saat on air barusan juga mengabarkan untuk Jombang itu cuacanya cukup dingin dan udaranya sejuk berangin. Namun kita geser ke Pak Tamin, ada di Kandangan, Kabupaten Kediri. Nah itu cuacanya cukup masih panas ya pada malam hari ini, tidak terlalu dingin dan tidak berangin seluruh cakra. Dan bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda, bisa langsung kabarkan ke kami di 0852 9001061. Baik seluruh cakra, Bazar UMKM dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia atau HUT TNI ke-81 digelar di Alun-Alun Kabupaten Nganjuk mulai Jumat 9 Oktober hingga hari Minggu 18 Oktober 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari dan terbuka bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana bazar sekaligus mendukung produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal. Selain menjadi tempat berbelanja, bazar ini juga menghadirkan hiburan dengan penampilan sejumlah bintang tamu atau guest star yang dijadwalkan selama kegiatan berlangsung. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa untuk malam minggu nanti ya seluruh cakra, ada Ajeng Febria dan juga Sherly ST12 yang meramaikan hiburan di Bazar UMKM di Alun-Alun Nganjuk yang diselenggarakan oleh dalam rangka HUT TNI Kabupaten Nganjuk. Dan selain menjadi tempat berbelanja, Pelaksanaan bazar di kawasan alun-alun Nganjuk juga menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat secara langsung. Pengunjung dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk melihat beragam produk yang ditawarkan sekaligus ikut menggerakkan perekonomian pelaku usaha lokal. Masyarakat yang berencana hadir diimbau mencatat tanggal pelaksanaan dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai jadwal acara serta penampilan Quizstar selama bazar berlangsung. Baik, seluruh cakra masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Dadi Danila.
1: Ada Mas Taufik dari wilayah Kabupaten Ngawi. Informasinya okay. Tidak hujan, suhunya mencapai 31 derajat. Wah, malam kok masih panas ya untuk suhunya ya, Angga. Info okay. Lainnya, Bapak Budi kirim info kabarnya malam hari ini, tadi jam 8 malam, sempat terjadi kecelakaan di selatannya rumah sakit Gambiran pesantren ya maksudnya okay. Gambiran.
0: Betul.
1: Iya, pesantren Kota Kediri. Kalau dari dokumentasi yang dikirimkan oleh Bapak Budi, mohon maaf, okay. Ada satu korban tergeletak di tengah jalan. Jadi kondisinya cukup parah enggak ya?
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita zoom, ini sepertinya laki-laki korbannya. Kita belum tahu kendaraannya terlibat apa dan bagaimana kondisi terkini di TKP. Sementara info dari rekan-rekan kepolisian, khususnya dari Salantas Polres Kediri Kota, mengabarkan bahwa personil masih ada di TKP dalam proses penanganan. Belum ada update, mungkin bisa kita tunggu sampai besok untuk selengkapnya, Angga.
0: Oke, baik, kita geser ke Avandi, silakan.
2: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak seluruh kepala desa mendukung program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Dukungan pemerintah desa dinilai penting agar program tersebut berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ahmad Riza Patria menekankan bahwa kepala desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi. Pemerintah desa diharapkan ikut mensosialisasikan program serta mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi. Program koperasi desa dan kelurahan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat dan membuka peluang usaha serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan ekonomi di tingkat desa. Dengan demikian, perputaran ekonomi dapat berlangsung di lingkungan masyarakat setempat dan juga pengembangan koperasi diharapkan berjalan selaras dengan keberadaan badan usaha milik desa.
0: Okay.
2: Sinergi antara koperasi dan pemerintah desa serta pelaku usaha lokal perlu ditingkatkan agar potensi ekonomi desa dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Angga.
0: Okay, baik, terima kasih Avandi Tri. Sebelumnya juga ada Dandi Danila di ruang gatekeeper.

Baik seluruh cakra, tak terasa waktu sudah merapat hampir di jam 9 malam. Saya Erlangga Sandi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi besok di jam 6 pagi ya seluruh cakra. Dan tetap terus update informasi dari kami di Instagram @1061cakrakrisna dan di portal berita kami cakrakrisna.com. Jangan lupa ikuti terus media sosial Facebook kami di Radio Cakra Krisna. Dan selamat malam seluruh cakra, selamat lanjutan aktivitas dan sampai jumpa besok pagi di jam 6 pagi. Selamat malam, selamat lanjutan aktivitas dan tetap update ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krisna.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi, semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, bisa sekarang Pasiman Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Caster. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempek Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis satu paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi herbal.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: asik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolalak saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produk

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan jo.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria, CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura.

0: Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri, kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalinya dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah, sehingga muncul menjadi orang yang putus asa, sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus, bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa, sakit mengangkatku, sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan pernah baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti mengucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah menempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah motorku hilang. Setelah itu baru sadar, anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangun, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urasan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Lauqu syifa'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia gak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia gak berani balas, gak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, gak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, gak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab, Allah akan kasih tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami mah nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, ya, anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah. Enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa. Lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati, kalau komentar yang benar dong. Wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Cakrawala Budaya.
1: Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Di hari Kamis 15 Oktober 2026, kembali di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Angga Sandi dan Intan Anggraini. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061.
1: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
2: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro yang berlokasi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Pagi hari ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Kita terima informasi, Danti. Nah, ini Bupati Nganjuk, Bapak Marin Jumadi, melantik dan mengambil sumpah jabatan 103 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo KRT Sosro Kusumo dengan pejabat yang dilantik meliputi pejabat administrator, pejabat pengawas, camat, lurah, serta kepala puskesmas. Mutasi dan promosi jabatan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi, regenerasi sekaligus upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam arahannya, Kang Marhen menegaskan bahwa pengisian dan perpindahan jabatan harus mengutamakan kompetensi, rekam jejak, serta kinerja, bukan kedekatan personal maupun transaksi jabatan. Beliau juga memastikan untuk seluruh proses mutasi dan promosi kali ini tidak dipungut biaya. Kang Marhen menyebut rotasi jabatan menjadi kesempatan bagi pejabat yang kinerjanya belum maksimal untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beliau juga menegaskan kebijakan tanpa biaya tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah korupsi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, yaitu Alwiya Sufu Yusuf menjabat Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Andriana Maharani sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Afid Rahantoro sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, Gunawan Wibisono dilantik sebagai Camat Nganjuk, Tony Susanto sebagai Camat Baron, dan Imam Tarmuji sebagai Camat Berbek. Di tingkat kelurahan, Oki Rio Andika Putra dipercaya sebagai Lurah Warjeyeng, Agus Sudayanto sebagai Lurah Guyangan, dan Ponco Joko Nugroho sebagai Lurah Sukomoro. Penataan juga menyasar di sektor kegiatan, yaitu Siti Fatona diangkat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Sedangkan Dr. Sugiyartiningsih menjabat menjadi Wakil Direktur Pelayanan. Selain itu ada sebanyak 15 kepala puskesmas turut dilantik untuk memperkuat manajemen kesehatan tingkat pertama. Kang Marhen berharap para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan tugas masing-masing dan menunjukkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja agar penempatan pejabat benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Lalu ada informasi lain, ini kita terima pesan dari Kasihumas Polres Jombang, Ibtu Susilo. Ini beliau mengabarkan bahwa akun Instagram resmi Kepolisian Resor Jombang atau Polres Jombang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Akun dengan atas nama pengguna @PolresJombang tersebut untuk sementara tidak dapat diakses oleh pihak kepolisian dan masyarakat diminta waspada dan tidak mudah mempercayai informasi maupun pesan yang berasal dari akun tersebut selama proses pemulihan berlangsung. Dan pagi ini Ibtu Susilo sebagai Kasihumas Polres Jombang juga mengupdate bahwa untuk akun Instagram Polres Jombang pada saat ini sudah selesai pemulihan dan juga sudah dalam kondisi aman. Nah, ini Kasihumas Polres Jombang juga berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keamanan dan proses pemulihan akun Instagram resmi tersebut. Dan beliau juga berpesan untuk masyarakat yang menerima pesan mencurigakan terkait kepolisian, diimbau untuk tidak menanggapinya dan memblokir akun yang bersangkutan. Warga juga diminta tetap bijak bermedia sosial serta memastikan informasi kepolisian diperoleh melalui saluran resmi yang dapat dipercaya, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Joni ya, pendengar baru ini juga mengeluhkan terkait dengan TL atau traffic light yang ada di Simpang 4 Tiripan Brebeg ya Danti. Baik. Memang sudah hampir satu minggu itu beberapa pendengar juga menyampaikan bahwasannya TL tersebut itu sudah padam begitu. Jadi padam sudah hampir satu minggu tidak ada pembenahan. Jadi dari Jalan Candi arah Jalan Keguyangan itu hari-harinya itu dilewati dengan truk-truk yang dimensinya besar. Jadi ini harap waspada saja. Namun beberapa informasi yang dikeluhkan oleh masyarakat juga sudah kami teruskan ya, pelayanan pengaduan perlengkapan jalan di Sub Nganjuk. Namun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk itu juga membenarkan memang terjadi konslet pada TL Tiripan Brebeg Nganjuk. Apalagi Danti bahwasannya mengingat aset traffic light tersebut itu merupakan kewenangan dari pemerintahan provinsi. Jadi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tentunya akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi untuk penanganan dan perbaikan lebih lanjutnya.
0: Oke.
2: Beralih informasi traffic, kita dapati yang disampaikan oleh Pak Imam ini juga sudah melintas di jalur Jombang Kota yang akan mengarah ke Kediri. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Itno, pagi kali ini juga sudah pantau 106,1 wilayah Jombang ya. Seperti biasa, semangat pagi kru Cakrakisna. Nah ini kira-kira aktivitas apa Pak Itno bisa ditambahkan juga ya untuk pagi kali ini. Kemudian Pak Sofian juga mengabarkan posisi berada di wilayah Papar Kediri. Ini Simpang 4 Papar Kediri, lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai ya Danti ya. Cuaca juga tentunya cukup bersahabat, masih cerah berawan. Kemudian satu hal lagi, Pak Itno mengabarkan Jombang Kota pagi ini cuacanya cerah dengan suhu 25 derajat Celcius begitu. Kemudian satu informasi lagi, Pak Imron mengabarkan jalur Wilangan Nganjuk yang akan mengarah ke Magetan

0: lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah. Danti.
1: Oke, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, kualitas udara di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masuk kategori berbahaya menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Paparan asap kebakaran dapat mengganggu sistem pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan. Data kualitas udara menunjukkan sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera terdampak kabut asap dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung. Sementara risiko karhutla diperkirakan tetap tinggi hingga memasuki musim hujan pada akhir Oktober sampai awal November 2026. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Diimbau menggunakan masker saat kualitas udara memburuk dan diharap selalu memantau perkembangan indeks kualitas udara. Langkah ini penting untuk mengurangi paparan partikel halus PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, khususnya pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan.

0: informasi teraktual Cianjur dan sekitarnya.
1: Kita bicara tentang Jawa Timur, ini bukan hanya sekedar satu wilayah di ujung timur Pulau Jawa ya. Jadi perjalanannya cukup panjang dan cukup menarik yang harus kita perhatikan kita sebagai warga Jawa Timur ya. Bahkan kalau kita mau tengok masa lalunya ya, era prasejarah, bagaimana Jawa Timur dulu terbentuk sebagai sebuah wilayah ini, dan setelah terangkatnya bumi Jawa diawali dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, baru terakhir Jawa Timur gitu ya. Sehingga artefak-artefak itu juga menggambarkan bagaimana keberlangsungan atau proses terjadinya wilayah Jawa Timur secara umum gitu ya. Jadi walaupun belum ada batas-batas, oh ya ini wilayah Jawa Timur, tetapi secara ini dari sisi prasejarah pembentukan geologinya seperti itu. Nah kemudian juga ini kita tidak bisa meninggalkan bagaimana pada era klasik ya, Hindu Buddha ya, bagaimana dulu di Jawa Timur juga ada satu kerajaan yang sangat tua sekali, yaitu Kanjuruhan pada abad ke-7 ya, itu di Malang tuh ya, di prasasti apa di Noyo ya, itu jelas ya menggambarkan. Kemudian bagaimana kita juga melihat banyak sekali kerajaan-kerajaan besar ya setelahnya ya, itu mulai dari nanti Medang Jawa Timur ya kan, kemudian nanti masuk ke Airlangga dan seterusnya sampai ya mojo apa Singosari, Kediri, Majapahit ya dan seterusnya ya. Kemudian masuk pada era Islam, bagaimana kita bisa memahami bahwa dari Wali Songo 5 diantaranya berada di Jawa Timur. Okay. Ini satu yang tentu menjadi pertimbangan yang istimewa bila wilayah Jawa Timur dipilih gitu ya oleh 5 orang wali ini ya. Ini tentu pasti ada pertimbangan khusus. Nah, kemudian baru pada era kolonial ini lah Mas ya. Itu perjalanannya juga sangat panjang karena pada era-era itu diawali dengan bagaimana VOC ini menguasai wilayah pesisir di Jawa Timur ya. Karena memang Jawa Timur ini termasuk daerah yang selalu ingin mandiri, selalu ingin bebas gitu ya. Sejak awal bagaimana pertentangan-pertentangan atau perlawanan-perlawanan rakyat Jawa Timur pada saat itu luar biasa pada VOC ya, bahkan sampai pada Mataram Islam wilayah Jawa Timur masuk kategori Brang Wetan ya Mas. Okay. Ya, Brang Wetan ya, itu akhirnya pada tahun 1742 ya. Ini ada kejadian konflik Kartasura, maka wilayah Jawa Timur ini disebut sebagai wilayah Brang Wetan. Kemudian pada eranya Diponegoro ya, 1825 sampai 30 ini juga Jawa Timur juga menjadi basis berikutnya untuk perlawanan-perlawanan setelah Pangeran Diponegoro tertangkap. Nah, ini tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, pada tahun 29 Mas, ini kebetulan saya mencari ini tadi sampai ke developer juga belum menemukan tepatnya tanggal dan bulannya. Tapi tahunnya 29 itu pemerintah Hindia Belanda itu sudah mencoba membuat satu ketetapan administrasi tentang wilayah provinsi Jawa Timur. Jadi disebut sebagai Provinsia Oos Jawa Timur gitu ya. Jadi ini kalau kita nanti kaitkan dengan pembentukan Kabupaten Jawa Timur itu saya kira cocok. Karena apa? Nganjuk itu juga ditetapkan sebagai satu wilayah regensi ya. Sebagai regensi Nganjuk yang itu 1 Januari 1929. Nah, perkiraan saya ini untuk Provinsi Jawa Timur juga sama kurang lebih ya, 1 Januari 1929 ini gitu ya. Ini masih ini ya, karena pada saat itu memang bagaimana Belanda itu ingin menata secara administratif karena dianggap nanti Indonesia ini semuanya masuk di bawah kekuasaan Belanda seterusnya. Okay. Gitu. Makanya penataan administrasinya itu ditata step by stepnya seperti itu. Ada nanti Jepang masuk ya tahun 1942 ya. Kemudian bagaimana ini pemerintahan kolonial Belanda ini pada akhirnya diambil alih oleh Belanda, kemudian dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang. Tidak ada signifikan wilayah, pembagian wilayah, hanya meneruskan dari pemerintahan kolonial. Jadi hanya mengambil alih aja ya, termasuk Jawa Timur itu juga bagian dari wilayah yang diambil alih. Nah, kemudian baru nanti pada saat 17 Agustus 1945 kita memproklamirkan diri sebagai sebuah negara yang merdeka, itu pun belum kewilayahannya belum terbagi secara detail, masih istilahnya hanya bagaimana kita bisa memperoleh pengakuan, ya rakyatnya ada, ya wilayahnya ada walaupun belum terbagi secara ini, ya kemudian pada saat itu pernyataannya juga ada, ya jadi masih proses ya. Namun demikian pada tanggal 19 Agustus 1945 ini untuk menetapkan kewilayahan itu, ya itu akhirnya panitia persiapan kemerdekaan Indonesia itu membentuk 8 provinsi, Mas. Seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia itu 8 provinsi, termasuk Jawa Timur salah satunya. Nah, kemudian pada saat itu yang ditunjuk sebagai gubernurnya adalah Raden Mas Tumenggung Suryo, ya, yang sebagai gubernur pertama di Jawa Timur. Kemudian pada saat itu Gubernur Suryo ini kan bertugasnya itu masih di Bojonegoro, bukan Surabaya langsung. Pada saat zaman Belanda dulu kan penempatan dia itu sebagai residen ya di Bojonegoro. Kemudian beliau ini akhirnya pada tanggal 12 Oktober 1945 ibu kota atau ini ya pemerintahan provinsi itu berpindahlah ke Surabaya.
2: Oh jadi awalnya di Bojonegoro dulu ya Pak?
1: Betul ya, awalnya di Bojonegoro. Nah apa namanya Surabaya karena pada saat itu pilih sebagai ibu kota, akhirnya berpindahlah ke Surabaya ya, dan itu akhirnya tanggal 12 Oktober ini masih yang diakui sebagai hari jadi Provinsi Jawa Timur.
2: Jadi ya, hari jadinya ini bertepatan dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Bojonegoro ke Surabaya gitu ya.
1: Betul. Hari jadi itu kemudian ditetapkan dengan Perda Provinsi nomor 6 tahun 2007 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita bisa kaji lebih jauh, jadi kita bisa membandingkan walaupun tahun 1929 itu secara administratif itu sudah ada pembentukan wilayah Provinsi Jawa Timur ya, Provinsi Oos apa Java itu ya oleh Belanda, tetapi itu kan masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Nah, kemudian nanti ada lagi tanggal 19 Agustus tadi ya, 45 itu ditetapkan pembentukan Provinsi Jawa Timur termasuk salah satunya oleh PPKI itu ya sebagai sebuah struktur ya kewilayahan di bawah negara Republik Indonesia. 19 Agustus sebenarnya penetapannya sebagai ini. Namun demikian berjalan

0: area-area Surabaya 10 November 1945. Dan itu prosesnya sangat panjang ya, karena sekian bulan sebelumnya tentara Sekutu masuk membonceng tentara Nika ya, yang dibantu oleh Inggris gitu ya. Ternyata pada saat itu ada sebuah perjanjian ya dari mereka itu bahwa Belanda akan menguasai kembali Indonesia. Nah, ini yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Surabaya, yang akhirnya pada saat itu berkembang hingga tokoh-tokoh agama itu ikut mendukung pergerakan perjuangan masyarakat Jawa Timur secara umum, yang akhirnya bisa mengalahkan ya, memberikan pelajaran pada tentara Sekutu yang pada saat itu boleh dikatakan mereka ini adalah tentara terkuat pemenang perang ya, dunia kedua ya, itu kocar-kacir juga di Surabaya, bahkan menganggap Surabaya dulu mudah dikuasai, tapi kenyataannya kan tidak. Nah, itu yang oleh koran-koran luar itu dikatakan ternyata masyarakat Indonesia itu luar biasa. Okay. Walaupun dengan persenjataan yang sederhana, mereka mampu mempertahankan wilayahnya ini dengan luar biasa walaupun kalah senjata. Boleh dikatakan ini menurut saya pada tahun 45 sampai 49 ini mas, ini merupakan pembentukan identitas mas, ya. Identitas Jatim sebagai sebuah wilayah yang ikut mempertahankan kemerdekaan. Dasar hukum yang kuat itu baru ada tahun 1950, karena memang pada saat itu pemerintahan Indonesia awal ini kan masih labil, masih kan belum bisa ini, sehingga secara hukum dasar pembentukan Provinsi Jawa Timur itu baru ada yaitu tahun 1950 ya, nomor ya, terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950, kemudian diperbarui lagi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 ya, itu memperbaiki lagi dari undang-undang yang sebelumnya. Kalau kita melihat Jawa Timur ini kan akhirnya tumbuh menjadi sebuah provinsi yang dengan pesatnya ya, ya bagaimana pertumbuhan ekonomi ya, kalau dibandingkan provinsi lain kita ini kan termasuk leading ya di depan ya. Demikian juga dengan dukungan industri ya, perdagangan, pertanian ya, pendidikan maupun kebudayaan. Jadi boleh dikatakan Provinsi Jawa Timur ini salah satu provinsi yang bisa menjadi tolok ukur tentang bagaimana Indonesia secara umum gitu loh ya. Boleh dikatakan ini akan menjadi contoh, Jawa Timur ini akan menjadi contoh gitu mas. Ini kalau ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2023 mas, ini juga mengatur tentang Jawa Timur ini seperti apa ya, termasuk menetapkan nanti ada wilayah-wilayah kabupaten kota itu ya, ada 29 kabupaten dan 9 kota ya, dengan ibu kotanya di Surabaya. Itu perundang-undangan yang mengatur tentang Provinsi Jawa Timur yang terakhir mas ya, dalam waktu istilahnya kurun waktu ini ya. Pesan saya begini mas, bahwa Jawa Timur ini kan tidak lahir secara begitu saja dalam waktu semalam, sebuah perjalanan panjang ya, dari masa prasejarah ya, klasik Islam kolonial hingga kemudian Mataram Islam ya, kemudian sehingga akhirnya terbentuk sebagai sebuah provinsi yang berdikari. Tiap perjalanannya ya, babak kehidupannya ini tentu akan meninggalkan jejak-jejak yang membentuk karakter Jawa Timur seperti yang kita kenal saat ini. Nah, oleh karena itu, setiap kisah ini ya, ini yang sudah diukir oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini akan bisa menjadi pengingat kita ya, perjalanan sejarah yang sudah dilalui oleh Provinsi Jawa Timur ini. Dan itu harapannya bisa menjadi penyemangat kita warga Jawa Timur ini untuk terus mampu berkiprah dan berdedikasi bagaimana Jawa Timur ini selalu unggul dan berkelanjutan. Seperti apa yang menjadi narasi dari peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ini, Mas.
1: Dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi, terkait dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 6 pagi lewat 32 menit. Suhunya masih cukup sejuk, kemudian cuaca juga sudah mulai cerah ya, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kira-kira di pertengahan pekan ini bagaimana untuk update harga bahan pokok? Anda bisa kabarkan 0852 9001061. Jadi informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ya, nanti kami terima informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Ini memberikan informasi perkiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Pada dini hari tadi diperkirakan cuacanya cerah dan berpeluang terjadi kabut dan asap. Okay. Lalu untuk pagi kali ini cuaca diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Untuk siang hingga sore hari cuaca di Kabupaten Nganjuk, cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dan untuk malam hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut atau asap. Lalu untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur, titik terendah ada di 9 derajat Celcius dan untuk titik tertingginya di 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 20 hingga 100%. Angin di Provinsi Jawa Timur dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 0,5 hingga 37 km per jam. Lalu ada informasi masuk dari Bapak Yitno. Ini mengabarkan untuk Jombang Kota pada pagi hari ini cuacanya cerah dengan suhu 25 derajat Celcius, namun terasa seperti 30 derajat Celcius. Dan beliau juga menambahkan harga sayur di Pasar Porn Jombang, sawi hijau biasanya Rp2.000, sekarang naik jadi Rp4.000. Untuk kubis naik jadi Rp10.000 per kilonya. Ada informasi masuk dari Mas Tio melaporkan terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan Mungkung, Kecamatan Loceret. Dan untuk kronologi masih belum diketahui. Dan terlihat ada beberapa kendaraan di TKP, ada satu truk box, satu mobil mini Yaskari, satu sepeda motor. Nah, ini dari video yang dikirimkan oleh beliau sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Loceret yang mendatangi lokasi.
0: Okay.
1: Dan terkait dengan kecelakaan tersebut untuk mendalami kronologi serta kondisi korban, kami akan berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk informasi selengkapnya. Dan untuk saat ini sudah proses evakuasi, terlihat ada mobil derek yang berada di lokasi kejadian. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Rio, perjalanan dari Pacenganjuk mau menuju ke Tanjungan Warjayeng saat ini sedang melintas di Malangsari Tanjunganom, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada informasi dari Ibu Dewi, perjalanan dari Tembelang Jombang mau menuju ke Jombang Kota saat ini melintas di jalan ke Jalan Hasyim Asyari, melaporkan untuk lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada satu lagi informasi masuk dari Pak Dani, perjalanan dari Malang mau menuju ke Kediri via Blitar saat ini melintas di Kras dan melaporkan cuacanya cukup cerah, harus lalu lintas lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440 0852 0831-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Fenomena langit berwarna kuning hingga kemerahan yang terlihat di sejumlah wilayah saat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi akibat interaksi cahaya matahari dengan partikel asap di atmosfer. Kondisi ini membuat warna langit tampak berbeda dari biasanya, terutama ketika asap kebakaran cukup tebal dan cahaya matahari melewati lapisan atmosfer yang dipenuhi partikel hasil pembakaran. Secara ilmiah, perubahan warna tersebut berkaitan dengan proses hamburan cahaya yang dikenal sebagai hamburan Mi. Peneliti ahli utama bidang astronomi dan astrofisika BRIN, Profesor Thomas Jamaluddin, menjelaskan bahwa partikel asap memengaruhi perjalanan cahaya matahari. Gelombang cahaya dengan warna kuning hingga merah dapat lebih dominan terlihat, sehingga langit tampak kuning, jingga, hingga merah pekat. Halo, selamat pagi Mas Tio.
1: Halo, selamat pagi Mbak Danti.
0: Mas Tio, apa kabar? Lama tidak mengudara.
1: Alhamdulillah, baik ini Mbak.
0: Oke, baik. Mas Tio, kabarnya ada kecelakaan ya? Tadi boleh disampaikan detailnya, monggo.
1: Iya Mbak, ini tadi ada kecelakaan, tepatnya di kawasan Mungkung, Kecamatan Bejaran, Nganjuk. Ini tadi waktu saya melintas itu terlihat ada unit box, truk box, itu yang terguling.
0: Oke.
1: Okay. Sepertinya apa namanya, tadi tidak tahu kronologi detailnya ya.
0: Iya.
1: Cuma untuk di lokasi tadi terlihat ada beberapa kendaraan. Ada truk box itu yang terguling. Ada lagi itu satu mobil carry.
0: Okay.
1: Itu entah mobil itu terparkir atau memang terlibat insiden ya.
0: Mm-hmm.
1: Soalnya itu kan tadi apa namanya, kecelakaannya itu juga mengenai rumah warga ya tadi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tadi juga ada terlihat itu motor yang kondisinya itu udah rusak parah.
0: Baik. Mas Tio, waktu melintas di lokasi, kalau teramati beberapa kendaraan, apakah juga teramati adanya korban?
1: Untuk korban sih tidak terlihat ya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak terpapar atau gimana. Banyak tadi di lokasi juga sudah ada unit dari pihak kepolisian ya. Okay. Yang di lokasi.
0: Ambulan sudah ada belum, Mas?
1: Ambulan tidak ada, Mbak. Kemungkinan sudah selesai evakuasinya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Untuk material kecelakaan yang bercecer di jalan mengganggu tidak, Mas?
1: Untuk semua kendaraan itu sudah di, apa namanya ya? Untuk motor itu sudah
0: dipinggirkan.
1: Terus untuk kendaraan yang terguling itu kebetulan sudah ini ya, apa namanya, udah di bahu jalan ya.
0: Oh, gitu. Oke. Ini kawasan Mungkung Loceret yang ancer-ancernya mana tepatnya, Mas?
1: Tepatnya tuh sebenarnya nggak jauh dari Candi ya, Mbak ya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Arah mana berarti?
1: Ini yang mengarah ke ini, ke arah Brebes gitu.
0: Arah Brebes. Berarti untuk ya, kendaraan diparkir di sisi mana jalan, Mas? Yang sudah dipinggirkan
1: di sisi kiri ya,
0: kiri jalan.
1: Semua kendaraan di kiri jalan ya.
0: Oke, kiri jalan kalau kita dari arah Loceret,
1: dari arah Candi ya.
0: Oke, baik. Ada tambahan Mas Tio, tujuan kemana mungkin pagi hari ini?
1: Ini nanti mau ke Madiun sama Ngawi, Mbak, rencananya.
0: Oh, dua lokasi. Baik, hati-hati, semoga aman ya, Mas ya.
1: Siap, terima kasih Mbak Danti.
0: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Mas Tio mengabarkan ada kecelakaan di kawasan Mungkung Loceret, Nganjuk, sudah dipinggirkan, sudah selesai proses evakuasi korban juga ya. Hati-hati untuk Anda yang berkendara mengemudi pagi hari ini, pagi-pagi ramai jalurnya ya, khususnya yang melintas di kawasan dekat sekolah, gedung pemerintahan, gedung perkantoran, pasar tradisional, dan pusat-pusat keramaian yang lainnya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, cek informasi Angga.
1: Terkait dengan kecelakaan yang dikabarkan oleh Mas Tio tadi, dan ini kami masih berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, dan kami juga masih menunggu keterangan resmi karena saat ini juga masih dalam penanganan ya Danti, untuk terkait dengan kecelakaan tersebut masih dalam proses penanganan dan evakuasi kendaraan. Nanti akan kami update lagi jika sudah ada keterangan resmi. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mbak Ambarwati, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri dan sekarang sedang melintas di jembatan Jeli, melaporkan untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada informasi masuk dari Mas Dery, perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Jombang atau Bandar Kedungmulyo dan saat ini masih melintas di Pasar Kertosono, melaporkan untuk arus lalu lintasnya di perempatan Kertosono ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi saja. Ada Ibu Astuti, perjalanan dari Paceh mau menuju ke Sukomoro dan melintas di Semengko, melaporkan untuk Semengko arah ke Sukomoro ini arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh para pelajar yang hendak berangkat bersekolah. Lalu ada satu lagi informasi dari Mbak Cemara, perjalanan dari Sawahan Nganjuk mau menuju ke Saradan Madiun dan saat ini melintas via jalur alternatif Bendolo Sawahan arah ke Gemarang Madiun, ini dikabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuacanya juga masih cukup sejuk Danti.
0: Baik, selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, ini juga menginformasikan lalu lintas juga masih aman ya, lancar saja untuk di seputaran Bandar Kedungmulyo Jombang. Dan cuaca tentunya juga cukup bersahabat ya, cukup terik, cukup panas. Kemudian informasi masuk kita dapati lagi yang disampaikan oleh Bapak Hasan, perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, ini disampaikan lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya kendaraan sepeda motor ini cukup mendominasi, jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca juga cukup bersahabat karena mengingat jalur Mojo itu aksesnya menyempit, jadi harus hati-hati saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Umi yang saat ini sudah melintas di seputaran Mantingan Ngawi yang rencananya akan mengarah ke Surabaya nanti lewat jalur tol, disampaikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Astuti, ini mengabarkan bahwasannya semalam itu ada insiden kebakaran lahan. Lokasi itu berada di wilayah Katang Kediri. Dan informasi lengkapnya juga masih kita gali terlebih dahulu karena mengingat dikirimkan ada satu video bahwasannya untuk luas lahan yang terbakar itu luas sekali areanya yang terbakar. Baik. Jadi kita gali dulu ya untuk informasinya, kira-kira untuk proses pemadamannya seperti apa, apakah ada kendala dari teman-teman damkar Kabupaten Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Kudori, ini menginformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja untuk di seputaran Bagor Nganjuk dan cuaca pun tentunya cukup bersahabat. Mas Tio ini juga mengirimkan satu dokumentasi berupa video ya Danti ya.
0: Iya.
2: Ada kewaspadaan ini di perlintasan rel kereta api Guyangan. Ini pas di perlintasannya banyak sekali kerikil ya Danti, atau batu-batu kecil.
0: Oke. Okay.
2: Batu-batu kecil yang ada di lokasi, jadi cukup menyulitkan pengendara sepeda motor khususnya ketika melintas begitu. Yeah. Nah, pada saat Mas Tio melintas, kebetulan juga ada kejadian di mana pengendara sepeda motor itu terjatuh Danti. Karena ya imbas untuk batu-batu kecilnya itu ya, atau kerikil ya istilahnya.
0: Akhirnya salib ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi karena memang untuk lokasi tersebut ya, pas perlintasan kereta api Bagor Nganjuk ini sepertinya ada perbaikan nanti.
0: Oke.
2: Karena mengingat memang medannya itu tidak seperti biasanya, begitu. Jadi untuk pengendara sepeda motor ketika melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk ini harap waspada dan hati-hati. Jadi ini ketika kereta selesai melintas ya Danti ya.
0: Iya.
2: Ini untuk pengendara sepeda motor luar biasa sekali ya.
0: Baik.
2: Jadi kedua arah itu memang memelankan laju kendaraannya. Karena posisinya memang saat ini di lokasi itu banyak sekali batu-batu kecil ya yang menyulitkan pengendara sepeda motor. Cuaca tentunya tuh di Guyangan Nganjuk pagi kali ini juga masih terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
5: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa